0: Presiden karena Indonesia adalah negara subur dan kaya sumber daya alam. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara resepsi kesyukuran 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur. Salah satu yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Indonesia adalah negara subur dengan kekayaan alam melimpah sehingga tidak boleh ada rakyat Indonesia yang kelaparan. Tidak boleh ada anak-anak Indonesia ke sekolah dalam keadaan kelaparan. Penyediaan pangan adalah tugas dari negara. Pemerintah berhasil swasembada pangan tidak hanya beras tetapi 7 komoditas pangan lainnya.
2: Nah itu saya ingin anak-anak Indonesia tidak boleh ada yang kurang gizi. Tidak boleh berangkat sekolah kelaparan. Karena itu saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia. Indonesia yang subur, Indonesia yang begitu banyak kekayaannya, tidak boleh ada orang yang lapar di bumi Indonesia. Karena itu saya ingin berjuang sekeras-kerasnya untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, saudara-saudara sekalian.
1: Sementara itu, pimpinan Pondok Modern Gontor Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal menyampaikan komitmen untuk terus melayani masyarakat sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
3: Anak-anak kita, alumni-alumni kita yang ada di pemerintahan, eksekutif, ada yang di legislatif, ada di yudikatif, ada yang di tip-tip yang lain. Insya Allah tetap sama-sama membina umat, membina bangsa kita ini sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
1: Presiden Prabowo menekankan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyat. Indonesia tidak boleh bergantung kepada negara lain. Dari Ponorogo, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transport 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
4: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS Profesor Insinyur I. Ketut Arya Priyautama menyoroti desain teknis dan performa laut KM Virgo Transport 8. Menurut I. Ketut Arya Prima Utama, Sabtu siang, kesesuaian desain kapal dengan karakteristik perairan Indonesia menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan, terutama karena kondisi laut Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan perairan Jepang. Ia menjelaskan kapal yang dirancang untuk beroperasi di suatu wilayah perlu mempertimbangkan karakteristik perairan dan rute pelayarannya.
5: Laut Pasifik sama Laut Jepang itu sama dengan kita di Selat Sunda itu kan berhubungan dengan Laut Jawa sama Samudra Hindia. Ya, si kondisinya kurang sama. Kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah itu saya nggak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan ya untuk laut terbuka seperti di Indonesia.
4: Sementara itu, warga Surabaya Heri menilai standar keselamatan kapal perlu menjadi perhatian setelah peristiwa hilangnya KM Virgo Transport 8. Menurutnya, standar operasional dan teknis pelayaran perlu terus dievaluasi untuk mencegah persoalan kecil berkembang menjadi bencana.
6: Kalau masalah kapal, bukan standarnya gitu ya? Dibilang bukan standarnya sih, kalau menurut wilayah Jepang juga kepulauan. Pokoknya ya lebih baik lagi lah. Kalau memang ada kekurangan kan setidaknya masalah kalau hal sepele itu kadang bisa jadi ke bencana itu. ya standar normalisasinya itu seperti apa sebenarnya kan harus ditekankan gitu.
4: Seperti diketahui, KM Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa pada 13 September 2026 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Kapal tersebut sebelumnya berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin. KM Virgo Transport 8 mengangkut 243 orang terdiri dari penumpang, awak kapal, dan kru. Selain itu, kapal KM Virgo Transport juga membawa 89 kendaraan dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Oni Arianto melaporkan.
0: Kereta Api Indonesia KAI siap memadukan nuansa keindahan dalam keindahan alam dengan wisata dan kebudayaan Indonesia melalui Kereta Api The Nusantara Explorer. Berikut Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
7: Kasih rekan-rekan media, hari ini kita coba dari Bandung ke Jakarta pakai The Nusantara Explorer.
8: Direktur Utama Kereta Api Indonesia di Rut KAI, Bobby Rashidin, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan kereta api The Nusantara Explorer sebagai moda transportasi yang mengkombinasikan pemandangan alam, pariwisata, dan kebudayaan Indonesia. Dalam uji coba perjalanan The Nusantara Explorer rute perjalanan Bandung-Jakarta, Bobby mengungkapkan bahwa hal ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar Indonesia memiliki kereta api wisata. Dijelaskan Bobby bahwa perpaduan konsep kebudayaan Indonesia dengan pemandangan alam dalam kereta The Nusantara Explorer tersebut didasari dengan melihat potensi keindahan alam Indonesia yang tersebar di berbagai perlintasan jalur kereta api. Untuk itu, di Rut KAI Bobby Rashidin mengungkapkan kereta The Nusantara Explorer tersebut dapat memberikan nilai tambah dan pelestarian kebudayaan Indonesia yang dibalut dengan kemewahan.
7: Experience-nya, pengalaman yang saya sampaikan tadi itu kita mengkombinasikan bagaimana keindahan alam Indonesia di jalur-jalur kereta. Kalau kita lihat kan bagus-bagus dia. Itu apa namanya keindahan alam yang harus kita eksplor. Nah, di sisi lain kita juga menghadirkan experience di dalam kereta. Dan sangat Indonesia banget. Coba kita lihat nih. Kan semua polanya itu udah Indonesia banget, Nusantara sekali. Makanya kita namain juga Nusantara Explorer.
8: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Komersial PT KAI Persero, Dendi Kurniawan, menuturkan bahwa kereta api The Nusantara Explorer ini nantinya akan dibagi ke dalam dua target segmented. Selain untuk masyarakat umum, namun Dendi menuturkan bahwa kereta The Nusantara Explorer ini juga dapat dijadikan sebagai fasilitas premium untuk menjamu tamu-tamu kenegaraan.
9: Pak Virus sudah menyampaikan. Salah satu juga nanti itu VIP tamu negara. Dengan syarat kalau keliling Indonesia nih, moda transportasi masih dengan udara. Belum punya data yang representatif. Nah, saya rasa nih, soal tamu negara, kita bisa memperkenalkan wasras antara budaya kita, kulinernya, dan sebagainya, melalui tentang Nusantara Explorer. Jadi nanti maksa segmennya, kita akan bagi satu yang mungkin lebih ke pemerintahan, nanti satu lagi yang dengan pihak swasta.
8: Meski demikian, lebih lanjut dikatakan Direktur Komersial PT KAI, Dendi Kurniawan, bahwa pihaknya masih belum menentukan tarif harga perjalanan komersial umum kereta api The Nusantara Explorer. Ia menuturkan tarif tersebut nantinya akan segera diumumkan dalam momentum 81 tahun kereta api Indonesia pada 28 September mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Tapi nanti finalnya kita akan launching pada tanggal 28 September, termasuk mengenai pricing. Jadi sekarang masih di order.
0: Pengusaha perkapalan Kalimantan Barat membantu pemerintah kota Pontianak untuk memasok 10.000 ton air tawar sebagai bahan baku pengolahan air bersih di tengah dampak intrusi air laut selama musim kemarau. Sarul Shandi melaporkan selengkapnya.
10: Pengusaha pelayaran Kalimantan Barat PT Pelayaran Sinar Inti Matan memasok air tawar dari Simpang Rada, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat kota Pontianak. Direktur Utama PT Pelayaran Sinar Inti Matan, Sugiyoto Atoriko, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pengusaha pelayaran terhadap kondisi masyarakat yang terdampak persoalan air bersih. Riko menjelaskan pengiriman dilakukan menggunakan tongkang dari Simpang Rada menuju Pontianak. Pengiriman sempat terkendala kabut asap dan kondisi malam hari sehingga kapal harus tambat terlebih dahulu di Sukalanting. Setelah pengiriman pertama, pihaknya akan menyiapkan tongkang berikutnya dengan kapasitas sekitar 5.000 ton air tawar, sehingga total pasokan yang akan disiapkan mencapai sekitar 10.000 ton.
11: Dengan ada masalah ini, bagaimana kami sebagai pengusaha pelayaran bisa ikut membantu untuk memenuhi air bersih ini. Itulah yang menggerakkan hati kami, bahwa kita hidup di Kalimantan Barat ini, di Pontianak ini, bukan sendiri. Kalau tanpa teman-teman, saudara, juga kita nggak bisa berapa-apa. Oleh sebab itu, yang bisa kami buat, akan kami buat. Kami support Pak Wali untuk pengadaan air bersih ini. Jadi kami berangkatkan tongkang kami kemarin, sampai di situ isi, langsung balik lagi. Cuma karena cuaca ini, kami nggak bisa langsung terus-terusan berjalan, Pak.
10: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan keberlanjutan pasokan air tawar akan disesuaikan dengan kondisi air baku dan perkembangan hujan di wilayah hulu. Menurut Edi, jika kondisi masih darurat dan hujan di hulu belum mencukupi kebutuhan air baku, pengiriman air tawar akan dilanjutkan.
12: Alhamdulillah, tongkang yang kapasitas 5.000 ton ini sudah tiba dari tadi malam sebenarnya. Dan pagi dari tadi pagi kita isi ke IPA Parit Mayor yang 300 liter per detik. Dan ini nanti akan didistribusikan kepada warga, khususnya Pontianak Timur ini. Ini kan di Parit Mayor, Pontianak Timur. Selain kita distribusikan ke masyarakat melalui kran, juga kita ada cadangan 1.000 meter kubik atau 1.000 ton untuk cadangan yang masyarakat bisa ngambil. Jadi tidak perlu nyebrang ke.
10: Air tawar yang tiba di Pontianak selanjutnya akan diolah oleh PDAM Tirta Katulistiwa. Direktur Utama PDAM Tirta Katulistiwa Pontianak Abdullah mengatakan, setelah proses pembongkaran dari ponton, air tawar akan dilanjutkan ke instalasi pengolahan air atau IPA Parit Mayor. Air hasil pengolahan ini kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Sebagian pasokan juga akan ditampung untuk dibagikan kepada warga sekitar IPA Parit Mayor. Abdullah menuturkan kondisi intrusi air laut pada air baku Sungai Kapuas masih fluktuatif, di mana kadar garam saat ini masih berada di atas 600 mg per liter.
13: Kalau Sungai Kapuas, Sungai Landa, ini fluktuatif, turun naik. Jadi pagi ini kadar garam yang di Manunggal itu berkisar sekitar 1.800-an, yang di yang selat panjang itu 2.500-an, jadi masih fluktuatif, jadi masih di atas 600 mg per liter.
10: Pasokan air tawar dari pengusaha pelayaran Kalimantan Barat diharapkan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, sembari pemerintah dan PDAM memantau kondisi air baku Sungai Kapuas selama musim kemarau. Syarul Sani melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kota Semarang melakukan sistem giliran air di wilayah selatan akibat dari penurunan debit air. Rama Purwanto melaporkan selengkapnya.
14: Debit air baku PDAM Tirta Modal Kota Semarang mulai mengalami penurunan hingga 25,4%. Dampak dari musim kemarau itu memicu gangguan distribusi air di kawasan Semarang Selatan, khususnya wilayah dengan elevasi geografis yang tinggi. Kabag Produksi 1 PDAM Tirta Modal Kota Semarang Agung Purwantoro menjelaskan, saat ini pasokan air baku untuk wilayah Semarang Selatan yang bersumber dari daerah Ungaran dan Gunung Pati menyusut dari rata-rata normal 561 liter per detik menjadi sekitar 418 liter per detik. Akibat dari penurunan, pihaknya sempat mengumumkan opsi giliran 2 hari sekali pada hari Senin lalu. Namun setelah tim teknis melakukan evaluasi dan rekayasa aliran, kini bisa ditingkatkan menjadi skenario giliran 12 jam sekali. Ia pun meminta sekitar 5.000 sambungan rumah di wilayah selatan untuk menyediakan tandon atau penampungan air mandiri. Pasalnya adanya tandon sangat penting untuk menyimpan pasokan air saat jadwal aliran sedang menyala.
15: Tidak mau kita akan mengoptimalkan pendistribusian air ke wilayah
16: Semarang Selatan. Kemarin kita memang sempat melakukan penjadwalan 2 hari sekali. Tapi karena kami di tim tekniknya berupaya mengevaluasi aliran air di tempat kami, akhirnya kami bisa mengupayakan pelayanan 12 jam sekali.
14: Sementara itu, Kepala Humas PDAM Tirta Modal Mayang Karisma mengatakan PDAM terus memantau kondisi sumber air dan akan mengevaluasi jadwal distribusi apabila debit kembali meningkat. Jika kondisi membaik, pelayanan diharapkan dapat kembali normal selama 24 jam. Menurutnya, kondisi debit air saat ini masih dapat mencukupi kebutuhan pelanggan, meski distribusinya perlu diatur di sejumlah wilayah.
17: Di tangki kami terus standby, jadi apabila ada kebutuhan dan pelanggan memang menjadi pelanggan kami dan memang dalam keadaan yang memang membutuhkan air dan kami tidak bisa memberikan jadwal giliran aliran atau memang air tidak dapat mengalir ke rumah pelanggan, tangki akan dengan free atau gratis ke rumah pelanggan.
14: Berdasarkan pembagian wilayah, wilayah zona Jatiluhur mendapatkan aliran air pada pukul 7 pagi hingga 19 malam. Wilayah tersebut meliputi Jatingaleh, Carian, Jatiluhur, Jangli Perbalan, Saptamarga, Tamtama, dan Brijif. Sedangkan wilayah zona sisi barat mendapatkan aliran air pada pukul 19 malam hingga 7 pagi, meliputi Karangrejo Selatan dan Kampung Pentul. Rama Panto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kami hadirkan kembali jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
18: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
19: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

0: Pendengar kesuksesan Jawa Tengah menjadi tuan rumah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional tahun 2026 mendapat pengakuan langsung dari para peserta. Berbagai kafilah dari luar daerah memuji pelayanan, fasilitas, dan keramahan yang mereka rasakan selama mengikuti ajang tersebut. Kafilah Kalimantan Timur Siva Rahmadani Hidayati menyebut fasilitas transportasi hingga penyambutan terasa istimewa.
1: Luar biasa sekali, alhamdulillah, dari awal kedatangan kami, hari pertama kami di Semarang, alhamdulillah berjalan lancar semuanya sampai selesainya lomba Bangil hari ini. Alhamdulillah dapat hasil yang baik, dengan baik sekali, Masya Allah.
2: Kemudian dari fasilitas transportasi juga alhamdulillah
0: Sementara itu, Kafilah Provinsi Jambi, Helvina Eko Fumio, menyoroti suasana kompetisi yang berlangsung cukup lancar. Menurutnya, peserta dari berbagai daerah tetap saling mendukung dan menunjukkan semangat persaudaraan. Deretan pujian dari berbagai kafilah menunjukkan keberhasilan Jawa Tengah dalam menyelenggarakan MTQI Nasional tahun 2026. Tidak hanya sukses menghadirkan kompetisi yang lancar, Jawa Tengah juga meninggalkan kesan positif melalui pelayanan prima dan keramahan masyarakatnya. Kalimantan Timur keluar sebagai juara umum Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional 31 tahun 2026 di Jawa Tengah. Kafilah Kaltim meraih nilai 288, mengungguli tuan rumah Jawa Tengah yang berada di posisi kedua dengan nilai 208. Hasil tersebut ditetapkan Dewan Hakim MTQI Nasional ke-31 dalam keputusan yang dibacakan Ketua Dewan Hakim Sipli Sarjaya pada malam penutupan MTQI di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang pada Sabtu malam. Posisi ketiga ditempati DKI Jakarta dengan nilai 100. Aceh dan Jawa Timur berada di peringkat keempat dengan nilai sama, yakni 99. MTQI Nasional ke-31 ditutup Menteri Agama Nasaruddin Umar. Penutupan dihadiri sejumlah kepala daerah serta ribuan warga Semarang dan para kafilah dari 37 provinsi. Dalam sambutannya, Menteri Agama menyatakan MTQI berakhir dan para juara telah ditetapkan. Para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Sementara tugas peserta, yakni membumikan Al-Quran. Menteri Agama menyatakan piala dan piagam hanyalah simbol di dunia. Piala yang sejati adalah ketika lantunan ayat-ayat suci yang dibawakan mampu menggetarkan hati dan membawa keberkahan. Sedangkan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional ke-32 tahun depan sebagai tuan rumah DKI Jakarta.
3: Syiar Al-Quran itu bukan hanya milik para peserta di panggung, melainkan juga milik seluruh warga masyarakat. Beberapa hari ini kita menyaksikan lantunan ayat suci, kekuatan hafalan, kedalaman pemahaman, ketajaman karya tulis, keindahan kaligrafi, dan kecakapan menyampaikan pesan-pesan Al-Quran. Malam ini, Musabaqoh berakhir, para juara telah ditetapkan dan para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Namun, tugas kita untuk membumikan nilai-nilai Al-Quran dan melangitkan manusia tidak ikut berakhir. Justru setelah kemeriahan ini, tugas kita adalah baru kita akan melanjutkan, bahkan mungkin kita akan memulai keseriusan. Tugas itu adalah membawa cahaya Al-Quran ke dalam kehidupan yang real, kehidupan yang nyata.
0: Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQI Jawa Tengah Tad Yasin Maimun mendorong penyelenggaran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional ke depan semakin profesional dan inklusif. Pesan tersebut disampaikan Taj Yassin saat penutupan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di lapangan Pancasila, Semarang. Menurutnya, penguatan integritas, objektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta pembinaan peserta secara berkelanjutan dinilai penting untuk menjaga kualitas dan marwah MTQ. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan MTQ Nasional yang berlangsung di sejumlah arena di Kota Semarang. Sebanyak 2.242 peserta dari 37 provinsi mengikuti perlombaan yang digelar di 12 arena dengan 8 cabang, 24 golongan, dan 48 kategori. Menurut Taj Yassin, MTQ tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme masyarakat terlihat sejak kegiatan ta'aruf hingga pembukaan MTQ di kawasan Simpang 5 Semarang. Untuk penyelenggaraan MTQ berikutnya, Taj Yassin menilai integritas dan marwah MTQ perlu terus dijaga melalui profesionalitas, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, terutama dalam sistem perhakiman dan penilaian. Pihaknya menyampaikan selamat kepada Provinsi DKI Jakarta yang mendapat amanah menjadi tuan rumah MTQ Nasional ke-32 tahun 2027.
4: Saya ucapkan terima kasih atas perjuangannya yang membawa nama baik daerah dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas, fair play, dan para juara. Kami ucapkan selamat atas prestasinya. MTQ ini juga menjadi ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme itu terlihat sejak awal ta'aruf dan pembukaan di Simpang 5 hingga rekor muri Mars MTQ yang diikuti 288.262 peserta secara hybrid.
0: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan penyelenggaraan MTQ selama 9 hari turut membuat isu tentang Al-Quran memenuhi ruang media sosial. Namun, Ahmad Lutfi menyoroti tentang ruang digital yang juga dipenuhi disinformasi dan ujaran kebencian. Ia mengatakan penyebaran informasi di dunia maya kerap membuat sesuatu yang benar sekalipun dapat dipersoalkan. Bagi gubernur, kondisi tersebut menjadi salah satu konteks penting dalam membumikan nilai-nilai Al-Quran. Demikian jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Semarang, Jawa Tengah. Sampai jumpa pada penyelenggaraan MTQ selanjutnya.

0: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
1: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
2: Iran mengeksekusi seorang pria yang divonis bersalah karena memata-matai dan memberikan informasi tentang aset militer sensitif di provinsi Isfahan kepada Badan Intelijen Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Hossein Pedaran dilaporkan telah dieksekusi setelah seluruh prosedur yang ditetapkan oleh hukum dilaksanakan, di mana vonis tersebut dikukuhkan oleh Mahkamah Agung Iran. Dari dunia olahraga, sebanyak 16 cabang olahraga yang diikuti kontingen Indonesia akan memulai persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 pada hari ini. Dengan satu peluang raihan emas, seperti kami kutip dari kantor berita Antara, pertandingan akan berlangsung di 3 klaster, yaitu Aichi, Tokyo, dan Gifu, di mana sejumlah atlet akan langsung menjalani babak final dan pertandingan penting lainnya. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
3: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya, kita masih menantikan ya sambungan dengan Brigadir Susan untuk menyampaikan informasi mengenai pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Seperti pantauan di Simpang Pancoran Jakarta Selatan, JPO Senayan Barat, kemudian Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, Simpang Karitas, Palembang, dan beberapa lokasi lainnya. Brigadir Susan, silakan informasinya.
4: Baik, terima kasih Zaini dan selamat pagi pemirsa. Kami update informasi lalu lintas pada pagi hari ini untuk menemani pagi Anda dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan lokasi yang pertama saya akan ajak kita untuk memantau di Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini kondisi lalu lintas dari arah Pasar Minggu maupun Depok yang akan menuju ke arah Semanggi pada pagi hari ini lancar, kemudian yang akan lurus menuju ke arah Tebet Manggarai ini mengalami peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 4 dan memang perlambatan kecepatan kendaraan atau antrian ini hanya terjadi menjelang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini yakni dari arah Semanggi yang akan berbelok ke arah kanan menuju ke arah Pasar Minggu maupun Depok. Pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Kemudian yang akan berbelok ke arah kiri menuju ke arah Tebet Manggarai memang peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi. Kami harapkan bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk bersabar dalam mengantri traffic light. Kemudian memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki. Mengingat kawasan ini juga pada pagi hari ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat seperti masyarakat yang berolahraga dan kemudian para pesepeda yang melintas kawasan ini, untuk itu kami harapkan bagi Anda untuk meningkatkan konsentrasi Anda. Kemudian lalu lintas dari arah MT Haryono yang akan menuju lurus ke arah Semanggi pada pagi hari ini juga cukup lancar dan normal.

0: terpantau cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah sebaliknya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan meningkatkan konsentrasi Anda, menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, dan terkhusus bagi Anda pengendara-pengendara kendaraan-kendaraan berat untuk memastikan Anda dalam keadaan yang baik, dan juga jika Anda merasa lelah, Anda dapat beristirahat pada tempat yang aman dan nyaman sebelum melakukan perjalanan selanjutnya. Nah, kita bergeser ke lokasi yang terakhir, pemirsa, tepatnya di Simpang Caritas, Palembang. Lalu lintas dari Jalan Kolatmo maupun Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran pada pagi hari ini terpantau lancar dan normal. Kemudian dari Jalan Kolatmo yang akan menuju ke Simpang Seki pada pagi hari ini juga peningkatan volume kendaraan memang sudah terjadi menjelang traffic light, dengan antrian pada traffic light ini berkisar 100 meter di belakang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal, didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan kemudian kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mengikuti marka-marka jalan dan berhenti tepat di belakang garis stop dan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki. Kami ingatkan juga untuk mengantisipasi aktivitas dari masyarakat yang berolahraga di kawasan persimpangan ini. Untuk itu selalu jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 220 kasus laka lantas dengan rincian 14 meninggal dunia, 30 luka berat dan 148 luka ringan. Dan pemirsa, dari 220 kasus laka lantas ini 93% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mengutamakan keselamatan diri Anda saat berkendara dengan mengikuti peraturan yang berlaku saat Anda berkendara. Dan Anda juga dapat menghubungi call center kami pada 1-500-669 dan juga mengakses Instagram dari korlantaspolri.ntmc. Demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi kita ikuti warta berita bersama Pro 3, pendengar, kembali di Pro 1 RRI Tuban, yang sesaat lagi kita akan hadirkan program Silang Gereja. Kita akan ikuti warta, maksud kami akan ikuti Pro 1 RRI Surabaya di program Silang Gereja edisi hari ini. Kami harap Anda tetap tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dan selamat mengikuti program siaran kami berikutnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Harta kebijaksanaan dan pengetahuan. Hati Yesus tempat tinggal kealahan seluruhnya. Hati Yesus yang berkenan kepada Bapa. Hati Yesus yang kaya raya dan murah hati kepada kami. Hati Yesus kerinduan bukit-bukit yang kekal. Hati Yesus yang murah hati bagi semua orang yang berseru kepadamu. Hati Yesus sumber kehidupan dan kesucian. Hati Yesus kurban pelunas dosa kami. Hati Yesus yang ditimpa penghinaan. Hati Yesus yang taat sampai mati. Hati Yesus yang tertusuk dengan tombak. Hati Yesus sumber segala penghiburan. Hati Yesus kehidupan dan kebangkitan kami. Hati Yesus pokok damai dan pemulihan kami. Hati Yesus kurban untuk orang berdosa. Hati Yesus keselamatan bagi orang yang berharap kepadamu. Hati Yesus pengharapan orang yang meninggal dalam engkau. Hati Yesus kesukaan orang kudus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus yang lembut dan murah hati. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, terimalah segala pujian dan penghapusan dosa yang dipersembahkan hati Yesus kepadamu atas nama semua orang berdosa. Sudilah engkau mengampuni dosa-dosa umatmu yang memohon belas kasihmu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

4, pendengar Tulungagung dan Trenggalek, pendengar setia AM serta Radio Digital. Selamat pagi semuanya, selamat merayakan hari Minggu yang diiringi oleh paduan suara dari Imam Kuata Youth Choir dan juga akan dipimpin oleh Romo Yohanes. Marilah kita semua menyiapkan hati dan juga batin untuk sama-sama berdoa serta merayakan perayaan Ekaristi pada Minggu hari ini. Diiringi dengan nyanyian yang bagus, suasana yang indah, pagi yang hangat, dan juga suasana umat yang tenang. Yuk kita sama-sama merayakan misa pada pagi hari ini.

Akulah keselamatan umat, sabda Tuhan. Aku akan mendengarkan seruannya dalam segala kesulitan. Aku akan tetap menjadi Tuhan mereka sepanjang masa.

Saudara-saudara kasih, bacaan Injil pada Minggu Biasa ke-25 ini menampilkan sikap orang-orang upahan di kebun anggur yang iri hati dan mengeluh dengan upah yang diterima, sekaligus menampilkan pribadi sang pemilik kebun anggur yang sungguh murah hati. Saudara-saudara kasih, agar kita layak dan pantas merayakan misteri karya cinta kasih Allah ini, mari kita hening senak, kita memeriksa batin kita, dan dengan tulus jujur hati, kita mau mengakui menyesali segala dosa dan kelalaian kita di hadapan Allah. Mari kita serukan surat tobat kita bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, ajarilah kami untuk memahami jalan dan tata kebijaksanaan-Mu. Semoga kami yakin bahwa Engkau mencintai semua orang dari segala zaman dan mengendaki agar kami bersatu dalam cinta kasih dan mengenyahkan sikap iri hati. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang masa. Mari mendengarkan sabda Tuhan.

Bacaan dari kitab Yesaya. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Allah kita, maka Tuhan akan mengasihaninya, sebab ia memberi pengampunan dengan limpah. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalanku menjulang di atas jalanmu, dan rancanganku di atas rancanganmu. Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, dengan nyata Kristus dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, dan ini memang jauh lebih baik. Tetapi demi kamu, lebih berguna aku tinggal di dunia ini. Maka hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Demikianlah sabda Tuhan.

Sekali peristiwa, Yesus mengumumkakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu sama seperti seorang pemilik kebun anggur, yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah 1 dinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar lagi, dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Lalu mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar lagi, dan melakukan hal yang sama. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi, dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah pemilik kebun anggur itu kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk pertama." Lalu datanglah mereka, mulai yang bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk pertama. Mereka mengira akan mendapat lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada pemilik kebun itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi pemilik kebun itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang pertama, dan yang pertama menjadi yang terakhir.

Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan Injil hari ini kita semua diminta oleh Penginjil Matius untuk berpikir dan bertanya kepada diri sendiri. Apakah para pekerja yang mulai datang lebih awal itu memang benar-benar iri hati atau tidak dengan para pekerja yang kerjanya hanya datang 1 jam karena upah mereka sama? Tetapi sayangnya ending dari cerita ini sepertinya belum selesai dan menggantung. Lalu pertanyaannya, bagaimana reaksi para pekerja sewaktu sang pemilik kebun anggur bertanya, iri hatikah kamu karena aku murah hati? Hanya ada 2 kemungkinan jawaban. Iri hatikah kamu? Jawaban yang pertama, tidak. Kami tidak iri hati. Mengapa? Karena memang kesepakatan upah sehari kerja 1 dinar. Jadi sama-sama kerja, jadi sama-sama dapat 1 dinar. Dan bersyukur karena kami hari ini dapat pekerjaan dan pulang membawa uang untuk keluarga. Jawaban yang kedua, iri hatikah kamu? Jawabannya, ya jelas, jelas iri. Ngapain capek-capek kerja dari pagi hingga sore kalau upahnya sama dengan yang kerja 1 jam? Jelas kami iri. Ini tidak adil. Saudara-saudara kasih, katanya, ciri-ciri orang yang iri hati itu mereka tidak suka sama kesuksesan orang lain. Orang yang iri hati ini malah senang kalau orang lain itu gagal. Bisa dicek diri sendiri sekarang. Apakah aku termasuk orang yang suka melihat kegagalan orang lain? Itu tanda-tandanya orang yang iri hati. Pertanyaan berikutnya, bagaimana saat mereka sampai di rumah, bertemu dengan istri, bertemu dengan anak-anak. Apa yang ada dalam hati mereka? Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dianya bersyukur. Tuhan, terima kasih. Hari ini saya dapat berkat darimu. Padahal pagi tadi aku sudah khawatir. Ada enggak ya kebun anggur? Kebun yang bisa aku garap. Takut gak bisa bawa apa-apa untuk anak dan istri waktu pulang nanti. Tapi syukurlah Tuhan beri berkat untuk aku dan keluargaku dapat 1 dinar hari ini. Pulang, bertemu dengan keluarga, uangnya menjadi berkat untuk istri dan anaknya. Tetapi kemungkinan yang kedua endingnya mungkin kurang bagus. Dianya tidak bersyukur, bahkan iri hati. Sampai di rumah, ketemu dengan istrinya, istrinya bertanya, kok papa cemberut? Ada apa? Kenapa? Cerita, ayo mari cerita. Papanya kesal dan cerita, ini tidak adil. Masa saya kerja mulai dari pagi sampai sore, upahnya sama, 1 dinar. Dengan mereka yang kerja hanya 1 jam. Kalau istri yang baik, itu menenangkan. Oh, enggak apa-apa. Kita bersyukur karena masih diberi berkat Tuhan. Tetapi kalau istrinya tidak baik, kurang bijaksana, jadi kompor, nah ini bahaya. Oh iya, memang benar. Enggak adil. Mari kita protes. Kita ajak anak-anak. Kita bakar. Bapak Ibu, istri punya peran penting di sini. Biasanya perempuan itu punya pola pikirnya sendiri. Maka baik-baik jadi istri, jadi ibu yang menenangkan. Jangan membuat suamimu panas. Saudara terkasih,
Katanya orang yang iri hati itu biasanya kehilangan banyak hal dalam hidupnya. Sukacita hilang, damai sejahtera hilang, rasa syukur hilang, bahkan katanya kesehatan juga hilang. Karena sakit penyakit, kalau orang yang iri hati itu sakitnya di hati. Maka sakitnya akan semakin memburuk. Lalu pertanyaannya, apakah keluarga bisa ikutan hancur hilang? Kalau setiap hari kerjanya iri hati, bisa. Karena melihat tetangga sebelah sukses, maka iri hati. Saudaraku terkasih, nah sekarang saya mau mengajak kita semua, kita mau ending cerita hidup kita yang bagaimana? Mau bersyukur setiap hari atau iri hati sepanjang hidupmu? Berkat Allah senantiasa menyertai kita semua.

0: Saudara-saudara kasih, mari kita bangkit berdiri. Kita ucapkan kembali janji baptis kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah Bapa memberikan anugerah dan pahala menurut kehendak-Nya yang bebas. Ia Maha baik dan mengundang kita untuk bekerja. Maka marilah kita berdoa.
1: Bagi semua warga gereja yang mengabdikan diri kepada Tuhan dan Injil-Nya, semoga Allah Bapa memberkati semua warga gereja yang mengabdikan diri kepada-Nya dan Injil dengan segala daya, keberanian, dan kesetiaannya. Marilah kita mohon.
0: Kabulkan.

0: bijaksana, membuka hati dan pandangan kami, sehingga bersedia dengan tulus hati memberi tempat kepada siapapun di tengah kami. Marilah kita mohon.
1: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Mari kita senang kita persembahkan segala doa, harapan, dan intensi-intensi pribadi kita. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Allah Bapa kami di surga, dengan bantuan rahmat-Mu, kami ingin berkembang dalam tubuh mistik Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami.
0: Amin.

Saudara-saudari terkasih, saat ini kita memasuki saat persembahan. Namun yang kita bawa ke hadapan Tuhan bukan hanya apa yang ada di tangan kita, bukan tentang uang juga, tapi juga seluruh kehidupan yang kita jalani. Ada rasa syukur, ada harapan, ada perjuangan, bahkan mungkin doa-doa yang belum sempat kita ungkapkan kepada siapapun. Mari kita letakkan semuanya di hadapan Tuhan dengan hati yang tulus, dengan penuh sukacita, dan juga dengan penuh percaya di persembahan altar syukur pada pagi hari ini. Karena setiap pemberian yang lahir dari hati, sekecil apapun itu, selalu memiliki arti di hadapan Tuhan. Mari kita lanjutkan persembahan ini dengan suasana sukacita dan juga suasana doa.

Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, bersama persembahan roti dan anggur ini, kami unjukkan kepada-Mu doa-doa kami. Kami mohon, semoga kami senantiasa hidup dalam keadilan, kedamaian, dan cinta kasih kepada sesama, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.

Kudus Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keadilan menyembah keagungan-Mu. Maka kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan

Demikian pula sesudah perjamuan. Dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan

sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo, dan Uskup kami, Agustinus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu dan semua orang kudus-Mu sepanjang masa, yang hidupnya berkenan pada-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta, memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.

Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja, kini dan sepanjang masa.

0: Saudara-saudari terkasih, di momen ini mari kita sama-sama menundukkan hati sejenak dan mengarahkan seluruh perhatian kita kepada Kristus. Di tengah segala kesibukan, kekhawatiran, dan pergumulan yang mungkin kita bawa hari ini, ada satu hal yang ingin kita mohonkan kepadanya. Damai. Damai yang bukan berarti hidup tanpa masalah, tapi damai yang membuat kita tetap mampu berjalan ketika masalah datang. Mari kita hayati setiap kata dalam doa anak domba Allah. Anak domba Allah, berilah kami damai. Semoga damai itu bukan hanya kita terima dalam hati, tapi juga kita bawa kepada orang-orang yang kita jumpai setelah misa hari ini. Saudara-saudari, mari kita terus masuk dalam suasana doa dan mempersiapkan hati kita untuk menyambut tubuh Kristus. Karena ketika hati kita telah menemukan damai dalam Tuhan, tidak ada alasan bagi kita untuk takut menghadapi dunia. Mari kita lanjutkan dan hayati bersama memasuki masa komuni pada pagi hari ini.
1: Setiap kesalahan berkat tubuh dan darahmu yang maha kudus ini, dan buatlah aku selalu setia pada perintahmu, dan janganlah pernah membiarkan aku terpisah daripadamu.

Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh dan darah Kristus.

Saudara-saudari, mari kita siapkan hati kita untuk sama-sama berdoa memasuki masa komuni. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya dan aku merindukanmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, seolah-olah Engkau telah datang. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Saudara-saudari, setelah doa, mari kita resapi ke dalam pikiran, hati kita, budi kita, serta akal kita atas apa yang telah Tuhan berikan kepada hidup kita selama ini, atas apa yang Tuhan telah berikan kepada kita setiap masalah datang, setiap dalam hidup kita. Saudari-saudari semuanya, selamat pagi dan juga tidak terasa sekarang sudah memasuki masa penerimaan komuni. Saat ini ya kita bisa lihat di sini banyak orang berkumpul, jutaan orang datang untuk menerima tubuh Kristus, ingin menerima sakramen komuni dan rindu akan kedatangan Tuhan Yesus. Diiringi dengan suasana banyak anak kecil menghadiri para imam, banyak orang antri, ada petugas gereja yang mengarahkan. Sini suasana semuanya hangat dan juga sukacita. Kiranya apa yang kita terima pada pagi hari ini, apa yang kita harapkan, apa yang kita nantikan senantiasa bisa menjadi harapan serta sukacita untuk saudara-saudari semuanya.

0: Saudari, dan juga di sini saya nggak sendirian. Di sini saya bersama rekan saya, ada Casey.
1: Halo, Matala sekalian. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Oke, kalau tadi bersama Kak Bisma, sekarang bersama saya Casey, yang biasa menemani saudara-saudari sekalian di hari-hari Minggu ya. Oke, nah hari Minggu ini kita tuh ngerayain apa sih Kak Bisma? Kita tuh merayakan hari Minggu biasa ke-25. Ya, semoga di hari Minggu ini dapat membawa berkat untuk kita semua. Saudara-saudari, bisa dilihat di loteng di Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya juga ada beberapa umat juga ya yang menerima komuni dari anggota paduan suara yang hari ini bertugas untuk mengiringi kita dalam lagu-lagu, teman-teman Komsos Katedral Surabaya juga yang saat ini sudah selesai menerima komuni dan akan siap-siap lagi bertugas ya, seperti itu ya. Untuk itu sebentar lagi kita akan mendengarkan lagu-lagu yang akan dibawakan oleh paduan suara di kita.
0: Oke, saudara-saudari, mari kita sama-sama mendengarkan lagu yang akan dibawakan oleh paduan suara kita pada pagi hari ini, sambil menikmati momen penuh sukacita di dalam komuni pagi hari ini. Ya, saudara-saudari, kita datang dengan cerita yang berbeda, kita datang dengan masalah yang berbeda, ada yang bawa sukacita, ada yang juga datang dengan penuh beban, dan juga sedang mencari jawaban hidup. Mungkin memang hidup kita itu berbeda-beda, tapi jawabannya cuma satu, datang kepada Tuhan. Nah, mari kita tenangkan hati sejenak. Bagi saudara-saudara saat ini, semoga Kristus yang kita sambut memberikan damai dan juga kekuatan. Dan bagi kita yang masih menantikan Tuhan, mari gunakan waktu ini untuk berbicara dalam hati kepada Tuhan. Apa yang ingin kita syukuri, apa yang ingin kita mohonkan, apa yang ingin kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Karena mungkin yang Tuhan tunggu bukan hati yang sempurna, melainkan hati yang mau dibuka. Mari kita sama-sama lanjutkan dalam suasana doa penuh sukacita komuni pagi hari ini.

0: Jemaat Allah yang terkasih, mari kita bangkit berdiri, kita doakan doa arah dasar Keuskupan Surabaya.
1: Umat Allah yang terkasih, terima kasih sudah mendengarkan Bapak, hari ini ya bersama-sama.
0: Engkaulah sumber dan tujuan kerinduan setiap manusia untuk menjadi
2: Ya umat yang Allah yang terkasih, saudari-saudari semuanya, misa telah selesai, ibadah hari ini telah selesai, telah berakhir. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, salam dari kami. Saya Vincentius Bisma sebagai host dan rekan.
1: Dan saya Casey, bersama dengan operator kita hari ini ada Kasilo, Kalingga, Kak Aris, Kak Gunawan, dan Kak Lani. Semoga hari Minggu ini dapat membawa berkat untuk kita semua ya. Terima kasih, selamat berhari Minggu, kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih teman-teman yang bertugas

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Minggu Indie ditemani dengan berbagai komposisi lagu-lagu Indie. Hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Gimana aktivitas Anda pagi hari ini, pendengar? Banyak sekali ya kegiatan hari ini, terutama adalah jalan sehat. Ini Septemberan ya, karena udah bulan September ya. Anda ikut aktivitas di mana kira-kira, di desa atau di desa sebelah? Karena ini yang paling ramai ada di desa Sugiharjo ya, yang mengikuti jalan sehat hari ini. Dan siapa yang dapatkan hadiah? Karena hadiahnya ada satu unit mobil ya. Luar biasa sekali semangatnya para pemuda ada di Sugiharjo yang menyelenggarakan kegiatan jalan sehat hari ini. Kembali ditemani dengan berbagai komposisi lagu-lagu indie yang akan kami hadirkan spesial untuk Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: keindahan alam yang penuh ketenangan.
1: Untuk warga Tuban dan sekitarnya, jika ingin melepas penat dari hiruk pikuk kota, air terjun Melirit bisa jadi pilihan yang tepat. Tersembunyi di kawasan perbukitan Singgahan, tempat ini menyuguhkan keindahan alam yang masih asri dan menenangkan. Konon, nama Melirit berasal dari kata Jawa yang berarti melirik atau mengintip. Karena air terjun ini dahulu ditemukan secara tidak sengaja dari balik pepohonan. Cerita rakyat yang berkembang di masyarakat membuat suasananya terasa semakin unik dan penuh daya tarik.
2: Selain panorama alamnya yang indah, Melirit juga memiliki banyak spot foto alami, tebing batu yang kukuh, air yang jatuh dari ketinggian sekitar 25 meter, serta pepohonan hijau yang rindang, menciptakan latar yang estetik dan memikat. Tak hanya wisatawan lokal, pengunjung dari Bojonegoro, Lamongan, hingga Surabaya pun datang untuk menikmati kejernihan airnya. Airnya yang bening dan sejuk membuat siapapun betah berlama-lama ditemani suara gemercik yang menenangkan.
0: Melirit bukan sekedar destinasi wisata, tetapi tempat untuk kembali menyatu dengan alam.

Terima kasih atas kebersamaan Anda di Minggu Indi edisi hari ini, pendengar. Sesaat lagi ya, tepat pukul 10 nanti kita beralih di Tuben siang ini. Cuaca di depan studio kami pagi jelang siang hari ini masih redup ya, jadi tidak secerah atau sepanas biasanya. Kali ini lumayan sedikit redup dan mendung gitu di wilayah Tuban Kota. Bagaimana di tempat Anda, pendengar, apakah juga sama seperti di Tuban Kota? Anda bisa gabungan barengan sama Hasna di 0356-883-4756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan

Selamat siang pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Program Idul RRI menemani aktivitas Anda pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda berbagai komposisi lagu-lagu anak dan juga cerita rakyat Lombok kisah Nusantara yang nanti akan kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini.

Alkisah dahulu kala, di negeri Tonjeng Beru, berdirilah sebuah kerajaan bernama Kerajaan Sekar Kuning yang terletak di tepi pantai menghadap Samudra Hindia. Sang raja bernama Raden Panji Kusuma atau biasa dikenal dengan sebutan Raja Tonjeng Beru. Dia memiliki istri bernama Dewi Seranting. Keduanya memerintah dengan bijaksana hingga rakyatnya pun hidup makmur dan sejahtera. Kebahagiaan keluarga istana dan seluruh rakyat bertambah setelah permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan berparas cantik jelita yang diberi nama Mandalika.

0: Putri Mandalika tumbuh menjadi gadis santun, rendah hati, dan sangat menyayangi rakyatnya. Dia rela membantu warga dengan tangannya sendiri, tanpa memikirkan jika dirinya adalah seorang ningrat.
1: Terima kasih, Putri Mandalika.
2: Iya, adik kecil, sama-sama.
1: Wah, cantiknya Putri Mandalika. Aku yakin Putri Mandalika adalah putri yang terbaik.
2: Terima kasih, adik kecil. Aku selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk rakyatku.
1: Aku ingin menjadi putri, seperti Tuan Putri, ketika aku besar nanti.
2: Itu ide yang bagus, tapi yang terpenting adalah kamu menjadi orang yang baik hati dan penyayang, seperti kamu sekarang.
1: Aku akan berusaha menjadi orang yang baik, Tuan Putri.
2: Aku yakin kamu akan menjadi orang yang luar biasa.
1: Terima kasih, Tuan Putri. Aku senang bertemu denganmu.
2: Aku juga senang bertemu denganmu.
0: Tak heran, Putri Mandalika sangat dicintai dan selalu dibanggakan oleh rakyatnya. Cerita itu terdengar hingga keluar daerah. Hal ini membuat banyak pangeran dari kerajaan lain tertarik untuk memperistri Putri Mandalika.
3: Selamat datang, Pangeran, di Istana Sekar Kuning. Sungguh senang sekali saya kedatangan tamu yang berasal dari negeri nan jauh.
4: Salam hormat Baginda Raja Tonjeng Beru. Jarak jauh tak menghalangi hamba untuk bertemu Baginda. Dan terima kasih banyak atas sambutan hangatnya.
3: Baik, Pangeran. Kalau boleh tahu, apa tujuan Pangeran berkunjung ke negeri kami?
4: Maafkan hamba yang mulia. Selama ini hamba telah mendengar kabar tentang Putri Mandalika. Bukan hanya sekedar cantik, akan tetapi juga memiliki budi pekerti yang sangat luhur.
3: Iya, lalu?
4: Tujuan dari kedatangan hamba adalah untuk melamar Putri Mandalika, jika yang mulia berkenan. Hamba bermaksud menjadikan Putri Mandalika sebagai permaisuri.
3: Sebagai seorang ayah, aku sangat tersanjung jika Mandalika menjadi permaisuri. Akan tetapi, untuk masalah ini, aku akan membicarakannya dengan Mandalika terlebih dahulu.
4: Baik, terima kasih Baginda telah bersedia mempertimbangkan lamaran hamba.
3: Untuk sementara waktu, Pangeran bisa beristirahat terlebih dahulu di istana khusus tamu kerajaan.
0: Di lain hari,
5: Yang Mulia, tujuan hamba kemari adalah untuk melamar Putri Mandalika.
0: Esoknya,
6: maaf Yang Mulia, maksud kedatangan hamba.
0: Ternyata, tak hanya satu pangeran yang melamar Putri Mandalika. Belasan pangeran datang dari berbagai negeri dengan tujuan yang sama, yaitu meminang Putri Mandalika.

Mereka tampan, terpelajar, dan berkarisma. Tak lupa, para pangeran juga membawa hantaran emas, kain sutra, dan makanan khas daerahnya masing-masing untuk memenangkan hati Putri Mandalika.

0: Tumpukan hantaran sampai menggunung di dalam kamar sang putri. Bukan merasa senang, semua benda-benda indah itu justru menjadi beban untuk Putri Mandalika. Karena banyaknya pelamar yang datang, Raja Tonjeng Beru mengadakan rapat dengan permaisuri dan putrinya.
1: Putriku, tentu kau sudah tahu, saat ini banyak pangeran yang datang dari berbagai negeri dan sekarang berada di istana kita. Ini bukanlah hal yang wajar.
2: Iya, Ayahanda, tentu saya sudah mendengarnya. Lantas, apa tujuan mereka berkunjung kemari?
1: Mereka kemari untuk melamarmu, putriku. Akan tetapi, aku tak bisa memilih pangeran mana yang akan diterima. Keputusan ini akan aku serahkan kepadamu.
3: Mandalika, ibu dan ayah akan merestui siapapun pangeran yang kau pilih. Ibu hanya bisa mendoakan semoga engkau memilih suami yang tepat.
2: Baik, ibu. Aku belum bisa memberikan jawaban apapun karena aku belum tahu siapa saja mereka. Nanti malam akan kucoba lihat saat mereka berkumpul.
3: Ya sudah, jika itu maumu.
0: Sambil menunggu jawaban Putri Mandalika, semua pangeran yang telah datang berada di istana khusus tamu. Para pangeran tak sabar menunggu.
4: Putri Mandalika pasti akan memilihku. Ayahku seorang raja besar yang menguasai wilayah utara.
5: Oh, tak mungkin, tak mungkin. Akulah satu-satunya putra mahkota kerajaan timur yang terkenal dengan hasil pangan melimpah. Tentu putri akan memilihku. Jangan lupa, aku memiliki armada laut yang kuat.
6: Hei, tak semudah itu. Ayahku penguasa sebelah barat. Kalian itu tak ada apa-apanya. Hartaku melimpah. Semua rakyatku makmur. Putri pasti memilihku.
0: Sang putri yang sedari tadi telah mengamati, terkejut melihat sikap sombong dan kekanak-kanakan para pangeran yang sedang memuji diri sendiri dan merendahkan kerajaan lain. Semakin lama obrolan mereka semakin kejam.
5: Jika sampai kau yang terpilih, sudah kupastikan pasukanku akan menyerang kerajaanmu.
4: Kau pikir aku takut menghadapimu? Pasukanku memiliki persenjataan yang lebih lengkap. Sungguh hal yang mudah untuk meratakan kerajaanmu itu.
6: Jika aku tak terpilih, maka aku bersumpah. Semua armada perang ayahku akan meluluh lantahkan negeri ini. Akan kubumi hanguskan hingga tak bersisa.
4: Jika kau sampai berani mengusik Putri Mandalika, langkahi dulu mayatku.
5: Kalian berdua sudahlah. Aku yang pasti terpilih. Jadi kalian tak perlu buang-buang tenaga dan waktu.
0: Kecewa dengan apa yang disaksikannya, Putri Mandalika kembali ke kamarnya sambil menitikkan air mata. Kini, Putri Mandalika tak hanya bingung, dia takut salah mengambil keputusan. Kenyataannya, semua lamaran itu tak hanya soal dirinya, akan tetapi juga tentang peperangan yang bisa membuat seluruh rakyat menderita.

sang putri akhirnya berunding kembali dengan ayah dan ibunya. Raja Ratu pun merasakan hal yang sama dengan putri Mandalika. Mereka juga kebingungan. Hingga sang ayah menyarankan putri Mandalika pergi meminta petunjuk kepada sang Maha Pencipta. Jawaban apapun yang didapatkan, raja dan ratu akan menerima dan mendukungnya.

0: Dia pun mengumpulkan para pangeran.
1: Apakah kami akan mendapatkan jawabannya, Tuan Putri?
2: Oh, memang sungguh sangat cantik. Pantaslah menjadi permaisuriku.
1: Eh, Sang Putri pasti memilihku.
3: Kami sudah tak sabar mendengar jawaban darimu, Putri.
0: Putri Mandalika hanya tersenyum manis.
4: Baiklah, para pangeran. Terima kasih telah bersedia hadir di tempat ini. Saya hanya ingin memberitahukan bahwa besok pagi-pagi sekali datanglah ke tepi pantai seger. Aku akan memberikan jawaban pada kalian di sana.
0: Semua pangeran tidak paham dengan maksud dari sang putri. Akan tetapi mereka dengan kompak mengiyakan keinginan sang putri itu. Hari yang ditunggu telah tiba. Kabar ini juga telah tersebar di kalangan rakyat Kerajaan Sekar Kuning. Kawasan Pantai Seger telah dipadati penduduk yang penasaran dengan jawaban Putri Mandalika.

Dia terlihat mempesona dalam balutan busana sutra warna-warni yang dia kenakan. Rambutnya panjang terurai di bawah mahkota. Matanya nampak tegas namun teduh.

0: Setelah melihat para pangeran, Putri Mandalika berjalan sendirian menuju ke tebing tempatnya bersemedi. Ini membuatnya terlihat di antara kerumunan orang.
1: Para pangeran, dengar baik-baik apa yang akan aku katakan, karena aku tak akan mengulanginya. Aku tak ingin adanya pertumpahan darah dan negeri-negeri di Lombok saling berperang. Aku hanya ingin rakyat negeri kita ini hidup makmur, aman, dan tentram. Sungguh aku tak sanggup melihat peperangan dan permusuhan. Kalian para pangeran tentu akan tetap bisa hidup enak. Tetapi ingatlah nasib rakyat kalian. Rakyatlah yang selalu menjadi korban dan menderita akibat perang. Karena itulah aku memutuskan untuk menerima lamaran kalian semua. Itulah keputusanku dan keputusan ini untuk menghindari rakyat tak berdosa dari kejamnya perang. Ibu, ayah, terima kasih telah membesarkanku dengan kasih sayang. Aku merasa belum cukup berbakti untuk membalas kebaikan kalian berdua. Tetapi takdir sudah menentukan demi kebaikan kita semua. Nanti akan muncul nyale warna-warni di pantai ini. Biarkan rakyat mengambilnya. Mereka bisa memasaknya atau menaburkannya di sawah dan ladang mereka. Selamat tinggal ibu, ayah.
0: Semua yang hadir belum paham dengan perkataan sang putri. Tiba-tiba Putri Mandalika menghadap ke samudra. Dia kemudian terjun ke laut.
2: Mandalika! Mandalika!
3: Putriku!
4: Hah? Putri Mandalika?
2: Tuan Putri!
0: Ombak besar pun datang menyambut dan menelan tubuhnya. Melihat putri kesayangannya jatuh ke laut, raja segera menceburkan diri ke air. Diikuti oleh para pangeran, dan seluruh rakyat yang berkumpul di pantai seger.

0: Putri, kamu di mana?
1: Semua orang berusaha menyelamatkan sang putri, namun tak ada satupun yang menemukan. Putri Mandalika telah memutuskan untuk melebur bersama lautan.

Saat semua orang kelelahan mencari sang putri, tiba-tiba dari arah laut muncul hewan mirip cacing berwarna-warni yang jumlahnya ribuan. Cacing-cacing itu memiliki warna yang sama dengan kain yang dikenakan putri Mandalika, hingga banyak orang yang terkecoh dan menangkapnya.

Raja dan Ratu akhirnya menyadari jika cacing-cacing berwarna indah itu adalah jelmaan putrinya yang telah berkorban demi rakyat. Raja memerintahkan rakyat untuk mengumpulkan cacing-cacing itu dan membawanya pulang. Sebagian mereka masak dan sebagian lagi ditaburkan ke sawah ataupun ladang agar tanaman tumbuh subur, seperti keinginan Putri Mandalika.

sedangkan para pangeran pulang tanpa membawa permaisuri. Namun mereka menjadi pemimpin yang menghargai, menghormati, dan rela berkorban demi rakyatnya seperti yang dilakukan sang putri. Dan setiap tahunnya, tepat hari ke-20, bulan ke-10, penanggalan suku Sasak, diadakan upacara bau nyale untuk menghormati putri Mandalika yang baik dan bijak.

Terima kasih atas kebersamaan Anda di program Idola RRI di edisi hari ini. Pendengar, sesaat lagi tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti dinamika olahraga bersama Pro3 RRI, dan Tuban siang ini enggak Tuban sore ini Anda akan ditemani oleh Niswatul Hasanah. Tetap bersama kami di Pro1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dan selamat mengikuti program siaran kami berikutnya.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Brighton and Hove Albion meraih kemenangan atas Arsenal dalam lanjutan Liga Inggris. Pembalap Aprilia Racing, Jorge Martin, menjadi juara sprint race MotoGP Austria 2026. Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi dibuka dengan membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia. Persija Jakarta terus meneruskan tren positif di Super League dengan menang atas Java United. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 20 September 2026, saya Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak di Stadion Amex Brighton malam tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Tuan rumah Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak 3-0 di Stadion Amex Brighton malam tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang catatan tak terkalahkan si burung camar Brighton di kandang sendiri sejak awal musim 2026-2027 dengan 3 kemenangan dan 1 hasil seri. Brighton memulai dominasi pada menit ke-31 pertandingan saat Pascal Gross menemukan ruang di tepi kotak penalti lalu melepaskan tendangan yang akurat. Sepakannya membentur tiang gawang sebelum masuk ke sudut kanan bawah, mengubah skor menjadi 1-0. Menjelang turun minum, tuan rumah menggandakan keunggulannya. Aksi apik dari Charalampos Kostolas yang menerima umpan dari Diego Gomez berhasil mengalahkan kiper David Raya. Tendangan kerasnya tak terbendung, melesat langsung ke sudut kiri bawah gawang. Pada babak kedua, hanya perlu waktu 10 menit untuk Brighton memperlebar keunggulannya. Chema Andres melompat lebih tinggi dari para pemain bertahan di dalam kotak penalti untuk menyambut tendangan sudut dan mencetak gol lewat sundulan indah ke sudut kanan bawah gawang. Kiper sama sekali tidak sempat bereaksi. Skor 3-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan untuk kemenangan Brighton. Selesai pertandingan, manajer klub Brighton Fabian Huesler menyebut bahwa ini merupakan kemenangan yang istimewa. Menurutnya, secara keseluruhan timnya memang pantas untuk meraih kemenangan ini.
2: Yeah, of course, was a special one. Not only
1: ini adalah kemenangan yang istimewa, bukan hanya karena kami berhadapan dengan tim yang mungkin merupakan tim terbaik di Inggris, tetapi juga karena penampilan yang ditunjukkan. Menurut saya, para pemain memulai pertandingan dengan sangat intens. Mereka berhasil memenangkan duel-duel 1-1, bermain bagus saat menguasai bola, dan menciptakan peluang. Jadi, menurut saya, secara keseluruhan, itu adalah kemenangan yang pantas. Dan itulah mengapa saya sangat bangga pada tim saya. Sementara itu, manajer klub Arsenal, Mikel Arteta, menyebut bahwa dirinya kecewa karena kekalahan ini. Namun, ia menilai Brighton memang pantas untuk menang.
3: Extremely disappointing. But first of all, I think we have to.
1: Saya kecewa. Namun pertama-tama saya rasa kita harus mengucapkan selamat kepada Brighton atas kemenangannya. Menurut saya memang pantas mereka mendapatkannya. Mereka adalah tim yang lebih baik dan dari pihak kami ada beberapa hal mendasar yang harus dipenuhi dalam sepak bola, terutama di Liga Primer Inggris yang sama sekali belum kami penuhi saat duel pertama, tepatnya pada bola kedua. Hal itu membuat pertandingan, terutama karena gaya permainan mereka yang sangat langsung, menjadi sangat sulit bagi kami. Atas laga ini, Arsenal turun ke posisi kedua klasemen sementara dengan 12 poin dari 5 pertandingan. Sementara Brighton naik ke posisi ketiga dengan 10 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga bertandang ke markas Tottenham Hotspurs yang dikenal menyulitkan. Aston Villa tampil solid dengan strategi bertahan dan transisi yang matang. Setelah menahan gempuran tuan rumah di babak pertama, The Villians sukses membalikkan keadaan dan mengunci kemenangan berkat penyelesaian akhir yang efektif. Manajer Unai Emery mengaku sangat puas dengan respon para pemainnya yang menjalankan rencana pertandingan secara disiplin di tengah tuntutan mengamankan poin di laga tandang.
1: How the players respond on the field, the game plan we planned, how we were needing get points.
2: Kami sangat senang dengan bagaimana para pemain merespon rencana permainan di lapangan. Bermain tandang melawan Tottenham selalu sangat sulit, tetapi kami bersaing secara fantastis. Kami bertahan dengan kokoh di babak pertama, dan menjaga skor kacamata menjadi kunci bagi kami untuk berkembang di sepanjang laga. Kami bersaing secara luar biasa, dan kemenangan ini mengembalikan suasana positif dalam proses perjalanan tim kami.
1: During the process, competing in the level we are, and in the level we are settling and with the match we have.
0: Tambahan 3 poin di London Utara ini kian memantapkan posisi Aston Villa di papan atas persaingan Liga Inggris, sekaligus memulihkan momentum positif tim untuk terus konsisten menghadapi jadwal kompetisi yang padat.

0: Pendengar RRI, AS Roma ditahan imbang oleh tim tamu Inter Milan dengan skor 2-2 dalam laga pekan kelima Serie A Italia 2026-2027 di Stadio Olimpico Roma malam tadi. Dua gol dari Manu Kone di babak pertama mampu diimbangi oleh dua gol dari kapten Internazionale Milan, Lautaro Martinez, pada babak kedua pertandingan. Seusai pertandingan, manajer klub Inter Milan, Christian Cifu, mengatakan bahwa satu poin penting karena menurutnya ini adalah bukti bahwa timnya bisa bereaksi dan bersaing di laga ini.
1: Tim reaksi melakukan apa yang seharusnya dilakukan, mengeluarkan semua yang diperlukan untuk menghadapi jenis pertandingan tertentu, dan saya akan memulai dari situ karena kami tampil sangat baik di babak kedua menghadapi tim kuat di stadion yang tidak mudah untuk dimainkan. Saya puas dengan satu poin ini karena penting bagi kami untuk bereaksi dan menunjukkan bahwa kami pun bisa bersaing di liga ini.
2: Anche noi possiamo dire la nostra in questo campionato.
0: Atas hasil seri ini, AS Roma tetap memuncaki klasemen sementara Serie A Italia dengan 13 poin dari 5 pertandingan. Disusul di posisi kedua Inter Milan yang sama-sama mengoleksi 13 poin, hanya berbeda agregat gol.

0: Kini kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Jorge Martin memenangi sprint race MotoGP Austria 2026 di sirkuit Red Bull Ring Spielberg malam tadi. Laman MotoGP melaporkan Martin menjadi yang tercepat dengan waktu 20 menit 57,387 detik dan Jorge Martin menjadi pemenang dalam sprint race MotoGP Austria 2026 setelah memenangkan persaingan sengit menghadapi pebalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez. Marquez hanya terpaut waktu sekitar 1,026 detik dengan Martin sehingga mantan pebalap Honda tersebut harus puas menempati peringkat kedua sprint race MotoGP Austria. Selanjutnya pada peringkat ketiga ditempati pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi yang memiliki jarak 1,675 detik dengan posisi pertama. Balapan utama MotoGP Austria akan dilakukan malam nanti di mana persaingan antara Marc Marquez, Jorge Martin dan Marco Bezzecchi akan menghiasi perebutan juara.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar, Asian Games ke-20 resmi dibuka di Mizuho Park Athletic Stadium Nagoya, Jepang pada Sabtu malam waktu setempat. Dan pembukaan pesta olahraga terbesar di Asia tersebut membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia melalui olahraga. Presiden Komite Penyelenggara Asian Games dan Asian Para Games Aichi Nagoya, Ohmura Hideaki mengatakan, penyelenggaraan Asian Games menjadi momentum untuk mempererat persahabatan sekaligus memperkuat solidaritas masyarakat di kawasan Asia. Menurut Ohmura, Asian Games tidak hanya menjadi panggung persaingan para atlet dari berbagai negara. Ajang tersebut juga menjadi festival perdamaian yang mempertemukan masyarakat Asia dalam semangat saling menghormati dan membangun persahabatan.
2: Doka, jishin. Sekalian Anda telah melewati latihan yang begitu keras, mengerahkan usaha tiada henti setiap harinya dan kini Anda berdiri di panggung megah Asian Games ini. Tunjukkanlah kemampuan terbaik Anda dengan penuh rasa percaya diri dan rasa bangga. Saya meyakini sepenuhnya bahwa perjuangan sekuat tenaga yang Anda tunjukkan serta sikap saling menghormati antara atlet usai bertanding akan memberikan keberanian dan harapan bagi masyarakat, memancarkan inspirasi ke seluruh penjuru dunia dan menyatukan dunia menjadi satu. Kami selaku komite penyelenggara berkomitmen memberikan dukungan penuh agar para atlet sekalian dapat menampilkan performa terbaiknya.
0: Ohmura turut menyampaikan sambutan kepada para atlet dan official dari 45 negara dan kawasan yang hadir di Aichi Nagoya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Olympic Council of Asia atau OCA, Komite Olimpiade Jepang, JOC, serta seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan penyelenggaraan Asian Games ke-20. Sementara itu Indonesia mengirimkan 430 atlet dari 35 cabang olahraga untuk Asian Games ke-20 yang berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober 2026.

Pecinta olahraga atlet wushu Indonesia Seraf Naru Siregar memastikan medali pertama bagi kontingen merah putih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah meraih medali perunggu nomor Changkuan Putra di Aichi Prefectural Martial Arts Hall Jepang hari ini. Naro menempati posisi ketiga dari 21 atlet yang tampil pada nomor tersebut setelah membukukan skor 9,720 poin. Tampil sebagai atlet pertama, Naro mampu menjalankan rangkaian gerakannya dengan mulus dan langsung memasang patokan tinggi bagi para pesaingnya. Ia memperoleh nilai 5 untuk quality of movement, kemudian 2,720 untuk overall performance, dan 2 untuk degree of difficulty, sehingga mengumpulkan total skor 9,720. Dan catatan tersebut membuat Naro semakin sempat memimpin klasemen sementara, bahkan posisinya tetap berada di urutan teratas hingga 6 atlet berikutnya menyelesaikan penampilan. Namun 2 atlet Macau yang tampil setelahnya mampu menggeser posisi Naro. Kuang Chihin mencatatkan skor 9,723 untuk merebut medali emas, sementara Song Qingquan membukukan 9,720 untuk meraih medali perak.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih Persija Jakarta Sinteyong mengapresiasi kerja keras anak asuhnya hingga akhir pertandingan dengan raihan kemenangan atas Java United dalam lanjutan Super League 2026-2027. Rizky Basuki melaporkan.
1: Nah, 일단 선수들이 너무 잘 해줬고, 마지막까지 집중력을 잃지 않고.
2: Persija Jakarta menjalani pertandingan kontra Java United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali tadi malam dengan hasil positif. Macan Kemayoran sukses mengamankan kemenangan tipis 1-0 dalam pertandingan yang diwarnai kerja keras hingga menit akhir. Gol tunggal Persija dicetak oleh Arliansyah Abdul Manan. Pemain muda tersebut menjadi pembeda sekaligus memastikan Persija keluar sebagai pemenang dalam duel melawan Java United. Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, memberikan apresiasi terhadap performa anak asuhnya. Menurut pria yang akrab disapa STY itu, para pemain mampu menunjukkan konsentrasi dan determinasi hingga pertandingan berakhir. STY menyebut laga melawan Java United menjadi pengalaman penting bagi Persija, terlebih pertandingan tersebut merupakan pertemuan pertama Persija dengan lawannya. Demikian disampaikan STY kepada wartawan dalam jumpa pers di Bali kemarin.
1: Ya, 일단 선수들이 너무 잘해줬고, 마지막까지 집중력을 잃지 않고, 이어서 너무 칭찬해주고 싶고 잘했다.
3: Ya, para pemain sangat bekerja keras sampai akhir pertandingan, sangat bekerja keras dan bagus. Jadi konsen ini memuji para pemain Persija Jakarta. Ya, untuk kedepannya bakal mungkin ada pertandingan-pertandingan kayak gini, jadi harus persiapan yang lebih matang.
2: Di tempat yang sama, Arliansyah Abdul Manan mengaku senang dapat menjadi pencetak gol kemenangan Persija. Namun, Arliansyah tidak menganggap gol tersebut sebagai hasil kerja individunya semata.
4: Untuk gol tadi, perasaan saya senang bisa mencetak gol. Dan mungkin itu semua hasil kerja keras dari tim. Dan mungkin ke depannya saya akan berusaha untuk cetak gol lagi.
2: Kemenangan 1-0 atas Java United menjadi modal positif bagi Persija yang berhasil mengamankan 3 kemenangan beruntun. Sampai saat ini, Persija Jakarta berada di posisi kedua klasemen sementara Indonesia Super League 2026-2027. Sementara Java United berada di posisi ke-17 klasemen sementara. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Sementara itu, Bayangkara Presisi Lampung FC mengamankan kemenangan 2 gol tanpa balas atas Izen Mulang pada pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung malam tadi. M. Priyambudi melaporkan.
5: Dua gol kemenangan tuan rumah masing-masing dicetak Alano Lima pada menit ke-55 dan TM Iksan pada tambahan waktu. Gol pertama lahir setelah Bayangkara Lampung meningkatkan tekanan pada babak kedua. Alano Lima berhasil memanfaatkan peluang untuk membawa tuan rumah unggul 1 gol. Sementara gol kedua tercipta melalui serangan cepat pada masa injury time. Alano yang mendapatkan peluang memilih memberikan umpan kepada PM Iksan. Pelatih Bayangkara Presisi Lampung FC Oscar Bruzon saat jumpa pers mengatakan, perubahan permainan setelah turun Minu membuat timnya lebih mampu mengendalikan pertandingan.
6: So we got both objectives, we are happy with the result,
7: dan of course, dan juga meraih clean sheet. Saya senang, kami senang dengan hasilnya, dan tentu saja tetap ada beberapa penyesuaian yang harus kami lakukan lagi. Saya pikir itu akan selalu jadi tujuan kami. Bagaimana kami juga melakukan di babak pertama, memang ada masalah, ada tekanan kepada kami. Tapi perlahan dengan modifikasi taktik yang kami lakukan dari 4-1-4-1 ke 4-2-3-1, permainan lebih banyak di tengah.
5: Sementara itu, pemain Bayangkara Lampung FC Sani Rizky Fauzi bersyukur atas kemenangan sekaligus debutnya pada musim tahun ini. Ia berterima kasih kepada pelatih yang telah memberikan kesempatan bermain.
8: Saya sebagai pemain ya tentunya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil malam hari ini, yaitu 3 poin. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada coach telah memberikan kesempatan saya untuk musim ini dan debut juga di musim ini. Dan alhamdulillah tim kami mendapatkan hasil maksimal 3 poin. Dan tentunya kita harus setiap home, yang mudah-mudahan kita selalu fokus untuk pertandingan di setiap pertandingan. Terima kasih.
5: Dirinya berharap hasil positif tersebut menjadi modal bagi tim untuk terus menjaga fokus pada setiap pertandingan. Dengan tambahnya 3 poin, Bayangkara Presisi Lampung FC mengkoleksi 5 poin dari 3 laga dan melanjutkan persaingan di papan tengah klasemen sementara Super League musim 2026-2027. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar RRI, Persebaya Surabaya ditahan imbang oleh tamunya Garuda Yaksa dalam laga yang tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo kemarin. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
9: Persebaya Surabaya harus berbagi 1 poin dengan Garuda Yaksa FC usai bermain imbang 1-1 pada laga pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Sabtu sore. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persebaya cukup dominan memainkan bola, namun tim cukup kesulitan untuk menembus pertahanan lawan dan mencetak gol. Permainan yang monoton, memanfaatkan bola umpan langsung dari belakang ke depan, mampu diantisipasi dengan baik oleh lawan. Berbeda dengan tuan rumah, tim tamu justru bermain lebih efektif memanfaatkan momentum menyerang. Andik Firmansyah nyaris saja membobol gawang Persebaya pada menit ke-34, namun peluang itu gagal berbuah gol setelah tendangan kerasnya membentur tiang gawang. Babak pertama ditutup dengan skor kacamata. Usai turun minum, Persebaya coba tampil lebih agresif dengan memasukkan pemain-pemain tipikal menyerang. Perubahan tersebut nyaris membuat Persebaya unggul pada menit ke-47 setelah Miguel Pereira melepaskan tembakan yang masuk ke gawang lawan. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena pemain Persebaya dianggap dalam posisi offside. Garuda Yaksa yang tak ingin pulang dengan tangan kosong menunjukkan tekadnya. Beberapa kali peluang didapat namun mampu digagalkan pemain bertahan Persebaya. Stadion akhirnya bergemuruh setelah gol sundulan Alex Martin pada menit ke-85 meneruskan umpan Jefferson Silva. Kemenangan di depan mata Persebaya pupus setelah bek Garuda Yaksa Hamra Yanusa berhasil membobol gawang Persebaya pada menit ke-89. Pertandingan ditutup dengan hasil imbang 1-1. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengaku kecewa dengan hasil imbang ini. Dari statistik, ia melihat timnya lebih banyak peluang namun hanya mencetak 1 gol.
10: Secara keseluruhan kami mencatatkan lebih banyak upaya mencetak gol. Kami mendapatkan lebih banyak sepak bocor dan unggul dalam berbagai aspek lainnya. Namun kami gagal mencetak gol untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini berlangsung dengan intensitas tinggi dan saya mengapresiasi sikap para pemain kami. Kini kami harus bekerja keras untuk pertandingan berikutnya pada 9 Oktober guna berusaha meraih kembali poin yang hilang hari ini. Sementara itu, pelatih Garuda Yaksa Milos Jokšić mengaku senang torehan 1 poin di Surabaya. Menurutnya, Persebaya bermain sangat baik sehingga menyulitkan timnya untuk mencetak banyak gol.
11: Pertama-tama selamat kepada kedua tim atas permainan yang sportif. Kami bermain sangat defensif hari ini karena lawan tampil sangat bagus. Dengan permainan bola-bola jauh serta gaya sepak bola langsung, kami menghadapi banyak kesulitan untuk meredam mereka. Kami adalah tim yang sedang dalam tahap pembangunan dan belum memiliki kekuatan penuh. Masih ada pemain lain yang akan masuk dalam susunan pemain utama. Namun, saya sangat senang dengan raihan 1 poin ini.
9: Pasca laga ini, masing-masing tim akan kembali berbenah menatap laga selanjutnya di pekan ke-4. Dari Surabaya, Faris Yarbo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: bermimpi wujudkan. Kita beralih ke informasi lainnya. PSPS Pekanbaru membuka laga kandang Liga 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Askar Bertuah mendudukkan Persiraja Banda Aceh 2-1 di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Pekanbaru kemarin. Hairani Januarini melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mengawali laga kandang Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027 dengan hasil positif. Bermain di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Sabtu sore, Askar Bertuah menundukkan Persiraja Banda Aceh dengan skor 2-1. Dua gol kemenangan PSPS dicetak penyerang asal Brazil, Antonio Gamaroni. Tampil agresif sejak menit awal, PSPS akhirnya memecahkan kebuntuan pada menit ke-34 melalui sundulan Gamaroni setelah memanfaatkan situasi bola mati. Keunggulan tersebut membuat permainan PSPS semakin percaya diri. 6 menit berselang, Gamaroni kembali mencatatkan namanya di papan skor. Sundulannya sempat ditepis penjaga gawang Persiraja, namun bola terlepas dan tetap melewati garis gawang. PSPS menutup babak pertama dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Persiraja meningkatkan tekanan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tim tamu membuahkan hasil pada menit ke-64 setelah Aditya Angga memanfaatkan kemelut di depan gawang PSPS melalui sundulan. Skor berubah menjadi 2-1. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, bersyukur timnya mampu mengamankan 3 poin. Tamu datang dengan motivasi tinggi.
2: Pertama, syukur alhamdulillah, pas hasil hari ini kita bisa mencapai kemenangan. Ya pastinya 3 poin penting buat kita. Kita melihat pertandingan Persiraja ini memang berat, karena mereka datang ke sini juga dengan motivasi tinggi setelah kekalahan di home. Pastinya mereka tidak ingin kehilangan poin di sini.
1: Sementara itu, pemain PSPS Pekanbaru, Misbakus Solikin, mengatakan kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi tim menghadapi pertandingan berikutnya. Ia berharap hasil positif ini mampu meningkatkan motivasi seluruh pemain untuk kembali meraih hasil terbaik.
3: Saya percaya pelatih, saya pasti akan memberikan yang terbaik. Dan alhamdulillah bisa mempertahankan kemenangan. Kemenangan ini untuk motivasi anak-anak tim PSPS untuk pertandingan selanjutnya.
1: Kemenangan atas Persiraja menjadi modal berharga bagi PSPS Pekanbaru untuk menatap laga berikutnya, sekaligus menjaga kepercayaan diri Askar Bertuah dalam persaingan Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Pekanbaru tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Tuban siang ini menemani Anda sampai nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, pendengar. Kami hadirkan komposisi lagu pop Indonesia di siang hari ini hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Namun sebelum itu, pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti kumandang adzan zuhur untuk wilayah Tuban dan sekitarnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Masuk kita sapa, ada siapa ini? Halo, Sugeng Siang.
1: Halo, Sugeng Siang, Mbak Niswa.
0: Sugeng Siang, Mas Pujang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pripun, Mbak Niswa, kawartosipun ing siang menika?
0: Alhamdulillah, kabarnya baik, Mas Pujang. Pripun kabarnya?
1: Alhamdulillah, niki saya kemawon, sehat kemawon, Mbak Niswa.
0: Alhamdulillah, nggih.
1: Pripun niki sampun dari siang napa dereng niki, Mbak Niswa?
0: Alhamdulillah, sampun, Mas Pujang, niki dek nggih.
1: Nggih. Oh, nggih, Mbak Niswa, niki suasane radi sumuk, Mbak Niswa.
0: Sumuk nggih. Nggih, sami ten mriki nggih cuwerah sangat.
1: Oh nggih, sami Mbak Niswa.
0: Nggih.
1: Oh nggih, niku wau wonten sesekaran gelombang asmoro nggih.
0: Nggih, nembe mawon. Nggih. Mudhun nggih gelombang asmoro.
1: Nggih, pancene wonten lirike yen krungu swarane ati tansah tratapan niku nggih leres Mbak Niswa, kadang-kadang nggih ngoten.
0: Rasanya terbayang-bayang ngoten nggih, terus muncul teratapannya.
1: Ngoten yen krungu swarane ati tansah tratapan niku leres Mbak Niswa. Nggih. Oh nggih Mbak Niswa, kula nyuwun mangke sesekarane nggih.
0: Napa siang menika?
1: Napa Mbak Niswa sing Tresno Waranggono Mbak Niswa.
0: Tresno Waranggono saking sinten iki? Napa bebas?
1: Napa terserah Mbak Niswa mawon sing.
0: Nggih.
1: Silakan nggih.
0: Siap.
1: Nggih, haturi salam kagem iki samudian iki mawon Mbak Niswa
0: nggih. Nggih, siap Mas Pujang.
1: Ngetaken adicara menika sugeng siang lan sugeng midang taken. Nggih, monggo ingkang badhe ndherek ngekono mangke sugeng siang. Oke, sugeng midang taken. Makaten Mbak Niswa. Mugi-mugi saged pepanggihan malih ing sanes wekdal ugi gelombang ingkang sami.
0: Amin.
1: Kirang wingi ngapunten lan matur sembah nuwun nggih wekdal ugi sesekarane. Nyuwun pamit Mbak Niswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking kawasan Galpelem merak urak nggih enten Mas Pujang sampun gabungan siang menika. Pendengar yang ingin bergabung masih bisa, Anda juga bisa mengirimkan WhatsApp di nomor kami ya 0851-9626-4186. Atau untuk Anda yang saat ini sedang mengikuti siaran kami lewat aplikasi RRI Digital, Anda juga bisa mengirimkan pesan di live chat aplikasi RRI Digital. Dan satu info menarik pendengar untuk Anda siang ini yang sedang perjalanan menuju Tuban Kota atau saat ini sudah berada di Tuban Kota, bingung mau kemana hari minggunya. Kalau yang biasa-biasa saja sudah terlalu biasa, nah Anda bisa pergi ke City Mall seperti itu loh. Ada apa di City Mall? Sudah biasa pergi ke City Mall ya. Ini ada yang tidak biasa ya. Hari ini ada spesial acara yang diadakan juga oleh Radio Republik Indonesia. Ini adalah final lomba news anchor atau presenter seperti itu ya. Dan sudah akan mulai nanti menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Anda bisa mengikuti untuk acaranya sampai nanti sore seperti itu pendengar ya. Kami harap juga untuk tetap memantau siaran kami seperti itu. Anda bisa kembali bergabung nanti di 87,9. Saya akan hadirkan satu tembang ya. Ini ada Tresno Waranggono dari Niken Salindri featuring Arya Galih. Dihadirkan yang versi duetnya dari Kembang Kembar Campursari.

0: Segar Sari, Senandung Keroncong Campur Sari, bersama RRI.
1: Sedari dulu.
2: Masih di Segar Sari Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda. Siang hari ini pendengar ya, satu komposisi lagu untuk Mas Bijan sudah dihadirkan. Yang ingin gabungan masih bisa sampai nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Masih ada kurang lebih waktu 10 menit sepertinya itu ya untuk request lagu keroncong ataupun campur sari kesayangan Anda. Masih menemani di hari Minggu akhir pekan ya, cuaca cukup terik untuk siang hari ini pendengar di depan studio RRI Tuban, tepatnya di Jalan Dr. Aidin Sudirohusodo 54 Tuban. Namun memang kendaraan seiring berjalannya waktu ya, semakin sore ini biasanya memang cukup padat. Nah kalau siang ini masih cukup lenggang di depan studio RRI Tuban. Ini didominasi oleh kendaraan sepeda motor seperti itu ya untuk siang hari ini. Untuk Anda yang akan berjalan-jalan ataupun melakukan perjalanan, ini bisa mempersiapkan pakaian yang cukup nyaman, apalagi kalau menggunakan kendaraan terbuka seperti menggunakan sepeda motor seperti itu ya. Jangan lupa pakaiannya melindungi dari panas tapi juga tetap sejuk seperti itu untuk siang hari ini, sehingga perjalanannya nyaman, aman, dan lancar sampai ke tempat tujuan.

Pendengar tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya ajak Anda untuk menyimak ragam informasi di Warta Tuban siang hari ini. Bersama kita akan update informasi dari reporter RRI Tuban. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, pendengar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Warta Tuban menyapa Anda dari kawasan Jalan Dr. Wahidin, Sudiroso 254 Tuban. Pendengar, kami hadirkan informasi dari reporter RRI Tuban edisi hari Minggu 20 September 2026. Update informasi olahraga di siang hari ini, pendengar. Gol tunggal jelang laga berakhir bawa kemenangan Persela Lamongan dan sukses curi 3 poin dari Persiba Balikpapan. Varin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Persela Lamongan sukses meraih kemenangan tipis 0-1 atas tuan rumah Persiba Balikpapan dalam lanjutan kompetisi championship di Stadion Surajaya Sabtu malam. Gol tunggal kemenangan Persela baru tercipta menjelang laga berakhir lewat sundulan Junior Cabral pada menit ke-89. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti mengakui lawannya mampu menerapkan pertahanan yang sangat rapat. Kondisi tersebut membuat anak asuhnya kesulitan menemukan ruang untuk mencetak gol. Selain pertahanan Persiba, Bima menyebut pertandingan pada malam hari juga menjadi pengalaman berbeda bagi Persela. Namun ia tidak ingin menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan atas kesulitan timnya dalam mencetak gol.
2: Karena memang ini pertandingan pertama kita di malam hari juga, Persiba juga pasti adaptasi berbeda dan kita memang kesulitan di depan, kita lakukan kombinasi tapi tidak terjadi gol, dan saya pikir ini membuat kita semakin tertekan karena kita tidak bisa cetak gol di awal kemudian gol pertama tetap 0-0. Tapi saya menghargai kerja keras pemain semua. Saya bilang waktu di ruang ganti 45 menit masih bisa. Oleh sebab itu saya terima kasih kepada pemain semuanya bisa mencuri gol di menit akhir dan tentunya tidak lupa juga.
1: Pelatih Persiba Balikpapan Sudirman menyoroti kondisi fisik pemain yang menurutnya menjadi salah satu pekerjaan rumah Persiba.
3: Tapi yang terjadi tadi adalah bermain sangat baik, ya mereka tidak terpancing dengan cara kita bermain, sehingga Persela lebih banyak menguasai jalannya pertandingan. Tapi yang paling penting adalah masalah fisik yang sangat menentukan. Kita tahu persiapan kami sangat pendek, jadi selalu kita kemasukan dari pertandingan sebelumnya juga seperti itu. Di menit-menit akhir selalu fisik kita turun jauh.
1: Hasil ini membuat Persela Lamongan kini mengoleksi 5 poin dari 2 kemenangan. Sementara Persiba Balikpapan masih belum mampu meraih poin dari 2 laga yang telah dijalani. Farin Raki melaporkan.
0: Pendengar, kerja keras dan kekompakan tim jadi kunci Persela tundukan Persiba menurut pemain tim Laskar Joko Tingkir. Farin Regi kembali melaporkan.
1: Kemenangan Persela Lamongan atas Persiba Balikpapan dengan skor tipis 0-1 menjadi buah kerja keras dan kekompakan seluruh pemain. Hal tersebut disampaikan pemain Persela, Ahmad Zidan, usai pertandingan di Stadion Surajaya Sabtu malam. Ahmad Zidan bersyukur Persela mampu mengamankan 3 poin dalam pertandingan yang berlangsung sengit tersebut. Menurutnya, kemenangan ini tidak lepas dari kerja keras pemain sejak awal hingga akhir pertandingan. Ia menilai kekompakan menjadi salah satu modal penting Persela dalam menghadapi pertandingan. Para pemain terus memberikan dukungan satu sama lain ketika pertandingan berlangsung ketat dan tim kesulitan mencetak gol.
4: Alhamdulillah, malam hari ini Persela diberi kemenangan. Ini kerja keras dari tim, kompak, dan saling support satu sama lain. Alhamdulillah Persela bisa memenangkan pertandingan di malam hari ini.
1: Pemain Persiba Balikpapan, Ahmad Mustafa, mengakui pertandingan menghadapi Persela menjadi laga yang cukup sulit bagi timnya. Menurutnya, seluruh pemain tim Beruang Madu julukan Persiba telah berusaha menjalankan strategi yang diberikan pelatih sepanjang pertandingan. Namun, hasil akhir belum berpihak kepada timnya setelah Persela mampu mencetak gol tunggal pada menit ke-89.
5: Mungkin ini pertandingan yang sulit bagi kita karena kita di sini bertanding home tapi rasa away. Semua pemain sudah bekerja keras. Hingga malam ini kita sudah menjalankan plan pelatih yang terbaik malam ini. Mungkin memang bukan rezeki kita di malam ini, tapi kita akan terus maju, akan ingin mendapatkan poin-poin berikutnya.
1: Gol tunggal Junior Cabral memastikan tambahan 3 poin bagi Persela. Dan usai laga ini, Dendi dan kawan-kawan akan kembali berlaga di kandang saat menjamu PSPS Biak pada tanggal 27 September mendatang. Farin Raki melaporkan.
0: Pendengar, informasi dari Farin Regi menjadi informasi penutup di Warta Tuban siang hari ini. Saat ini kami hadirkan untuk Anda komposisi lagu pop Indonesia menemani hingga nanti jelang pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Kami harap Anda tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jangan lupa ya, berdendang bareng RRI Tuban.
1: Seruling gendang berdendang bersama RRI Tuban menemani Anda siang hari ini pendengar sampai nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Masih menemani Anda di FM 87,9, masih barengan sama Niswa juga siang hari ini ya. Anda bisa bergabung lewat telepon di 0356-8834756 atau bisa juga di WhatsApp kami di 0851-9626-4186 siang hari ini. Sudah masuk ya, sudah terhubung di WhatsApp kami satu penelpon, kita sapa dulu sebelum nanti membuka yang ada di teleponnya gitu ya pendengar ya. Kita sapa ada siapa ini, halo Seruling Gendang.
2: Berjendang bersama RRI Tuban.
1: Halo, selamat siang Mas Zulfan.
2: Selamat siang Mbak Niswa. Gimana punya kabar?
1: Kabarnya baik, alhamdulillah Mas Zulfan, gimana kabarnya?
2: Kabarnya baik juga.
1: Alhamdulillah.
2: Udaranya sepoi-sepoi di sini ya.
1: Masya Allah, alhamdulillah.
2: Terus panasnya ini suhunya mencapai 32 derajat Celcius.
1: Oh, cukup panas ya. Iya, di sini juga kelihatan terik banget, tapi kan kalau Niswa di dalam ya jadi tidak terasa panasnya gitu.
2: Iya, ini juga di teras jadi ya walaupun panas, tapi anginnya dari timur kan. Kan rumahnya menghadap timur jadi ya sejuk-sejuk manja ya.
1: Masya Allah, oke, siap.
2: Aku pengen request lagu Mbak Niswa.
1: Monggo, siang ini mau diputarkan apa?
2: Coba nanti diputarkan Mutiara ya, dari Divarina Indra sama Cak Pendi ya, Adela ya.
1: Kok pas banget ini, aku juga mau memutarkan lagu Mutiara.
2: Loh, apakah ini tanda untuk duet kita Sabtu depan?
1: Aduh, dari ujung kuku. Aduh, aku teringat-ingat gitu loh lagunya. Dari Cak Pendi ya, siap.
2: Iya, mungkin ini untuk tanda duet kita nanti ya. Soalnya kan hari Sabtu kan Mbak Sutri ini juga OTW ke Nganjuk gitu.
1: Insya Allah ya Mas Zulfan ya.
2: Iya, aku juga insya Allah, aku belum belajar sepenuhnya kok Mbak.
1: Iya, siap. Nanti dihadirkan mutiaranya dari Divarina Indra.
2: Oke, kita belajar bareng-bareng nanti ya.
1: Oke.
2: Dan salam-salam dulu seperti biasa Mbak ya.
1: Oke, siap.
2: Oke, sudah siap ya. Oke. Ya, salamnya buat Mbak Sutri ini yang lagi antri juga, selamat siang. Ada juga tak awali dari Jombang dulu, ada Mas Alan. Halo Mas Alan, tak sapa ya di acara Seruling Gendang siang hari ini ya. Terus ada Mbak Ana Nasi Jagung yang ada di Mojokerto sana.
1: Masya Allah jauhnya.
2: Selamat siang. Terus ada lagi Pak Titogok, ada Pak Timamat, ada juga siapa? Ada Mbak Man, Busri, ada Mbak Ri, terus juga ada lagi Bu Everdi, Bunda Omai juga. Tak lupa juga buat Bunda Kolip ya yang ada di Jombang juga.
1: Siap.
2: Ada Mbak Ajeng, Mbak Uun, Mbak Evi. Tak lupa juga buat yang ada di mana lagi, ada Bang Hidai. Gimana punya kabar, lama tak jumpa ini ya. Terus ada juga Mas Pur, ada Kang Tamatiarto, ada juga Pak Setiawan, ada siapa lagi, ada Pak Didi. Terus ada lagi yang ada di mana lagi ya? Ya semuanya saja Mbak ya.
1: Oke, siap.
2: Tanpa terkecuali yang lagi menyimak status aku semuanya, selamat siang. Selamat berdendang bersama Pro 1 RRI Tuban. Oh iya, ada Mbak Reni, ada Mbak Sasa juga. Selamat siang. Itu satu profesi semua loh, sama Mbak Niswa loh ya.
1: Selamat siang, disapa dari Pro 1 RRI Tuban.
2: Oke. Dan spesial terbingkis buat Mbak Sutrini seorang, dengan ucapan keceriaanmu adalah kebahagiaan untukku. Dan untuk Mbak Nisma, terima kasih atas waktunya.
1: Iya.
2: Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Twiri Kolonia mengawali siang hari ini. Yang di telepon juga sudah dibuka, langsung aja bisa gabungan siang hari ini ya pendengar ya. Di 0356-8834756. Nanti dihadirkan Mutiara dari Divarina Indra featuring Cak Pendi ya. Aduh, ini benar-benar ya tadi Nisa tuh sempat nulis juga sudah ya Mutiara gitu ya, terbayang-bayang lagu Mutiara soalnya. Langsung kita sapa penelpon selanjutnya, ada siapa ini? Halo, Seruling Gendang.
3: Berdendang bareng Pro 1 RRI Tuban. Selamat siang Mbak Nisma.
1: Selamat siang.
3: Gimana punya kabar Mbak?
1: Kabarnya baik, gimana kabar yang di sana?
3: Alhamdulillah, aku juga baik banget.
1: Alhamdulillah, ini yang ada di Kerek, betul apa salah ini?
3: Betul sekali, Mbak.
1: Masya Allah, gimana ini kabar Kerek? Panasnya tambah-tambah apa sudah mulai siup-siup ini siang hari ini?
3: Oh, hari ini mewah. Panasnya cetar membahana, Mbak.
1: Aduh, cetar membahana ini. Kira-kira kalau masak, masak telur di atas teflon taruh luar ini mateng apa enggak ini telurnya ini?
3: Mateng ya. Panas sekali.
1: Panas sekali nggih beberapa ya. Untuk hari ini memang.
3: Oke, berarti saya aku langsung request ya.
1: Iya, lagunya apa ini?
3: Ya, pertemuan dua Mbak ya.
1: Pertemuan dua dari Simpatik Musik.
3: Oke.
1: Siap.
3: Salam sedikit lah.
1: Monggo, banyak juga enggak apa-apa.
3: Iki lho. Kang Wanto beda wong iki lho, Mbak.
1: Lho. Telepon di saya aja Kang Wanto ya. Mboten sadek Kang Jarwo, ke saya aja teleponnya.
3: Oke, Mas Wanto, aku tak salam dulu Mas Wanto ya.
1: Nggih, monggo.
3: Ya salamnya untuk Kang Tama Fiarto atau Kang Solihin. Juga ada Pak Setiawan yang di Budi Harjo, selamat siang. Ada Bu Jasmini Pak Rasman, ada Lembun yang di Montong, juga ada Mas Budi, ada Mbak Man yang di Temantong ya, selamat siang. Ada Mas Bujang, Jasmini Pak Rasman biasanya ya.
1: Okay.
3: Ya, salamnya untuk Pak Rete yang ada di Kerak, selamat siang juga. Aku kira salamnya cukup Mbak ya.
1: Oke, okay, siap.
3: Mbak Nisma, semoga sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin.
3: Oke, lagunya saya tunggu Mbak Nisma. Makasih. Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kang Jarwoto yang ada di kawasan Kerek, Tuban. Sudah bergabung juga siang hari ini ya. Untuk nanti dihadirkan pertemuan dua dari Irwan nanti siap masuk ya. Jadi lagu selanjutnya. Ada juga ini WhatsApp kembali bergabung. Kita sapa dulu sebelum nanti menaikkan lagu yang sudah masuk ya. Halo, Seruling Gendang.
4: Berdendang bersama Pro 1 RRI Tuban bersama Mbak Niswa.
1: Halo, Mbak Sutrini.
4: Halo juga Mbak Niswa. Alhamdulillah bisa gabung lagi dengan Mbak Niswa.
1: Iya, alhamdulillah sudah makin baik ya hari ini kabarnya ya.
4: Ya alhamdulillah ini malah rasanya serak-serak seperti ini Mbak Niswa karena batuknya sangat di tenggorokan rasanya panas gitu.
1: Masya Allah, semoga lekas membaik ya Mbak Sutrini.
4: Iya, terima kasih. Nanti aku pengen diputerin lagunya Bujang Merana Mbak Niswa ya.
1: Bujang Merana, boleh.
4: Iya. Besok Sabtu sudah mau belajar Mutiara ya.
1: Aduh, iya kita
4: besok Sabtu insya Allah aku kan mau OTW pulang nganjuk ya insya Allah.
1: Iya, insya Allah juga ini ya. Bujang Merana dari Ina Sintia.
4: Iya benar Mbak Nisa. Ya
1: dihadirkan.
4: Salamnya ada Mas Zilvan, ada juga Pak Setiawan, ada Mas Pur, Mbak Mantemandang, ada juga ada Lek Mugiono, ada Mbah Rin, Bu Nini Ayah Iqbal, ada Kang Tama Tiarto, Untuk semuanya. Oh ya, ada yang punya kalem-kalem, ada Kang Bujang juga
1: iya,
4: ya.
1: Yang punya kalem-kalem.
4: Selamat siang. Untuk semuanya, Mbak Nisma, ini rasanya enggak kuat ini.
1: Oke, siap. Semoga kasih
4: ya. Baik. Ya, spesialnya buat Mas Zilvan seorang. Dengan ucapan, suaramu semangat aktivitasku. Untuk Mbak Nisma, terima kasih waktunya. Semoga sehat selalu beserta keluarga.
1: Amin.
4: Infonya di Mbak Pat, dari pagi mendung terus Mbak Niswa.
1: Mendung terus, sama kayak kemarin berarti ya?
4: Iya, sama kayak kemarin mendung terus Mbak Niswa. Terima kasih Mbak Niswa.
1: Okay.
4: Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Babat juga sudah bergabung ya, ada Mbak Sutrini yang menginfokan mendang-mendung ya di Babat dari kemarin, memang pagi sampai siang seperti itu. Kemarin juga mengabarkan yang sama gitu ya, pendengar ya, suaranya semakin serak-serak basah. Ini kalau Nisun juga, teman-teman yang sekitar ini ada yang beberapa sedang batuk juga. Ini memang kalau cuaca panas ini ya, sering kali ya terjadi yang namanya serangan batuk yang ditenggorokan kering seperti itu ya pendengar ya. Untuk yang lain juga tetap menjaga kesehatan saluran pernafasan ataupun kesehatan yang lainnya ya, semoga kita selalu diberi kesehatan supaya aktivitasnya lancar setiap saat. Kita nikmati satu komposisi lagu yang sudah masuk JK ya, ada Mutiara dari Divarina Indra featuring Fendi. Di siang hari ini spesial untuk Mas Zulfan yang ada di kawasan Tuiri Kulon. Nanti Anda bisa kembali bergabung di Seruling Gendang Pro 1 RRI Tuban.

0: Berdendang Bareng RRI Tuban.
1: Seruling Gendang Berdendang bersama RRI Tuban. Langsung dinaikkan ya dua lagu requestan siang hari ini. Ada pertemuan dua yang baru saja turun spesial untuk Kang Jarwoto yang ada di kawasan Kerek Tuban ya. Masih bisa gabungan, masih cukup lama waktu kita di Seruling Gendang siang hari ini ya. Anda bisa bergabung di teleponnya 0356-8834756 sudah dibuka kembali. Atau di WhatsApp kami di 0851-9626-4186 ya. Bisa infokan kembali ya pendengar untuk hari ini sudah berlangsung agenda final ya. Lomba News Anchor RRI Tuban seperti itu dalam rangka rangkaian acara hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Di mana acaranya nih, Swa? Acaranya adalah di mana ya? Di City Mall Tuban, pendengar ya. Yang belum pernah ke City Mall, nah ini pas cocok sambil dolan ke City Mall sambil lihat acaranya RRI Tuban. Atau yang saat ini sudah berada di City Mall atau yang dekat-dekat dari sana di Tuban Kota, nah bisa langsung bergabung bersama ya, nanti disapa di acaranya di sana ada teman-teman dari RRI Tuban gitu ya, sambil menikmati sajian-sajian yang disampaikan ya, karena ya lombanya lomba presenter gitu loh ya pendengar ya, jadi nanti disajikan informasi dari para finalis dan juga nanti ada hiburannya dari Goa Oniro Tuban, dari UKM Goa kita ya. Atau yang ingin menyimak Seruling Gendang siang hari ini juga malah boleh banget ya ditemani sama Niswa di Seruling Gendang sampai jam 3 sore nanti. Bisa request lagu dangdut kesayangan Anda. Yang pengen WhatsApp juga boleh banget langsung aja. Mau pesan suara atau mau pesan teks gitu ya, boleh banget untuk siang hari ini. Sampai jam 3 sore nanti, Niswa naikkan dulu lagu yang sudah masuk ya, sambil menunggu gabungan dari pendengar dimanapun saat ini berada. Ada Bujang Merana dari Inesintia featuring Solid Aki untuk Mbak Sutrini di kawasan Babat, Lamongan.

0: berdendang bareng RRI Tuban.
1: Masih di Seruling Gedang Pro 1 RRI Tuban siang hari ini ya, masih menemani Anda sampai nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih barengan sama Niswa. Lagu selanjutnya tadi yang sudah dinaikkan ada Bujang Merana ya dari Ine Cynthia. Masih bisa gabungan di teleponnya 0356-883456 pendengar, atau di WhatsApp kami di 0851-9626-4186, atau bisa memanfaatkan juga ya fitur live chat di aplikasi RRI Digital. Sambil menikmati komposisi lagu dangdutnya di siang hari ini ya, kita akan update sebuah informasi ya, sebuah ciri-ciri. Aduh, ciri-ciri apa nih? Ciri-ciri orang yang punya pikiran negatif ya. Semoga kita enggak masuk di salah satu ciri-cirinya. Ya enggak ada ciri-ciri di kita gitu pendengar ya. Supaya kita jadi orang-orang yang punya pikiran positif ya. Nah, orang-orang itu kadang-kadang kita juga pernah jumpa yang punya pembawaan berat gitu ya, sering pesimis, atau Anda yang mengalaminya pendengar, semoga enggak ya. Ya bisa jadi itu ciri-ciri orang yang punya pikiran negatif pendengar. Jadi Anda bisa dengan mudah mengenali dari kebiasaan ya, ketika ada masalah gitu ya, orang lain hingga berbagai situasi. Nah ini bisa juga dengan fokusnya ya, kalau orang lain menganggap fokus pada kekurangan, sering ngeluh, mengharapkan hasil buruk, hingga sulit melihat sisi positif dari suatu keadaan. Nah pendengar, kenapa sih kok bahas ciri-ciri pikiran negatif ya? Karena pikiran negatif itu bisa menjadi kebiasaan mental pendengar. Nah kalau orang tidak selalu bersikap negatif ya, karena berniat buruk, tapi polanya ini bisa mempengaruhi cara merespon hal-hal di sekitar ya. Ini sebuah kabar buruk ya. Jadi kita tuh perlu membuat pikiran kita tuh penuh dengan kepositifan supaya hal-hal baik juga masuk ya, atau menghampiri diri kita gitu pendengar. Kalau kita kebanyakan pikiran negatif, khawatirnya nih ya hal-hal negatif juga nanti masuk ke diri kita.

Masih di Seruling Gedang Pro 1 RRI Tupan. Ya Laut Kidul versinya Silvi Kumalasari. Kalau sebelum-sebelumnya versi Yeni Inka dan Yesa Octavia ya, pendengar ya di hari-hari sebelumnya. Kali ini dihadirkan yang versi lainnya dari Laut Kidul. Lagunya sama, yang nyanyi beda, vibes-nya juga berbeda gitu ya. Masih menemani Anda, masih bisa request juga di siang hari ini. Nisa juga masih hadirkan ya satu informasi ciri-ciri orang yang punya pikiran negatif ya. Yang pertama ini adalah memposisikan diri sebagai korban. Nah, salah satu tandanya ya pendengar, yang pertama ini adalah sering menyalahkan orang lain ketika menghadapi masalah. Misal, seorang menyalahkan atasan ketika tidak dapat promosi tanpa mempertimbangkan kinerja atau perilakunya sendiri. Ini bisa membuat seseorang lebih sulit mengevaluasi kesalahan dan mencari solusi dari situasi yang dihadapi. Selanjutnya adalah lebih sering mengkritik ketimbang memuji. Ini juga ya, cenderung lebih mudah menemukan kekurangan daripada mengapresiasi kelebihan. Yang ketiga adalah terus-menerus mengeluhkan berbagai hal ya, mulai dari banyak situasi yang dikeluhkan. Bisa cuaca, bisa pekerjaan, macet sedikit mengeluh, harga hingga kondisi sehari-hari. Bahkan ya, saking negatifnya, dapat kabar baik, orang tersebut juga masih bisa menemukan hal yang dianggap kurang baik gitu ya. Ini juga perlu untuk di kenali tanda-tandanya ya pendengar ya. Apalagi kalau mulai muncul rasa curiga ke orang lain. Nah ini ya, menganggap orang lain memiliki niat tersembunyi. Bantuan yang diberikan dengan tulus bisa dianggap punya maksud tertentu. Jangan sampai ya ini masuk di diri kita gitu pendengar ya, salah satu ciri-cirinya. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya adalah mengharapkan hal buruk ya, selalu mengharapkan hal terburuk, jadi khawatir terhadap kemungkinan buruk bisa menjadi berlebihan. Jadi mungkin langsung membayangkan kegagalan atau kerugian atau masalah ketika menghadapi rencana baru. Yang selanjutnya adalah sulit bersyukur. Nah ini ya yang dikhawatirkan juga. Kalau orang muslim biasanya kan diharapkan itu bisa selalu bersyukur. Nah kalau kita punya pikiran negatif, tanda-tanda yang selanjutnya atau ciri-ciri yang selanjutnya, susah merasa bersyukur pendengar. Ini biasanya kalau mencapai sesuatu hal yang baik, kita bersyukur. Tapi kalau sulit ya, ini menjadi ciri-cirinya. Kalau punya pikiran negatif, akan menganggap pencapaian yang menyenangkan ini kurang ya. Misalnya kenaikan gaji, nah ini malah disertai keluhan karena nominalnya tidak sesuai dengan harapan. Padahal sudah naik gaji. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir adalah merendahkan orang lain. Jadi sebagian orang berusaha merasa lebih baik dengan mengecilkan pencapaian orang lain. Responnya bisa dapat sindiran, komentar meremehkan, atau nasihat bernada pasif agresif. Ya misalkan keberhasilan seseorang dianggap bukan sesuatu yang istimewa atau disebut sebagai hasil keberuntungan semata. Itu ya ciri-cirinya ya, terlihat dari sejumlah kebiasaan sehari-hari. Dan satu perilaku saja pendengar tidak cukup untuk menyimpulkan pola pikir seseorang. Bisa jadi dengan adanya ciri-ciri ini terus kita menemukan satu gitu di ciri ini di teman kita ataupun orang terdekat kita, ini tidak bisa menjadi sebuah kesimpulan ya bahwa orang itu punya pikiran negatif. Bisa saja ya, bisa saja dalam kondisi tertentu nah ini muncul hal tersebut gitu ya pendengar ya. Yang perlu diperhatikan adalah pola ini muncul secara berulang dalam berbagai situasi. Kalau hanya di beberapa situasi mungkin saja tidak ya. Kalau Anda merasa ciri-ciri ini cocok dengan Anda, nah ini harus segera diperbaiki. Tapi kalau misalkan muncul di orang lain, bisa kita mengingatkan ataupun kita bisa mengantisipasinya dengan langkah-langkah yang lainnya pendengar. Masih di Seruling Gedang Pro 1 RRI Tuban. Tidak terasa ya sudah pukul 14.42. Saatnya saya hadirkan untuk Anda kumandang azan asyar untuk wilayah Tuban dan sekitarnya. Nanti kami kembali menemani bersama komposisi lagu dangdutnya di Seruling Gedang siang hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat.

0: Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Halo pendengar RRI Tuban, tahukah Anda, membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB tepat waktu bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk kontribusi kita dalam mendukung pembangunan Jawa Timur. Dengan membayar pajak tepat waktu, kita turut mendukung pembiayaan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Jangan tunggu sampai jatuh tempo. Segera cek dan bayar PKB kendaraan Anda sesuai waktunya. Mari menjadi masyarakat yang taat pajak dan ikut berkontribusi untuk Jawa Timur yang semakin maju. Ayo bayar PKB tepat waktu. Pajak kita, kontribusi kita untuk pembangunan Jawa Timur.

Selamat menekan ibadah sholat. Asyar untuk Anda dimanapun saat ini berada pendengar. Masih di Seruling Gendang Pro 1 RRI Tuban ya. Siang hari ini sudah dihadirkan informasi mengenali ciri-ciri orang yang punya pikiran positif. Pikiran negatif ya. Semoga kita tidak masuk di salah satu orang-orang yang punya pikiran negatif. Kalaupun ada ciri-ciri di kita, semoga bisa segera diperbaiki dan menuju ke pikiran positif kita ya pendengar ya. Terima kasih yang sudah request lagu dangdutnya siang hari ini. Kita bisa jumpa kembali di Seruling Gendang edisi selanjutnya ya, karena waktu yang sudah menunjukkan hampir pukul 15 waktu Indonesia Barat. Lagu terakhir ada Negoro Angin dari Denny Caknan, siap dihadirkan untuk menemani aktivitas pendengar di siang jelang sore hari ini. Setelah ini kita akan melangkah di Tuban sore ini, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

FM 87,1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, selamat menjalankan aktivitas sore hari Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Tuban sore ini menemani Anda sampai nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita akan update informasi dari wilayah Tuban dan sekitarnya sore hari ini hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ditemani komposisi lagu pop Indonesia, kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak keragam informasi di sore hari ini. Dan kami kembali hadirkan untuk Anda komposisi lagu pop Indonesia di Tuban sore ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

Mendengar menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti Info Prima bersama program 1 RRI Surabaya. Sekaligus saya pamit undur diri menemani Anda di siaran edisi hari Minggu 20 September 2026. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, pemerintah Kabupaten Sampang terus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui program Kampung Nelayan. Universitas Brawijaya dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dipilih KPK sebagai kampus percontohan program pengendalian gratifikasi di lingkungan perguruan tinggi negeri. Inilah Info Prima selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya Celia Cahyani.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang terus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui program Kampung Nelayan. Khairul Umam melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur mengusulkan 5 desa pesisir untuk mendapatkan program Kampung Nelayan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Program ini diarahkan untuk mengintegrasikan berbagai fasilitas guna mendukung aktivitas dan perekonomian masyarakat nelayan. PLT Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sampang, Fajar Sidik, mengatakan dari 5 lokasi yang diusulkan, baru 1 lokasi yang masuk tahap pelaksanaan, sementara 1 lokasi lainnya telah memasuki tahap kontrak, sedangkan 3 lokasi masih menunggu informasi lebih lanjut dari kementerian.
3: Berdasarkan usulan semasuk, itu 5 usulan desa, pesisir, yang kebetulan daerah pesisir. Namun yang berprogres hanya 1 lokasi yang, di Camplong.
4: Yang berprogres?
3: Ya, Desa Dharma. 1 baru kontrak. Selebihnya masih belum ada info lebih lanjut, karena kan kita mengusulkan ke kementerian. Itu kan program PSM, kementerian.
2: Sementara salah satu nelayan Kecamatan Camplong, Zainal, berharap program tersebut segera direalisasikan dan tidak berhenti pada tahap usulan. Menurutnya, fasilitas penunjang sangat dibutuhkan untuk mempermudah aktivitas nelayan, terutama penyimpanan hasil tangkapan dan perawatan peralatan melaut.
5: Berharap program Kampung Nelayan segera direalisasikan, karena tidak hanya berhenti pada usulan saja. Fasilitas terpadu seperti gudang, pembengkelan, terus ruang penyimpanan, dingin, dan balai nelayan dinilai penting untuk mempermudah aktivitas serta meningkatkan kesejahteraan nelayan pesisir Sampang.
2: Zainal juga berharap pembangunan kampung nelayan dilakukan secara transparan dan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat pesisir. Khairul Umam melaporkan.
0: Pendengar, Universitas Brawijaya dan UIN Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dipilih Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai kampus percontohan atau pilot project program pengendalian gratifikasi di lingkungan perguruan tinggi negeri. Hanum Oktavia melaporkan.
6: Universitas Brawijaya UB dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dipilih Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sebagai kampus percontohan atau pilot project program pengendalian gratifikasi PPG di lingkungan perguruan tinggi negeri. Hal ini diungkapkan Ketua KPK RI Setio Budianto dalam program penguatan integritas ekosistem perguruan tinggi negeri dan workshop penyusunan program pengendalian gratifikasi di perguruan tinggi yang digelar di Universitas Brawijaya. Setia menyebut pemilihan UB dan UIN sebagai kampus percontohan tidak hanya mempertimbangkan kondisi kedua perguruan tinggi, tetapi juga kemauan kampus untuk terlibat aktif dalam program pengendalian gratifikasi.
7: Pasti semua ada, namanya kementerian, kelembagaan, kemudian di dunia pendidikan, semua tantangan ada terkait masalah upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, ya berdasarkan hasil kesepakatan yang sudah dilakukan sebelumnya, jadi kan ada namanya program integritas ekosistem perguruan tinggi negeri. Nah, itu tindak lanjutnya itu merumuskan ada 12 risiko, ya, potensi risiko, dan kemudian ada 8 perangkat yang bisa untuk mengimbangi supaya risiko-risiko itu menjadi semakin kecil.
6: Rektor Universitas Brawijaya Prof. Widodo mengatakan pengendalian gratifikasi merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem perguruan tinggi yang berintegritas.
8: Terima kasih dan juga bangga Universitas Brawijaya ditunjuk yang menjadi salah satu piloting untuk penguatan ekosistem integritas perguruan tinggi, dan ini juga kita ingin sekali gunakan momentum ini untuk bisa berkontribusi menjadi legasi bahwa Universitas Brawijaya juga berkontribusi membangun ekosistem integriti yang ada di perguruan tinggi.
6: Melalui status sebagai kampus percontohan, UB dan UIN Malang diharapkan tidak berhenti pada perencanaan program, tetapi membangun mekanisme pengendalian gratifikasi yang dapat diterapkan dalam aktivitas kampus. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar informasi selanjutnya, Fakultas Farmasi Universitas Erlangga mendorong hasil riset dapat diwujudkan menjadi produk nyata yang berdampak langsung bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Oni Arianto melaporkan.
4: Fakultas Farmasi Universitas Erlangga UNER Surabaya mendorong hasil riset tidak berhenti pada publikasi ilmiah, namun dapat dihilirkan menjadi produk yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Dekan Fakultas Farmasi Universitas Erlangga UNER Surabaya Profesor Dwi Melani Haryadi Minggu siang mengatakan hilirisasi riset menjadi salah satu tuntutan fakultas saat ini. Menurutnya, Fakultas Farmasi terus memperkuat kerjasama dengan mitra industri agar hasil penelitian dapat dikembangkan hingga tahap produksi.
9: Jadi salah satu tuntutan dari Fakultas Farmasi adalah menghasilkan hilirisasi. Jadi selain dari bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, maka kami harus bekerja sama dengan mitra-mitra industri.
4: Sementara itu, Rektor Universitas Erlangga, Profesor Muhammad Madian, mengatakan Universitas Erlangga saat ini mengarah menjadi entrepreneur university. Menurutnya, konsep tersebut akan mendorong lahirnya riset yang memiliki hasil akhir berupa produk.
10: Erlangga, kita kan arahnya ke depan adalah Universitas Erlangga akan menjadi entrepreneur university. Tentunya entrepreneur industry didorong oleh riset-riset yang hasil akhir dari riset itu adalah produk, bisa menciptakan produk. Nah, saat ini riset Universitas Erlangga luar biasa banyaknya, kurang lebih sekitar kalau misalnya riset itu dipublikasikan, kurang lebih Universitas Erlangga ini bisa menghasilkan sekitar 3.200.
4: Dorongan hilirisasi tersebut menjadi bagian dari upaya Universitas Erlangga memperkuat keterhubungan antara riset, industri, dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya menghasilkan publikasi, namun juga berpeluang menjadi inovasi dan produk yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Oni Arianto melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pemkab Sidoarjo memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui penerapan ekonomi sirkular. Berikut laporan Januar Fahmi.
11: Pemkab Sidoarjo memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui penerapan ekonomi sirkular. Langkah ini diarahkan untuk mengurangi timbulan sampah sejak sumber serta meningkatkan pemanfaatan kembali dan daur ulang. Bupati Sidoarjo Subandi menyambut positif program yang melibatkan Pemkab Sidoarjo dan pemerintah Jerman tersebut. Program ini dinilai sejalan dengan komitmen daerah membangun pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.
12: Berjalan dengan baik, karena pengelolaan sampah plastik ini kan penting ya. Jadi mulai tingkat bank sampah sampai tingkat TPSD, ini betul-betul punya komitmen yang begitu besar. Kali ini dilakukan, saya yakin program dari pemerintah akan berjalan dengan baik, apalagi tadi punya yang sampaikan Pak Wagub, ya. Semuanya daerah ya punya inovasi masing-masing ya, tujuannya apa? Zero sampah, kan itu aja tujuannya ya.
11: Subandi menekankan pengelolaan sampah perlu diperkuat mulai dari bank hingga TPS 3R. Penguatan peran masyarakat dinilai penting agar pengelolaan sampah tidak hanya mengurangi beban lingkungan, tetapi juga memberi nilai ekonomi. Sinergi tersebut diharapkan mendorong inovasi pengelolaan sampah sekaligus memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Pemerintah Desa Pangelean, Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan berharap penanganan kekeringan tidak hanya dilakukan melalui distribusi air bersih tiba. Miftahul Umar melaporkan.
13: Bantuan air bersih dari Polres Bangkalan disambut baik warga Desa Pangelean, Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan. Namun pemerintah desa berharap penanganan kekeringan tidak hanya dilakukan melalui distribusi air bersih, tetapi juga disertai solusi jangka panjang dengan pipanisasi. Kepala Desa Pangelean, Zaikul Haq Al-Farisi, mengatakan wilayahnya hampir selalu menghadapi persoalan ketersediaan air bersih setiap musim kemarau. Ia berharap pemerintah kabupaten memberikan perhatian khusus terhadap kondisi desa Pengilian dan desa terdampak lainnya. Salah satu solusi yang diusulkan adalah pembangunan jaringan pipanisasi maupun pengembangan sumber mata air yang dapat dialirkan langsung ke pemukiman warga.
14: Kondisi di musim kemarau, khususnya di Desa Pangilan ini, bisa ada perhatian khusus oleh pemerintah Kabupaten Bangkalan. Setidaknya ada solusi utama seperti masuknya pipanisasi atau ada program pengoboran sumber mata air.
13: Sementara itu, Kapolres Bangkalan, Ajun Komisaris Besar Polisi Wibowo mengatakan pihaknya akan melanjutkan distribusi air bersih secara berkelanjutan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan. Sebelumnya, Polres Bangkalan menyalurkan sebanyak 48 ribu liter air bersih menggunakan 8 truk tangki, menyasar warga Desa Pengilian, Kecamatan Tanah Merah, serta wilayah Kecamatan Galis.
15: Mudah-mudahan kegiatan ini bisa terus berkesinambungan, terus berlangsung, dan kita bisa membantu saudara-saudara kita yang memerlukan bantuan air bersih ini. Sekali lagi, mudah-mudahan air bersih yang kita berikan bisa memberikan manfaat dan meringankan beban yang ada di masyarakat.
13: Menurut Wibowo, pihaknya juga berencana menggandeng Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Bangkalan untuk turun langsung menangani dampak kekeringan. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan bantuan sekaligus membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak kekeringan. Miftalu Umar, RRI Sampang, melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 50 siswa dari Lembaga Pendidikan Seni Lotus Art Cross turut meramaikan rangkaian pameran lukisan Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, yang digelar di Fossa Tower, Surabaya. Faiz Putra melaporkan.
16: Sebanyak 50 siswa dari Lembaga Pendidikan Seni Lotus Art Courses turut ambil bagian dalam meramaikan rangkaian pameran lukisan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono yang digelar di Fossa Tower Surabaya pada hari ini Minggu 20 September 2026. Para peserta yang berasal dari wilayah Surabaya hingga Jawa Timur mendapat kesempatan langka untuk melukis secara langsung atau on the spot. Mereka menjadikan karya-karya lukisan SBY yang dipamerkan menjadi inspirasi dan referensi lalu mengolahnya kembali sesuai dengan kreativitas masing-masing di atas media kertas ukuran A3.
17: Salah satunya begitu, jadi kan ini kan mereka dapat challenge baru, mereka melukis secara langsung on the spot, tentunya mereka harus mengatur manajemen waktu, kesiapan mental, karena kan tidak orang banyak juga kan, yang biasanya mereka cuma mungkin menggambar di rumah atau di tempat les ya, jadi mereka dapat tantangan baru di sini.
16: Sementara salah satu orang tua dari peserta, Ana, mengungkapkan dengan adanya acara tersebut, dinilai mampu mewadahi minat seni pada anaknya yang sudah terlihat sejak usia 3 tahun. Dengan mengikut sertakan anaknya pada kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan pada sang anak untuk menekuni minat bakatnya.
18: Jadi kalau ke akademis ya nggak terlalu suka, okay. Lebih sukanya ke seni. Okay. Jadi sebagai orang tuanya ya diarahkan aja. Jadi dia enjoynya di mana, okay. Ya diarahkan selagi bisa diarahkan lebih jauh ya, sejauh-jauhnya saya arahkan. Sampai dia kapan dia mau ya, kan okay. Kadang kan dia kalau udah besar mungkin pemikirannya udah beda, dia okay. Mau yang lain. Ya kita tetap mendukung, tapi yang sekarang kelihatan ini kan di seni ya. Okay. Jadi semaksimalnya di seni kamu coba dulu kan, siapa tahu tambah suka atau bisa juga. Saya ya harusnya kalau dia nggak suka nantinya.
16: Pihak penyelenggara tidak menerapkan sistem juara atau perlombaan pada kegiatan ini. Sebagai bentuk apresiasi dan motivasi agar anak-anak semakin bersemangat berkarya, seluruh peserta yang hadir diberikan piala apresiasi. Faiz Putra melaporkan.
0: Pendengar, Gerakan Perpustakaan Anak Nusantara Regional Kediri mendorong penguatan budaya literasi anak melalui ajang Hompimpa Festivaria Sastra Anak dan Dahnapura dengan melibatkan sekitar 150 peserta. Ane Kusuma melaporkan.
19: Gerakan Perpustakaan Anak Nusantara atau GPAN Regional Kediri mendorong penguatan budaya literasi anak melalui Hompimpa Festivaria Sastra Anak Dahanapura pada minggu hari ini dengan melibatkan sekitar 150 peserta di Rumah Budaya Warung Setono Gurih, Kota Kediri. Ketua Pelaksana Hompimpa Festivaria Sastra Anak Dahanapura, Gemar Rohullah Humaini, kepada RRI menyebutkan bahwa penguatan sastra hingga saat ini masih harus menjadi perhatian khusus. Ia menilai, selain pengenalan sastra anak melalui media buku, hal ini juga dapat dikembangkan melalui media yang beragam dan juga lebih inklusif seperti dolanan anak atau permainan tradisional.
20: Untuk literasi ya, belakangan sudah berkembang nih, tetap berkembang lah, tetap meningkat. barangkali jika tidak dapat meningkat, ya minimal sustain dulu dolanan dan sastra anak. Ya harapannya sudah dikenal nih. Coba ayo, jangan kita-kita aja ini yang melakukan, tapi juga teman-teman yang sudah mulai kenal, mulai juga ikut melakukan. Karena kalau kita sendiri yang melakukan, pasti kewalahan. Ada berapa banyak anak di sini, nah. Kita pun hanya terbatas di Kediri Kota dan Kabupaten. Sedangkan di daerah-daerah lain, kita juga perlu, selain kita perlu peran-peran orang di sekitar anak-anak yang jauh bisa lebih membentuk mereka. Kita hanya membantu dan mengenalkan saja.
19: Hadir dan membuka acara tersebut, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri, Syahri Ahmad, mengapresiasi terselenggaranya Hompimpa Festivaria Sastra Anak Dahanapura. Menurutnya, kolaborasi pemerintah dan komunitas literasi dapat memperluas akses anak terhadap bahan bacaan, sekaligus juga mendorong kegemaran minat membaca mereka.
21: Apa yang mereka lakukan tentunya ini akan membawa dampak kepada anak-anak muda atau anak-anak untuk gemar membaca. Dalam rangka untuk meningkatkan literasi mereka, supaya anak-anak khususnya di Kota Kediri ini suka membaca untuk menambah pengetahuannya yang akan berdampak kepada masa depannya dia juga.
19: Sementara itu, salah satu pengunjung, Deli, menilai bahwa festival tersebut memberikan pengalaman positif bagi anak karena menggabungkan aktivitas literasi, kreativitas, dan juga permainan tradisional.
22: Paling tidak bisa melatih fisiknya daripada main gadget terus. Kalau bisa dipertahankan biar kedepannya tidak lupa dengan mainan-mainan zaman dulu.
19: Diharapkan melalui kegiatan festival ini dapat mendorong untuk menumbuhkan kebiasaan literasi anak serta tetap melestarikan ragam dolanan anak atau permainan tradisional kepada generasi berikutnya. Anu Kusuma melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Pendengar, beralih ke informasi olahraga, sebanyak 25 atlet Kabupaten Pasuruan siap berlaga dalam kejuaraan Paralimpik Provinsi Jawa Timur tahun 2026. Emil Akbar melaporkan.
23: Sebanyak 25 atlet Paralimpik Kabupaten Pasuruan siap berlaga dalam kejuaraan Paralimpik Provinsi Jawa Timur tahun 2026. Puluhan atlet tersebut secara resmi diberangkatkan oleh asisten pemerintah dan Kesra Seida Kabupaten Pasuruan, Dianu Velaferi dari kantor Bupati Pasuruan. Menurut Dianu, pemerintah Kabupaten Pasuruan berharap para atlet untuk berjuang habis-habisan demi membawa kemenangan untuk kontingen Kabupaten Pasuruan. Sebab pemerintah Kabupaten Pasuruan akan senantiasa memberikan support terbaiknya.
24: Ini adalah wujud kepedulian pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk menjaga kesetaraan. Dan tentu kami mengapresiasi dan bangga semoga kontingen Kabupaten Pasuruan dapat meraih prestasi yang membanggakan. Amin. Di tingkat Provinsi Jawa Timur. Dan sebagai motivasi dan inspirasi kita untuk pantang menyerah, tetap bekerja keras untuk mewujudkan tekad untuk kemajuan Kabupaten Pasuruan.
23: Sementara itu, salah satu atlet Paralimpik Kabupaten Pasuruan, Fredo Dimasa Putro, mengaku siap untuk kembali mempersembahkan medali emas bagi kontingen Kabupaten Pasuruan, meski saat ini bermunculan atlet-atlet baru dari kota kabupaten lain di Jawa Timur.
25: Fredo Dimasa Putro ikut cabur atletik. Alhamdulillah sudah. Tahun 2021 juara 2 dan 3. Terus tahun 2022 itu juara 1 sama juara 2. 2023 itu juara 1 sama juara 3. Insya Allah, bismillah, optimis.
23: Diketahui seluruh atlet tersebut akan bertanding dalam dua cabang olahraga, yakni para atletik dan para voli duduk. Mereka kini tengah bertanding di Universitas Negeri Surabaya. Emil Akbar melaporkan.
0: Pendengar, Persela Lamongan menang dramatis 1-0 atas Persiba Balikpapan berkat gol tunggal Johino Karbal pada menit ke-87 di Stadion Surajaya Lamongan. Farin Regi melaporkan.
26: Persela Lamongan sukses meraih kemenangan tipis 0-1 atas tuan rumah Persiba Balikpapan dalam lanjutan kompetisi championship di Stadion Surajaya Sabtu malam. Gol tunggal kemenangan Persela baru tercipta menjelang laga berakhir lewat sundulan Johino Karbal pada menit ke-89. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti mengakui lawannya mampu menerapkan pertahanan yang sangat rapat. Kondisi tersebut membuat anak asuhnya kesulitan menemukan ruang untuk mencetak gol. Selain pertahanan Persiba, Bima menyebut pertandingan pada malam hari juga menjadi pengalaman berbeda bagi Persela. Namun ia tidak ingin menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan atas kesulitan timnya dalam mencetak gol.
27: Karena memang ini pertandingan pertama kita di malam hari juga, Persiba juga pasti adaptasi berbeda. Dan kita memang kesulitan di depan, kita lakukan kombinasi tapi tidak terjadi gol, dan saya pikir ini membuat kita semakin semakin tertekan karena kita tidak bisa cetak gol di game awal, game dua pertama tetap kosong-kosong. Tapi saya menghargai kerja keras pemain semua. Saya bilang waktu di ruang ganti 45 menit masih bisa. Oleh sebab itu saya terima kasih kepada pemain semuanya bisa mencuri gol di menit akhir dan tentunya tidak lupa juga.
26: Pelatih Persiba Balikpapan Sudirman menyoroti kondisi fisik pemain yang menurutnya menjadi salah satu pekerjaan rumah Persiba.
2: Tapi yang terjadi tadi Persela bermain sangat baik, ya mereka tidak terpancing dengan cara kita bermain sehingga Persela lebih banyak menguasai jalannya pertandingan. Tapi yang paling penting adalah masalah fisik yang sangat menentukan. Kita tahu persiapan kami sangat pendek, jadi selalu kita kemasukan dari pertandingan sebelumnya juga seperti itu. Di menit-menit akhir selalu fisik kita turun jauh.
26: Hasil ini membuat Persela Lamongan kini mengoleksi 5 poin dari 2 kemenangan. Sementara Persiba Balikpapan masih belum mampu meraih poin dari 2 laga yang telah dijalani. Farin Raki melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan laporan mendalam terkait masyarakat Surabaya diminta mewaspadai peningkatan kasus influenza A hingga demam berdarah dengan yang mulai terlihat pada periode Agustus sampai September 2026. Selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
3: Yang pertama itu adalah keluhan panas. Nah, keluhan panas ini bisa berkembang kemana-mana. Sekarang ini bukan hanya influenza aja yang meningkat, tapi demam berdarah juga loh.
5: Jujur, aku khawatir banget karena virus influenza tipe A ini kayaknya semakin merebak di kota Surabaya.
6: Masyarakat diminta untuk mewaspadai peningkatan kasus influenza A yang tengah marak. Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Dr. Michael Leksodimulyo, mengatakan peningkatan kasus mulai terlihat seiring memasuki periode Agustus hingga September. Selain demam, gejala infeksi saluran pernafasan juga perlu mendapatkan perhatian, terutama kepada anak-anak. Orang tua diminta mencermati perubahan kondisi anak, termasuk ketika tiba-tiba tidak mau makan dan minum. Michael juga mengatakan gejala influenza dapat ditandai dengan pilek, batuk kering, dan juga bersin. Sementara anak yang mengalami demam tinggi disertai kondisi lemas dan sulit bangun perlu mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan kemungkinan demam berdarah. Ia juga meminta masyarakat segera melakukan pemeriksaan apabila menemukan gejala yang mengarah pada DBD. Salah satu pemeriksaan yang menurutnya penting adalah pemeriksaan kadar trombosit. Di sisi lain, Michael juga menyebut peningkatan kunjungan pasien dengan keluhan infeksi saluran pernafasan juga mulai terlihat di sejumlah rumah sakit. Di PHC misalnya, ia menyebut ada peningkatan kunjungan pasien sementara hingga 20-30%. Kondisi tersebut menurutnya perlu mendapat perhatian agar langkah pencegahan dapat dilakukan sejak dini. Ia mendorong pemerintah kota Surabaya tidak menunggu sampai terjadi banyak kasus untuk melakukan penelusuran.
3: Penyakit yang harus kita waspadai bersama. Yang pertama itu adalah keluhan panas. Nah, keluhan panas ini bisa berkembang kemana-mana. Karena sekarang ini bukan hanya influenza aja yang meningkat, tapi demam berdarah juga loh mulai naik. Kemudian angka yang pasti kelihatan itu infeksi saluran pernapasan. Larinya yang paling banyak kemana? Anak-anak yang biasanya makan seperti biasa, tahu-tahu nolak makan. Tandanya bahwa anak ini ada kekeringan di dalam tenggorokannya. Ada kering, apakah dia ada pilek? Kalau ada pilek, dia masuknya ke arah influenza. Tapi kalau dia tidak ada pilek, masuknya ke infeksi saluran pernapasan atas. Dan kita dengerin ada batuk, batuknya batuk kering, sering bersin. Kalau sering bersin, masuknya ke influenza. Tapi kalau dia sudah lemes, panas tinggi, belum tentu ada batuk, belum tentu ada pilek. Tapi tahu-tahu anak ini sama sekali mau bangun aja susah. Artinya apa? Arahnya ke demam berdarah. Apalagi kita melihat di hidungnya itu mulai meleleh darah, harus segera diantisipasi. Sekali lagi masyarakat jangan panik. Angka yang meningkat ini memang setiap tahun masuk di bulan Agustus, September ini memang khususnya untuk influenza tipe A.
6: Sementara kekhawatiran juga mulai dirasakan orang tua. Meskipun tengah ramai diperbincangkan, Norma, salah satu orang tua, memilih untuk tetap tenang dan juga melakukan sejumlah antisipasi.
5: Jujur, aku khawatir banget karena virus influenza tipe A ini kayaknya semakin merebak di kota Surabaya karena memang cuacanya seperti ini ya, panas, berdebu, dan angin kencang. Salah satu upaya supaya nggak terlalu khawatir, nggak terlalu panik adalah ya mengkonsumsi vitamin tambahan. Terus kalau misalnya lagi badannya nggak enak, kurang enak badan gitu, aku dan anakku harus banyak istirahat, makan makanan bergizi, jadi mengurangi aktivitas di luar.
6: Data infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA Kota Surabaya menunjukkan tren fluktuatif sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Berdasarkan data Agustus, kasus ISPA melonjak hingga 40.539 kasus atau naik sekitar 63,5% dibandingkan Juli. Agustus menjadi bulan dengan jumlah kasus ISPA tertinggi sepanjang periode Januari hingga Agustus 2026. Agustin Irdiani melaporkan.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Pendengar, demikian info prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Celia Ciani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
1: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore pendengar Apa Kabar Anda sore hari ini. Saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda edisi hari Minggu tanggal 20 September 2026 dalam program Surabaya sore ini. Melanjutkan perjalanan dari rekan Celia Cahyani yang sudah menemani Anda dari mulai program Surabaya siang ini sampai Surabaya sore ini. Dan nanti pendengar kami akan hadirkan kentongan sesaat lagi ke ruang dengar Anda. Dan juga ada renungan agama Islam ya nanti 17:20 waktu Indonesia Barat. Kami juga akan hadirkan warta musik pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. 19:30 kami hadirkan mimbar agama Konghucu, dan nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat, Anda bisa menyimak mini drama. Bersama saya, Dini Wardani, pendengar inilah Surabaya sore ini.

0: waktunya kentongan.
1: Pendengar, saat ini 16:41 waktu Indonesia Barat dan Anda saat ini ada di program Kentongan. Sore hari ini kita temui dulu bersama dengan kawan reporter Yusron Al-Fatah yang akan melaporkan Bupati Magetan meninjau langsung posko Karhutla yang didirikan di Balai Desa Ngiliran, Kecamatan Panekan, guna memastikan seluruh upaya penanggulangan di lapangan berjalan maksimal. Berikut informasi selengkapnya.
2: Bupati Magetan Ani Sumantri meninjau langsung posko penanganan kebakaran hutan Gunung Lawu di Balai Desa Ngiliran, Kecamatan Panekan, Magetan. Peninjauan dilakukan menyusul kebakaran yang muncul di petak 50A1 RPH Bedagung, Desa Jabung, Kecamatan Panekan. Api di lokasi tersebut telah berhasil dipadamkan. Namun kebakaran kemudian kembali muncul di petak 66 yang berbatasan dengan petak 67 RPH Bedagung di Desa Getasanyar, Kecamatan Sidorejo, yang akhirnya juga telah berhasil dipadamkan. Saat meninjau posko di Balai Desa Ngiliran, Ani mengatakan titik api di wilayah Magetan saat ini sudah tidak terlihat. Meski demikian, pemantauan tetap dilakukan karena api di kawasan Gunung Lawu bergerak ke arah utara menuju wilayah Ngawi.
3: Perlu kita ketahui bersama bahwa di lokasi di Kabupaten Magetan ini ada yang kebakaran, yaitu di daerah Ngiliran. Nah, ini mulai hari Senin kemarin, dan alhamdulillah ini untuk wilayah Magetan apinya ini sudah tidak ada lagi, tapi perlu kita terus pantau, kita waspadai, karena sekarang apinya itu berjalan ke wilayah utara, yaitu ke Ngawi. Jadi untuk wilayah kita sebetulnya sudah aman, tapi tetap kita harus tetap waspada, tetap kita pantau. Jadi ini sudah diantisipasi dengan sistem ilarang.
2: Menurut Nani, langkah antisipasi tetap dilakukan untuk mencegah api kembali menjalar ke wilayah Magetan. Pemkab juga berkoordinasi dengan Pemprov Jatim terkait penanganan kebakaran termasuk rencana bantuan waterbombing. Nani menjelaskan bantuan waterbombing sebelumnya diminta untuk penanganan kebakaran di wilayah Magetan. Namun karena titik api di wilayah Magetan telah padam, bantuan tersebut rencananya diarahkan untuk penanganan kebakaran di wilayah Ngawi.
3: Sebetulnya kemarin juga sudah ke Pemprov, kita minta bantuan waterbombing, tapi karena di Magetan ternyata kan sudah padam apinya, insya Allah nanti waterbombingnya itu Ngawi. Tapi Ngawi dengan Magetan kan satu lokasi, jadi nanti meskipun yang dapat Ngawi, tapi kita juga mendapatkan manfaatnya.
2: Meski demikian, Ani menegaskan pemantauan kawasan Gunung Lawu tetap dilakukan dalam beberapa waktu ke depan untuk mengantisipasi munculnya titik api baru dan mencegah kebakaran meluas ke wilayah Magetan. Tak hanya

0: memastikan proses penanganan kebakaran di lereng Lawu dilakukan maksimal, Bupati juga mengecek operasional dapur umum Tagana. Posko dapur umum menyiapkan sedikitnya 300 porsi dalam setiap kali memasak untuk memasok kebutuhan logistik ratusan para relawan di lapangan. Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
1: Waktunya kentongan. Kebakaran hutan dapat memberikan dampak yang besar bagi kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, kita harus mengetahui cara-cara untuk mencegah kebakaran hutan. Berikut ini yang merupakan cara mencegah kebakaran hutan, yaitu A. Sembarangan membakar sampah. B. Melakukan pembakaran di dekat hutan. C. Melakukan penebangan hutan. D. Membuat tampungan air. Jawabannya adalah D. Membuat tampungan air. Karena cara tersebut dilakukan untuk mengantisipasi munculnya api. Dengan adanya tampungan air, api akan lebih cepat dipadamkan dan tidak menyebar ke seluruh bagian hutan.
2: Pendengar, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa akan mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca atau OMC saat salurkan bantuan air bersih di Kecamatan Mantup, Lamongan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
3: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa fokus melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC ke wilayah terdampak kekeringan saat salurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Dusun Bulu, Desa Mantup, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan siang tadi. Ia mengatakan hingga kini terdapat 24 kabupaten kota di Jawa Timur yang telah menetapkan status kedaruratan akibat kekeringan. Selain distribusi air bersih dan sembako, Pemprov Jatim juga melakukan operasi modifikasi cuaca sejak 3 September 2026. OMC dilakukan ketika terdapat potensi awan yang memungkinkan untuk dilakukan intervensi dengan hujan ringan hingga sedang tercatat di sejumlah titik.
4: Sebetulnya kita melakukan dari tanggal 3 September lalu melakukan operasi modifikasi cuaca. Ketika ditemukan awan di daerah-daerah tertentu yang bergerak, maka kemudian tim OMC operasi modifikasi cuaca itu bergerak. Ada hujan ringan sampai dengan sedang di titik-titik tertentu di mana ada pergerakan awan. Tetapi bahwa ada yang sesungguhnya bisa kita lakukan secara lebih strategis ketika kita menemukan sumber-sumber air terdekat yang dimungkinkan untuk bisa diakses.
3: Bupati Lamongan Hidayat Effendi mengatakan kekeringan saat ini melanda 12 kecamatan dengan sekitar 42 dusun. Pemkab Lamongan bersama Pemprov Jatim terus melakukan distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga.
5: Dan juga hari ini gugup turun langsung untuk menyerahkan, memberikan bantuan air sekaligus juga bantuan sembako pada masyarakat yang ada kekeringan. Dan tadi juga Ibu juga sudah menawarkan beberapa solusi termasuk untuk mencari sumber-sumber baru sehingga nanti BSLIP yang ada di sini nanti punya sumber baru lagi sehingga di musim kemarau seperti ini nanti masih ada air di dalamnya.
3: Bantuan yang disalurkan oleh Pemprov Jatim berupa 70 jerigen berkapasitas 15 liter, 150 tandon berkapasitas 1.200 liter, serta bantuan air bersih senilai Rp61.490.700. Varian Rakim melaporkan.
1: Krisis air bersih adalah sedikitnya jumlah air yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan air di suatu wilayah. Ada beberapa penyebab terjadinya krisis air bersih di bumi. Pertama, pencemaran air, yaitu masuknya zat asing seperti bahan kimia ke dalam air. Biasanya bahan kimia tersebut berasal dari limbah pabrik atau limbah pertanian yang bisa merusak ekosistem air. Kedua, perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab. Ada beberapa perilaku manusia yang membuat pencemaran air seperti membuang sampah yang sulit terurai di laut, sungai, danau dan sejenisnya secara sembarangan. Membuang limbah cair dari pabrik atau tempat produksi secara sembarangan. membuang minyak mentah di sekitar pantai sehingga minyak akan terbawa arus ombak menuju laut serta membuang limbah dari penambangan batu bara di sekitar pantai. Pemanasan air. Pemanasan buatan ini disebut dengan polusi termal yang terjadi ketika pabrik atau pembangkit listrik menggunakan air untuk mendinginkan operasinya sehingga mengeluarkan air panas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saya Mahmudi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Timur, mengucapkan selamat Hari Radio Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi merupakan perjalanan panjang pengabdian RRI dalam menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan zaman, semoga RRI terus beradaptasi, berinovasi, dan mempertahankan kepercayaan publik sebagai lembaga penyiaran publik yang hadir untuk seluruh masyarakat. Mari terus bersama-sama menjaga semangat persatuan dan menghadirkan informasi yang mencerahkan bagi Indonesia. Terus mengudara, terus mengabdi untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, pendengar kami hadirkan Cek Fakta bersama Nita Silvia.
1: Cek Fakta. Cek Fakta.
2: Beredar unggahan di media sosial berisi informasi mengenai pendaftaran agen perlindungan sosial Perlinsos. Informasi tersebut juga menyebut bahwa agen Perlinsos nantinya akan mendapatkan insentif atau imbalan yang nominalnya diklaim belum resmi diumumkan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Agen Perlinsos merupakan bentuk partisipasi masyarakat, bukan skema pekerjaan dengan kompensasi. Perannya adalah membantu warga sekitar yang membutuhkan dukungan dalam mengakses layanan Perlinsos digital. Pendaftaran dan pendampingan melalui agen Perlinsos juga tidak boleh dipungut biaya. Agen Perlinsos adalah relawan yang artinya mereka tidak digaji, tidak mendapat imbalan jasa apapun, dan dilarang meminta atau menerima uang, barang, hadiah, ataupun imbalan dalam bentuk apapun dari masyarakat yang dibantu.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Sore hari ini mendengar Anda ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dan sore hari ini kita update dulu ya untuk informasi arus lalu lintas di sudut kota Surabaya. Seperti biasanya, kalau di jam 17 ya, itu sudah mulai waktunya update dulu arus lalu lintas. Oke, kawasan Surabaya dan sekitarnya pendengar, ini di kawasan Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno sampai mengarah kawasan Kenjeran sore hari ini masih ramai lancar aja. Ada kepadatan arus lalu lintas di beberapa titik ya. Salah satunya di kawasan perempatan begitu ya, kawasan Jalan Raya Kertajaya mengarah kawasan Jalan Raya Kertajaya Indah ya. Kemudian di kawasan Rungkut Madya mengarah ke kawasan Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno hingga mengarah ke Universitas Erlangga Kampus C ya di sore hari ini. Kemudian hal yang sama juga terlihat ya, ada kepadatan arus lalu lintas kawasan Jalan Raya Menur pendengar sampai mengarah kawasan Jalan Raya Kertajaya. Kalau udah di kawasan Jalan Raya Menur ini udah selalu as always gitu ya macet. Kenapa? Karena di situ akses jalannya tuh sempit begitu ya, dan juga di kawasan Jalan Raya Menur itu selalu ada pasar kaget gitu ya, dan itu cukup membuat menguras kesabaran lebih tepatnya ya. Karena di situ udah pasti macetnya luar biasa, utamanya di jam-jam sibuk gitu ya. Oke, kemudian di kawasan Majen Sungkono, Majen HR Muhammad masih ramai lancar aja, belum ada kepadatan arus lalu lintas. Kawasan Gunung Sari, Prabu Siliwangi sampai kawasan Jalan Raya Menganti mengarah ke kawasan Wiyung ya, masih ramai lancar aja, belum ada kepadatan arus lalu lintas. Hal yang sama juga terlihat kawasan Kenjeran mengarah kawasan Kapasan juga masih ramai lancar. Kawasan Kenjeran mengarah kawasan Kedung Cowe hingga ke kawasan Jembatan Suramadu juga masih ramai lancar aja, belum ada kepadatan arus lalu lintas. Dan hal yang sama juga terlihat kawasan Jalan Pemuda 8290 Surabaya, Panglima Sudirman, kemudian kawasan Darmo, kemudian sampai Wonokromo juga masih ramai lancar aja, belum ada kepadatan arus lalu lintas. Dan untuk informasi cuaca sore hari ini pendengar, Surabaya dan sekitarnya ini ada di 29 derajat Celcius begitu ya. Hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat ya, ini suhunya masih ada di 28 derajat Celcius. Dan nanti 23 waktu Indonesia Barat suhunya ada di 27 derajat Celcius. Lumayan cukup adem gak sih? Ya setidaknya gak trik-trik banget lah ya, karena memang Surabaya itu siang ini Surabaya itu emang mataharinya kayaknya ada 4 ya. Panas banget sumpah siang hari ini. Oke, kita sapa halo sama siang. Selamat sore, sorry. Halo, selamat sore. Halo. Ya, kok lepas? Selamat sore. Selamat sore Budian. Apa kabar Budian?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kawasan Gresik mataharinya panas enggak? Di Surabaya ini mataharinya ada 4 ya.
1: Enggak, agak redup paling.
0: Oh, agak redup ya. Oke. Apa tuh?
1: Agak dingin, berkabut dingin.
0: Oh, agak dingin berkabut. Oh, cetah, dingin berkabut itu Surabaya bagian mana? Gresik bagian mana? Tolong, berkabut karena asap ya, bukan karena es gitu ya, beda.
1: Agak dingin hari ini.
0: Apa tuh?
1: Biasanya kan puanas.
0: Biasa puanas gitu ya. Panas aja. Kalau puanas nanti susah nulisnya gimana, puanas gitu. Oke, jadi kawasan Gresik dan sekitarnya ini cukup dingin dan agak berkabut, itu berasap gitu Bu atau gimana? Udara kabur gitu karena ada asap?
1: Iya.
0: Baik. Terus kalau udah berkabut dan berasap gitu ngapain aja biasanya? Dibuat makan makan bakso enak tuh kayaknya. Baik. Oke, terus makan macet enggak, Bu?
1: Ayam, makan soto.
0: Oh, baik.
1: Hari ini sampai jam berapa sih? Jam 12.
0: Hari ini sampai jam berapa ya? Jam 8 aja loh, jangan lama-lama lah.
1: Kita sampai jam 12.
0: Enggak lah. Aku tuh nanti kalau sampai jam 12 besok aku siaran siang gitu.
1: Ya kan enggak apa-apa.
0: Jangan dong. Kenapa tuh?
1: Kan nyambung.
0: Nyambung ya, tidur studio ke nanti ya.
1: Iya.
0: Baik, oke. Terima kasih Bu Dian untuk informasinya ya. Oh, sehat selalu Bu Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Bu Dian yang ada di Gresik ya, di sore hari ini udaranya cukup dingin dan berkabut gitu katanya. Berkabut kayak gimana? Apakah Gresik langsung disulap menjadi batu? Kalau di batu itu berkabut itu wajar ya, tapi kalau di Gresik berkabut itu dipertanyakan, ini kabut atau asap? Nah, karena di Surabaya aja hari ini panasnya itu luar biasa banget gitu ya. Apapun itu, semoga yang semuanya bisa tetap sehat ya, dan juga yang pasti semuanya yang ada di jalan saat ini hati-hati di jalan ya. Tetap semangat ya, karena besok hari Senin. Meskipun aduh kenapa sih dari minggu ke Senin tuh kayak cepet banget gitu, sementara kalau dari Senin ke Minggu lama banget ya. Ya gak apa-apa, namanya juga hari-hari ya. Ya tetap dijalanin aja ya, jangan sampai kalau kata orang Jawa itu jangan sampai ditakuti gitu ya. Karena apa? Karena nanti kalau ditakuti malah nanti gak semangat jalanin hari ya. Jadi tetap semangat, karena besok kita pergi makan kalau kata Sal Priadi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

lagi bingung pengennya jalan-jalan gitu ya di hari Sabtu Minggu, enaknya kemana sih Dini? Nah, hari Minggu biasanya adalah identik dengan hari waktunya recharging, semangat gitu ya. Hari gimana caranya agar kita ini besok bisa kuat menghadapi hari Senin ya. Walaupun ini mah Sabtu Minggu mah sama aja, gak ada bedanya sama hari-hari biasanya gitu ya. Tapi bagi Anda yang saat ini ada di Kota Pahlawan ya, ada di kota Surabaya tercinta ini. Nah, Kota Pahlawan Surabaya yang kita cintai ini pendengar, ini kembali menjadi titik temu para penikmat seni kontemporer. Jadi kalau lagi bingung healingnya kemana, yuk healing aja ke kawasan Balai Pemuda Surabaya. Kenapa? Karena ada Art Subs 2026. Nah, resmi hadir di Balai Pemuda Surabaya dengan tema Border Thresholds Beyond ya. Dan pameran seni kontemporer berskala besar ini pendengar berlangsung mulai tanggal 19 September atau mulai kemarin ya, hingga 8 November 2026. Wow, masih lama. Jadi bisa puas-puasin deh jalan-jalan gitu ya. Jadi kalau yang lagi gak ada di Surabaya, yuk cepet-cepet beli tiket ke Surabaya biar bisa nonton Art Subs 2026 ya. Kalau di Jogja punya Art Jog ya, kalau Surabaya punya Art Subs. Dan lokasi Art Subs 2026 ini pendengar berada di Balai Pemuda Surabaya, Jalan Gubernur Suryo nomor 15, Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Surabaya. Dengan tema Border Thresholds Beyond, ini menjadi gagasan utama Art Subs tahun ini. Pameran ini juga melanjutkan perjalanan artistik yang telah dibangun melalui penyelenggaraan pada 2 tahun sebelumnya. Kalau pada tahun 2024, Art Subs ini mengangkat tema Ways of Dreaming. Dan setahun berikutnya, temanya adalah Material Ways yang menjadi bagian dari eksplorasi pameran. Jadi tahun ini temanya beda lagi ya kan? Dan dalam penyelenggaraan sebelumnya, Art Subs ini juga menghadirkan lebih dari 300 karya seni dari sekitar 120 seniman. Seniman ya, bukan seiman ya. Seniman. Berbagai karya ini juga menjadi bagian dari pemetaan praktek seni kontemporer yang dipertemukan dengan publik. Dan Art Subs 2026 ini kembali membawa publik untuk menelusuri sumber-sumber inspirasi dalam seni kontemporer. Karena perjalanan ini juga berkaitan dengan perubahan dunia yang berlangsung cepat dan pastinya terus melahirkan berbagai kemungkinan-kemungkinan baru. Jadi eksplorasi visual ini menjadi salah satu bagian penting dalam Art Subs tahun ini ya, karena praktek kreatif yang berkembang di dunia seni kontemporer ini dihadirkan melalui ruang pamer yang bisa diakses oleh masyarakat. Jadi kalau Anda lagi bingung-bingung, enaknya mau jalan-jalan kemana sih? Udah ke Balai Pemuda aja ya, deket sama RRI Surabaya, tinggal jalan kaki. Tapi harus disiapin duit ya. Karena kalau yang pengen datang ke Art Subs ya, tiketnya ini pre-sale, ini dibanderol Rp75.000. Sedangkan tiket reguler ini harganya Rp100.000. Jadi bukan untuk kaum mendang-mending ya. Jadi kalau pengen jalan-jalan, ya udah jalan-jalan aja ke Art Subs 2026. Menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan renungan agama Islam dengan tema bagaimana cara meningkatkan amalan. Dari Studio Pro Satu RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tingkatan pertama dalam ikhlas itu yaitu orang yang melakukan ketaatan karena mengharapkan pahala dan takutnya siksa. Kedua, tingkatan yang pertengahan dari ikhlas itu orang yang melakukan ketaatan sebagai rasa syukur dan memenuhi perintah Allah Azza wa Jalla. Tingkatan yang tertinggi adalah orang yang melakukan amalan ketaatan karena rasa cinta dan pengagumannya kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah tingkatan para shiddiqin, dan ini yang sangat sulit sekali. Memang kita bertahap untuk mendapatkan tingkatan yang tertinggi itu. Bukan tidak mungkin, tapi memerlukan latihan-latihan atau riadah-riadah rohania yang luar biasa. Pendengar yang berbahagia, kalau kita melihat tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan taubah, taubah wajib untuk dilakukan. Terjatuh dalam lumpur dosa adalah hal yang wajar pada diri manusia. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, setiap anak Adam adalah bersalah, dan sebaik-baik yang bersalah adalah yang suka bertaubat. Mengakhirkan taubat dan terus-menerus berada dalam dosa yang keliru. Jadi kita kalau mau bertaubat, nanti saja, sebagaimana hal tersebut. Karena apa? Setan ingin memperdaya manusia. Yang kedua, syirik adalah kekufuran, bid'ah adalah perkara akidah, dan tidak mencontohkan Nabi. Dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, memperbanyak perbuatan mubah dibolehkan, melakukan ketaatan yang kurang diutamakan, dan pahalanya dibanding dengan keutamaan yang lain. Pendengar RRI yang berbahagia, apabila kita melihat tentang taubat ini, merupakan hal yang sangat diperlukan dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah kita harus senantiasa as-siddiq, benar dan jujur. Yang kedua, kita harus tawakal, yaitu sikap hati yang berserah dan bergantung kepada Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan segala apa yang diinginkan serta menolak apa yang tidak diinginkan, dengan disertai dengan sikap bergantung kepada Allah Azza wa Jalla semata-mata. Pendengar RRI yang berbahagia, ada ridha. Ridha yang merasa cukup dengan segala sesuatu pemberian Allah, waktunya adalah setelah terjadinya suatu perkara dan perbuatan. Ridha dengan qada dan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Pendengar RRI yang berbahagia, hal-hal yang terkait dengan taubat memang banyak sekali tingkatan-tingkatan. InsyaAllah kita akan bahas di pertemuan kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, sesaat lagi akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari Studio Pro Satelit Surabaya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: ummah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wab'atsu maqaman mahmudan alladhi wa'atta innaka la tuhliful mi'at. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: Hadis hari ini.
1: Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, seandainya aku lakukan demikian dan demikian. Akan tetapi, hendaklah kau katakan, ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi. Karena perkataan seandainya dapat membuka pintu setan. Hadis riwayat Muslim.

Tidak usah kamu merasa rendah, gelisah, dan takut. Dikarenakan kamu itu umat yang menang jika kamu beriman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sore hari ini Anda ditemani Dini Wardani mendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dini juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi kita semua yang menjalankan. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mendengar sesaat lagi pukul 18 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Warta Musik ya. Hari ini edisi solois wanita yang punya single hits ya di tahun 80-an. Siapa yang gak kenal sama Andi Maria Matalata, kemudian Betaria Sonata, kemudian Christine Panjaitan, kemudian Dina Mariana, dan juga Iis Sugiarto dan Nia Daniati. Nah, nanti kita akan bahas ya di Warta Musik edisi hari Minggu. Udah Minggu aja, cepet banget sih ya. Tanggal 20 September 2026. Dan kalau untuk request enggak kayaknya ya di Warta Musik kali ini. Mungkin pengennya diputar yang mana gitu ya. Karena ada beberapa list lagu yang sudah disiapkan oleh MD kita. Ada Mas Indra Mahadi gitu ya. Beliaunya sudah ngasih notes. Notesnya apa? Dini, jangan ada yang request, tapi requestnya nanti milih apa aja yang mau didulukan. Nah, itu gitu ya. Ada apa aja? Ada Andi Maria Matalata, Bahtera Cinta. Kemudian ada juga judulnya Bimbang. Nah, ada dua ya. Kemudian ada Betaria Sonata, Biarku Sendiri. Dan juga ada Tak Mungkin Lagi. Kemudian ada Kau Untuk Siapa. Untuk siapa ya? Kemudian ada Christine Panjaitan, Sudah Kubilang. Kemudian ada Dina Mariana, Ingat Kamu. Kemudian ada Malu Dong Ah. Kemudian ada Iis Sugianto, Jangan Sakiti Hatinya. Nasibmu, Nasibku. Kemudian ada Nia Daniati, Gelas-Gelas Kaca. Nah, kayak gitu lah ya lagunya. Ini kayaknya sering banget diputar sama Mbak April dulu ya. Kemudian ada Nia Daniati, Sayang Bilang Sayang ya. Jangan sayang tapi bilangnya gak sayang gitu. Kemudian apa yang diomongin sama yang dilakuin gak sama gitu ya. Kalau udah sayang bilang aja sayang gitu. Jangan ditutup-tutupin ya kan. Kemudian apalagi, oh udah, ya udah itu aja ya. Jadi hari ini no request lagu, cuman pengen diputerin yang mana yang duluan, karena udah dikasih note sama Mas Indra ya. Jadi okay, nanti Dini buka line teleponnya ya di menit kedua lepas pukul 18 waktu Indonesia Barat ya. Sekarang kita mau nyanyi-nyanyi dulu barengan sama Iwan Fals dan juga Geisha. Izinkan aku menyanyimu.

meyakinkan, walau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi, pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, Arca Durga yang sebelumnya dilaporkan hilang dari tempatnya di kawasan perkebunan Jengkol, Kecamatan Peloso Klaten, Kabupaten Kediri, akhirnya ditemukan hari ini. Arca ditemukan kurang dari 24 jam setelah laporan kehilangan disampaikan kepada Ketua Dewan Kebudayaan Kabupaten Kediri atau DK3 Imam Mubarok. Arca tersebut ditemukan petugas keamanan perkebunan Jengkol di sebelah utara lokasi awal keberadaannya. Dan kabar penemuan kemudian disampaikan Titus, petugas keamanan perkebunan Jengkol, kepada Imam Mubarok. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, prestasi atlet Gresik di panggung internasional mendapat apresiasi. Sebanyak 11 atlet yang memperkuat kontingen Indonesia pada SEA Games 2025 di Thailand menerima penghargaan dari KONI Kabupaten Gresik. Pemberian apresiasi itu menjadi salah satu bagian dari peringatan Hari Olahraga Nasional atau HORNAS ke-43 di Gresik yang digelar di kawasan Jalan Jaksa Agung Suprapto Gresik hari ini. Dan suasana olahraga ini juga diawali dengan senam massal. Kemudian warga juga bisa memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang disediakan di halaman Wahana Ekspresi Pusponegoro. Pendengar, demikian Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Pendengar, sebelum kami hadirkan Warta Musik ya, kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan kawan reporter Oni Arianto yang akan melaporkan Fakultas Farmasi UNER terus kembangkan hilirisasi riset menjadi produk yang dimanfaatkan masyarakat.
1: Laporan terkini.
0: Ya, kita ikuti informasi selengkapnya bersama Oni Arianto. Oni, silakan laporan Anda.
2: Ya, pendengar, Fakultas Farmasi Universitas Airlangga UNER Surabaya terus mendorong hasil riset tidak berhenti pada publikasi ilmiah, namun juga bisa dihilirisasi menjadi produk yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Hal tersebut disampaikan Profesor Dewi Melani Haryadi, Dekan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga UNER Surabaya. Ia mengatakan bahwa hilirisasi menjadi salah satu tantangan dan tuntutan dari Fakultas Farmasi untuk diwujudkan. Untuk itu, pihaknya atau Fakultas Farmasi UNER Surabaya terus memperkuat dengan mitra industri agar hasil penelitian yang selama ini dikembangkan oleh para akademisi dapat diwujudkan menjadi suatu produk yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
3: Jadi salah satu tuntutan dari Fakultas Farmasi adalah menghasilkan hilirisasi. Jadi selain dari bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, maka kami harus bekerja sama dengan mitra-mitra industri. Sehingga hasil dari riset itu kemudian dihilirkan, lalu bisa diproduksi yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat.
2: Ya, ditambahkan oleh Dekan Fakultas Farmasi UNER Surabaya bahwa penelitian untuk bisa menghasilkan suatu produk membutuhkan waktu yang memang cukup lama, yakni sekitar 15 tahun. Untuk itu, ia berharap para akademisi dari Fakultas Farmasi UNER Surabaya tidak lelah untuk menciptakan produk atau menciptakan karya-karya inovasi hasil riset yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Demikian Oni Arianto melaporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih reporter Oni Arianto dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan pendengar, Fakultas Farmasi UNER terus kembangkan hilirisasi riset menjadi produk yang dimanfaatkan masyarakat. Bersama dengan reporter Oni Arianto, Anda saat ini ada di program Warta Musik.

Jangan lewatkan program Warta Musik, sebuah program spesial untuk Anda, pecinta musik sejati. Hadir selama 1 jam, setiap Sabtu dan Minggu, pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Kami akan mengajak Anda menyelami dunia musik dengan kisah inspiratif para musisi legendaris, cerita menarik di balik lagu-lagu hit sepanjang masa, atau sejarah musik yang tak lekang oleh waktu. Jangan lewatkan Warta Musik setiap Sabtu dan Minggu, pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Warta Musik, satu jam yang menghubungkan nada, cerita, dan lagu-lagu favorit Anda.

0: Bahtera Asmara ya, yang dinyanyikan oleh Andi Meriam Matalata. Mendengar, beliau ini adalah nama aslinya Andi Siti Meriam Nurul Kusuma Wardani Matalata, yang populer dengan nama Andi Meriam Matalata. Beliau ini lahir tanggal 31 Agustus 1957 di Makassar, Sulawesi Selatan, dan meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2010 di Zoetermeer ya, Belanda, pada usia ke-52 tahun. Dan karirnya ini dimulai ketika dia ini mengikuti bintang radio dan televisi ya. Pada tahun 1975 ia bahkan menjadi juara berpenampilan terbaik untuk kategori hiburan di Makassar. Kemudian dia ini masuk dalam 5 besar tingkat nasional. Julukannya adalah Mutiara dari Selatan, yang berasal dari lagu Mutiara dari Selatan yang kemudian sangat melekat dengan dirinya. Dan Bahtera Asmara ini adalah lagu yang dinyanyikan Andi Meriam Matalata di tahun 1979, yang bercerita tentang dia tuh jatuh cinta sama seseorang, gitulah pokoknya ya. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore Mbak Dini Wardani.
0: Selamat sore Pak Toto. Silakan.
1: Gimana kabarnya, sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Pak Toto sehat je?
1: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau saya, lagu paling saya sukai dari Andi Meriam itu adalah Lenggang-lenggok Jakarta.
0: Lenggang-lenggok Jakarta, baik ya. Tapi kata Mas Indra hari ini gak boleh request Pak Toto.
1: Oh, yang ada di situ ya.
0: Iya, yang ada di sini ada Andi Meriam Matalata, Bimbang.
1: Bimbang aja.
0: Oh, yang Bimbang aja, baik.
1: Iya, enak itu.
0: Tapi jangan bimbang loh Pak Toto ya.
1: Oh, enggak. Ngapain bimbang.
0: Baik, anjir.
1: Kita mengenai Andi Meriam Matalata.
0: Anjir.
1: Itu kan suaminya kan meninggal kecelakaan pesawat itu ya.
0: Oh, ngata.
1: Iya.
0: Jadi
1: memang punya suara yang punya khas tersendiri.
0: Iya, benar.
1: Itu aja ulasan saya ke Mbak Tini. Ya. Selalu sehat.
0: Amin, irbal alamin.
1: Banyak rezeki, tetap semangat. Dan dalam dengan Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Amin, Arbalamin. Terima kasih banyak Pak Toto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Toto. Sampai jumpa. Terima kasih banyak Pak Toto. Semoga Pak Toto sehat selalu. Selalu dalam dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Arbalamin. Iya benar kata Pak Toto ya, suami Andi Meriam Matalata, Bambang Hertasning, ini memang meninggal dunia begitu ya. Dan beliau ini dikenal sebagai pengusaha dan politisi, meninggal dunia akibat kecelakaan helikopter pada tahun 1980-an ya. Halo, selamat sore.
2: Warta musik
0: ya. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
2: Bu Dewi,
0: halo Ibu Dewi, apa kabar?
2: Halo, alhamdulillah, sehat Pak Dewi, saat ini?
0: Sehat, alhamdulillah Bu Dewi sehatnya?
2: Iya,
0: alhamdulillah. Baik, monggo silakan Bu Dewi, malam hari ini mau
2: dari
0: memilih lagu yang mana?
2: Iis Sugianto,
0: jangan sakiti hatinya. Oh, jangan, nanti sedih.
2: Iya, hanya aku, Mbak.
0: Anjing, ngefan tapi Bu sama Iis Sugianto. Baik, jadi kayak nostalgia gitu gak sih Bu?
2: Iya.
0: Oke, baik. Terima kasih Bu Dewi.
2: Makasih Mbak Dini.
0: Sehat selalu Njih Ibu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Bu Dewi. Oke, Dini mau nyapa lagi, sama sore. Halo.
3: Semangat petang.
0: Masya Allah Pak Tua, apa kabar? Warta musik.
3: Alhamdulillah.
0: Sehat ya?
3: Alhamdulillah, lebih baik dari yang kemarin.
0: Oh, kemarin kenapa tuh Pak Tua?
3: Ya, mudah-mudahan besok bisa lebih baik dari yang sekarang.
0: Amin Allahumma ya. Amin.
3: Di antara beberapa artis tersebut, saya mengidolakan satu marga yang bangsawan dari Sulawesi Selatan.
0: Christine Panjaitan.
3: Andi adalah suatu golongan bangsawan.
0: Oh, siapa itu? Iya. Panjaitan,
3: saya mengenal dia itu dengan Mutiara dari Selatan.
0: Oh, Andi
3: Meriam. Karena
0: Mariam
3: sempat jadi idola, saya dulu pernah mengidolakan.
0: Oke.
3: Okay. Di antara Andi Meriam dan Ida Iyasa.
0: Oh.
3: Sebagai partner. Okay.
0: Baik.
3: Iya, nyatanya dapatkan dari Aceh saya.
0: Oh.
3: Iya, my wife from Sabang.
0: Oh, dari Sabang, coba.
3: Ya, mudah-mudahan semuanya.
0: Pak. Tuhan.
3: Semangat, tetap semangat.
0: Amin Allahumma amin.
3: Matur nuwun.
0: Matur nuwun Pak Tua, sehat selalu nggih Pak Tua. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selamat sore. Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
4: Ali.
0: Hah?
4: Ali.
0: Ali. Ini sebenarnya ini mau manggil siapa toh? Atau mau manggil kucing atau gimana gitu? Aku kan jadi bingung gitu kan. Bang Ali. Yang disiapin ada Bimbang dari Andi Meremata-Lata. Ada Ii Sugianto, jangan sakiti hati Bang Ali ya. Aduh tuh kan batuk kan. Ada Betoria Sonata, biarku sendiri. Tuh Masya Allah, yarhamukallah. Kemudian ada Betoria Sonata, tak mungkin lagi. Ada Betoria Sonata, kau untuk siapa? Ada Christine Panjaitan, sudah kubilang Dina Mariana, ingat kamu. Ada Dina Mariana, malu dong ah. Ada Iis Sugiyarto, nasibmu, nasibku. Nia Daniati, gelas-gelas kaca. Nia Daniati, sayang bilang sayang. Yang mana?
4: Oh, ben ya. Marta mesti kok banyak penyanyinya.
0: Banyak penyanyinya. Makanya sama Mas Indra gak boleh request. Yang udah disediain aja. Katanya begitu notes-nya. Jadi kan aku tuh sesuai dengan Mas MD ya. Nanti ngupas satu-satu.
4: Nice. Dengan engkau dekati api yang membara, sudah ku bilang. Dengan engkau petik mawar yang penuh berduri, jangan.
0: Jangan.
4: Sudah tusuk.
0: Nanti sakit ya. Ya nggak apa-apa lah. Sakit yang tak berdarah itu lebih sakit biasanya daripada sakit yang tertusuk mawar.
4: Aja.
0: Gak usah curhat gitu ya. Baik, oke. Okay. Itu aja.
4: Hati di misir lalu siap.
0: Amin.
4: Berkah melimpah. Berkah jalan dengan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ali, Masya Allah. Sehat selalu ya. Oke, okay, kalau gitu Dini mau muterin dulu ya lagu dari Andi Maria Matalata, Mutiara dari Selatan ya. Semoga enggak salah ya. Benar enggak sih? Oh, benar ya. Mutiara dari mana tadi? Kok hilang sih? Ya benar, Mutiara dari Selatan. Yang judulnya Bimbang. Kemudian ada Iil Sugianto, judulnya Jangan Sakiti Hatinya.

0: motivasi hari ini.
1: Jangan hanya terus bermalas-malasan setiap hari. Jadikan hidupmu jauh lebih bermakna dengan bekerja lebih giat.

0: Lagu dari Iin Sugianto, jangan sakiti hatinya. Jangan ya, jangan. Kalau dia sakit hati itu susah sembuhnya. Beneran deh. Halo, selamat sore.
1: Warta musik.
0: Mesti Abah Hawi ini, mesti. Mesti, tante-tante. Ayo.
1: Harusnya manggil apa? Nak.
0: Nak lah ya, boleh manggil nak. Daripada manggil tante-tante. Oke, silakan Abah. Abah malam hari ini mau mendengarkan lagu apa?
1: Karena gak boleh request.
0: Iya, yang ada aja ya Abah ya.
1: Bisa disayarkan sama Mas Indra.
0: Benar.
1: Gelas-gelas pecah.
0: Oh, gelas-gelas pecah.
1: Jatuh dari meja.
0: Tapi kalau gelasnya plastik gak pecah loh Abah.
1: Saya sangat mengidolakan waktu itu, Mbak.
0: Oh, gitu, ta?
1: Sampai putri sulung saya, saya beri nama Nia.
0: Oh, ala re. Saking idolakannya sampai nama Nia ya. Baik, kalau begitu. Oke, Abah, ditunggu ya.
1: Untuk Tante Dini,
0: saya selalu, Abah.
1: Matur nuwun,
0: matur thank you. Kita sapa lagi ya. Halo, selamat sore.
2: Sore
0: Mas Irfan, apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabar baik Mbak Dini.
0: Alhamdulillah, oke Mas Irfan silahkan. Mas Irfan nih, suka gak sih sama lagu oldies gini? Biasa Gen Z itu kan?
2: Tahu aja sih Mbak. Mortal lagi di TikTok.
0: Oh gitu tuh, baik. Malam hari ini mau mendengarkan yang mana Mas Irfan?
2: Tadi dengar ada Betaria Sonata yang apa Mbak?
0: Ada, Betaria Sonata Biarku Sendiri, kemudian Tak Mungkin Lagi, kemudian Kau Untuk Siapa, mau yang mana?
2: Oh bebas aja sih Mbak.
0: Bebas aja, oke. biarku sendiri aja ya.
2: Boleh.
0: Oke Mas Irfan, ditunggu ya.
2: Ini program baru apa gimana Mbak?
0: Ini Warta Musik, edisi lagu oldies ya.
2: Oh ala iya, soalnya jarang denger jam segini.
0: Oh enggak, tiba-tiba sekali denger ada Dini Wardani deh gitu ya.
2: Iya makanya kok tumben ada bisa milih lagu jam segini.
0: Benar. Oke Mas Irfan, terima kasih ya. Sehat selalu Mas Irfan. Dini juga mau menyapa ada Pak Wandi. Halo Mbak Dini Wardani, selamat petang. Perjalanan dari Wonorejo, Rungkut ramai lancar Mbak Dini. Makasih, baik. Makasih Pak Wandi. Kemudian ada Bu Wira ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Ibu. Halo, selamat malam. Saya enggak selamat sore sih benernya ya. Halo.
1: Jangan kau sakiti hatinya.
0: Oh,
1: selamat malam Dini Wardani.
0: Pamul, jangan disakiti hatinya loh Pamul.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Siapa yang request jangan sakiti hatinya?
0: Ya siapa aja ya. Bukan request ya, ini sudah ada di list.
1: Oh di list. Makanya.
0: Kenapa?
1: Lagunya kok jangan sakiti hatinya. Nggak mungkin lah kita-kita ini menyakiti hati sesama teman-teman dan pendengar RRI semuanya. Saling menyayangi, saling hormat-menghormati, saling maaf-memaafkan.
0: Siap.
1: Cuaca Alhamdulillah. Semeriwing, angire, rembulan bersinar lagi.
0: Baik. Oke.
1: Kalau nanti keluar dilihat ada rembulan di atas langit.
0: Oke, Pak Mul.
1: Ya, cuacanya siap. Alhamdulillah cerah.
0: Cerah ya.
1: Cerah hati penyiarnya, renyah kayak kerupuk mari digoreng.
0: Baik, terima kasih loh, Pak Mul.
1: Sama-sama. Okay. Nanti sampai jam piro?
0: Hari ini sampai jam 20 aja, jangan lama-lama ya, capek.
1: Yang malamnya siapa?
0: Malamnya Mas Jo kayaknya.
1: Oh ala, maju lagi ya.
0: Iya dong.
1: Yuk.
0: Oke.
1: Terima kasih Mbak Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu pamu. Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat petang.
0: Selamat petang Pak Wandi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Dini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Wandi.
3: Apa kabar Mbak Dini?
0: Alhamdulillah kabar baik Pak Wandi, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat Mbak Dini, agak batuk.
0: Semoga langgan sembuh ya Pak Wandi.
3: Amin. Okay. Terima kasih Mbak Dini.
0: Oke. Okay.
3: Potri lalin dulu Mbak Dini.
0: Iya, monggo silahkan.
3: Iya, tadi dari Wonorejo Rungkut.
0: Oke. Okay.
3: Lalu lewat Rungkut Industri. terus langsung Kutisari, terus terus apa? Itu Mbak Dini.
0: Apa tuh?
3: Apa? Petra.
0: Oke.
3: Okay. Terus Pabrik Paku, Jembatan Layang Waru. Rame lancar Mbak Dini.
0: Baik. Oke, okay. Terima kasih Pak Wandi. Berarti sore hari ini banyak yang rame lancar aja, enggak macet ya?
3: Iya Mbak Dini.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Wandi.
3: Ya, terima kasih Mbak Dini. Semoga sehat selalu bersama keluarga Mbak Dini.
0: Amin, irbal amin. Sehat selalu.
3: Nanti kalau pulang hati-hati Mbak Dini.
0: Siap Pak Wandi. Terima
3: kasih. Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini 18:36 waktu Indonesia Barat, pendengar, sesaat lagi akan dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari Studio Pro 1 RR Surabaya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amal ibadah kita semua ya diterima oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin.

0: الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat isya. Semoga amaliah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Teruslah berbuat baik meski itu melelahkan, karena lelahnya akan hilang, sedangkan pahalanya insya Allah akan terus ada.

0: Karena saat ini sudah di menit yang 51 waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan Dini mau menyapa Pak Hoirul Huda dulu ya. Halo Mbak Dini Wardani, selamat malam. Tolong diputerin lagunya Iis Sugiarto, biarkan hayalmu jadi nyata. Adanya nasibmu nasibku, Pak Hoirul Huda, gak apa-apa ya. Semoga aktivitasnya selalu lancar, badan sehat dan semangat menjalankan kewajibannya. Amin ya rabbal alamin. Mau pantun dulu, Iwa Koto dicekel Cak Kusmiran. Cakep, gak iso ngantuk nek Mbak Dini siaran. Terima kasih banyak loh Pak Hoirul Huda untuk pantunnya dan juga untuk Mama Ayu ya. Coba Dini hadirkan ya Mama Ayu malam hari ini karena saat ini udah di menit ke 52 nih. Coba kita sapa. Halo malam. Oh, lepas. Mama Ayu, mohon maaf ini kok lepas suaranya Mama Ayu. Karena saat ini udah di menit ke-52 juga ya. Jadi harus sabar ya. Halo selamat malam. Sore
1: halo,
0: sih.
1: Selamat malam.
0: Malam jelang sore gak halo sih Mama Ayu?
1: Oh iya masih sore ya. Lupa
0: iya
1: juga.
0: Masih sore.
1: Selamat petang.
0: Selamat petang Mama Ayu. Apa kabar Mama Ayu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Okay.
1: Aku kok gak ada di...
0: Apa tuh? Ada dong. Mama Ayu hari ini tinggal Christine Panjaitan. Oh sudah aku bilang. Kemudian oh tapi kayaknya gak bisa request Mama Ayu karena sudah di menit ke-53 gak apa-apa ya.
1: Baik.
0: Oke okay, terima
1: aku
0: kasih.
1: Aku baru di RRI soalnya aku lagi gantiin spray Mbak.
0: Oh. Baik Mama Ayu.
1: Kalau si cantik yang siaran.
0: Terima kasih
1: cantik.
0: Terima kasih Mama Ayu.
1: Bisa ngobrol walaupun hanya sebentar.
0: Amin. Iya.
1: Makasih ya, Say.
0: Iya, terima kasih Mama Ayu. Sehat selalu ya Mama Ayu. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah disapa sama Mama Ayu, sehat selalu Mama Ayu. Terima kasih selalu menemani Dini Wardani ya. Oke langsung aja Dini puterin ada nasibmu nasibku. Kemudian ada lagi dari Dina Mariana ya karena tadi belum ya. Jadi judulnya Ingat Kamu karena sesaat lagi pukul 19 waktu Indonesia Barat kami ajak Anda untuk bergabung dalam program Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta. Anda ditemani Dini Wardani sampai nanti merapat 20 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Voting for the election.
2: Bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini, supaya dampaknya secara nasional terasa.
0: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi. Atlet tekbol putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler Kedubes Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler Kedutaan Besar Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov mengatakan proses pemungutan suara berlangsung selama 12 jam atau dimulai pada pukul 8 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, proses penghitungan surat suara akan dimulai oleh Komisi Pemilihan yang dipimpin langsung oleh Dubes Tolchenov. Sementara pemungutan suara juga dilaksanakan kantor perwakilan Rusia di Denpasar, mengingat 98% dari total 40.000 warga Rusia mayoritas berdomisili di Bali.
4: Setelah itu, kami akan membuat berita acara dan mengirimkannya kepada Kementerian Luar Negeri Rusia, tempat Komisi Pemilihan untuk Pemungutan Suara di Luar Negeri telah dibentuk. Komisi ini kemudian secara resmi melapor kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia. Artinya, hari ini seluruh informasi mengenai pemungutan suara di luar negeri akan dikirim ke Moskow dan akan diperhitungkan.
3: Proses pemungutan suara di Jakarta juga diikuti oleh salah seorang pemilih pemula bernama Yaroslava. Mahasiswi berusia 19 tahun ini mengaku sempat merasa gugup namun bersemangat karena ini merupakan pengalaman pertama untuknya.
5: Mempersiapkan diri untuk pemilu ini, saya sedikit gugup sekaligus bersemangat karena ini adalah pertama kalinya saya ikut serta dalam pemilu. Ini menarik dan saya harus mengetahui banyak hal tentang para kandidat.
3: Sedangkan warga Rusia lainnya, Valerie Vedorsov, yang telah berdomisili di Indonesia lebih dari 3 dekade terakhir, menyebut proses pemungutan suara untuk pemilihan anggota parlemen Rusia ini dinilai sebagai hari besar dan penting.
6: Buat kami ini adalah hari besar ya. Semuanya lancar dan harap negara saya berkembang, maju, makin lama makin kuat.
3: Mulai Jumat hingga Minggu, warga Rusia memilih anggota Majelis Rendah Parlemen, yaitu Duma Negara. Setengah dari 450 kursi Duma diisi berdasarkan daftar partai, sementara separuh lainnya diperebutkan melalui pemilihan langsung di daerah pemilihan tunggal. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi sebagai dukungan terhadap gerakan Aman, Sehat, Resik, Indah atau ASRI. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
7: Tapi diharapkan seperti saya katakan tadi, tidak hanya seremonial, tapi harus dipraktekkan secara konsisten, berkelanjutan sehingga hasilnya nanti akan dirasakan.
8: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi hari ini. Kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan Aman, Sehat, Resik, dan Indah atau ASRI yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain membersihkan sampah, gerakan ASRI kali ini juga diwarnai dengan penanaman pohon di sepanjang bantaran Kali Bekasi, serta penebaran benih ikan lele dan juga penebaran cairan ekoenzim. Menurut anggota DPR RI, Nuroji menjelaskan gerakan ASRI harus dijalankan secara gotong royong dengan melibatkan komponen masyarakat dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan masif sehingga dampaknya bisa terasa.
7: Program nasional, dan nanti diharapkan para kepala daerah dan bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini ya, supaya dampaknya secara nasional terasa.
8: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menjelaskan ekosistem sungai perlu dijaga termasuk Kali Bekasi. Bahkan ia berharap dengan gerakan ASRI kondisi Kali Bekasi bisa semakin membaik dan bisa bebas dari pencemaran.
1: Kita beberapa yang lalu sebelum, ini kan sudah agak banyak air. Waktu air masih dangkal, itu airnya hitam. Nah ini kami sudah koordinasi dengan Kabupaten Bogor. Sumbernya itu dari Kali Cilengsi. Nah ini yang sedang coba kita upayakan agar supaya ada koordinasi antara Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dalam hal penanggulangan pencemaran. Nah ini saya kira dengan adanya gerakan ASRI ini, ya saya kira kita sangat terbantu dan pemerintah pusat memberikan dorongannya pusat.
8: Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswati Ningsih, menjelaskan pemerintah daerah Kota Bekasi mendukung penuh setiap upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, termasuk mendukung program Gerakan ASRI yang merupakan program pemerintah pusat.
9: Hari ini sebetulnya yang menginisiasi adalah dari Partai Gerindra gitu. Kita dari pemerintah Kota Bekasi, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, memfasilitasi siapapun, baik kelompok masyarakat, lembaga, pemerintah, dan lain-lain yang turut serta aktif berpartisipasi dalam kebersihan, kemudian membantu terkait dengan pengendalian limbah, penyelesaian sampah, kita akan support dengan sebaik-baiknya.
8: Dari sepanjang bantaran Kali Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aktivitas Car Free Day atau CFD setiap hari Minggu di Kota Palangkaraya dihentikan sementara karena semakin pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu kesehatan masyarakat. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka.
11: Aktivitas Car Free Day, CFD, yang biasanya digelar setiap minggu di kawasan Bundaran Besar dan Jalan Yosudarso Palangkaraya dihentikan sementara akibat kabut asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Penghentian sementara kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar ruangan mengingat kualitas udara di Kota Palangkaraya terdampak asap karhutla. Kondisi ini turut berdampak terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang biasanya memanfaatkan kegiatan CFD sebagai salah satu lokasi untuk berjualan. Salah seorang pelaku UMKM, Beatrice, mengaku penghentian CFD membuat kesempatan untuk berjualan menjadi berkurang. Menurutnya CFD setiap minggu menjadi salah satu lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat sehingga cukup membantu meningkatkan pendapatan. Namun Beatrice mengaku bahwa dalam beberapa pekan sejak kabut asap, kunjungan masyarakat ke CFD menurun sehingga yang semula mampu meraup jutaan rupiah kini hanya ratusan ribu saja dari berjualan.
12: Selama kabut asap minggu kemarin aja itu sepi. Saya aja hanya dapatnya nggak sampai 500 gitu. Nah kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka karena kabut asap, jadi kita tidak ada jualan di CFD.
11: Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut kondisi saat ini masyarakat diharapkan mengurangi aktivitas di luar ruangan karena kualitas udara memburuk. Kemudian terkait dengan penghentian
13: penghentian aktivitas CFD sementara. Yulindra Dedi mengaku pihak pemerintah kota Palangkaraya juga sudah berkoordinasi dengan pihaknya.
14: Karena kondisi cuaca dan kondisi negara kita, khusus di Provinsi Kalimantan Tengah, masih terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan, sehingga fokus daripada perangkat daerah juga di dalamnya Dinas Perhubungan, fokus dalam rangka penanganan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
13: Pelaku UMKM berharap kondisi kabut asap akibat karhutlah segera membaik, sehingga aktivitas CFD dapat kembali digelar dan mereka bisa kembali berjualan seperti biasa. Sementara itu, masyarakat juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk, serta menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kekeringan masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Untuk penanganan jangka panjang, Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air hingga pembangunan sumur bor di lokasi yang dinilai potensial. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
15: Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air sebagai langkah jangka panjang untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Sampang. Salah satu opsi yang disiapkan yakni pembangunan sumur bor di titik yang memiliki potensi sumber air. Hovifa mengatakan penanganan jangka panjang membutuhkan pemetaan sumber air secara menyeluruh untuk menentukan lokasi yang potensial. Jika ditemukan sumber air, pemerintah dapat membangun sumur bor atau menarik air dari lokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pemprov Jatim sebenarnya juga pernah menarik sumber air hingga sejauh 17 km.
16: Jangka panjangnya ya di titik-titik di mana yang potensial untuk dibikinkan sumur bor. Sebetulnya ini kan sedang ada bakso skala besar ya TNI se-Pulau Madura. Itu sebetulnya untuk bisa diidentifikasi, dibor dengan kedalaman tertentu itu juga harus dimaksimalkan. Ada satu titik memang tidak di Sampang, ini di Pasuruan, itu dibor sampai 200 meter masih ketemu batu. Sudah ada 19 mata bor yang putus. Artinya betapa memang di titik tertentu itu relatif kita butuh ikhtiar untuk bisa mendapatkan sumber air.
15: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan pembangunan sumber bor harus diawali dengan pencarian titik sumber air. Menurutnya, pengeboran tidak dapat dilakukan tanpa mengetahui terlebih dahulu potensi sumber air di lokasi yang dituju.
17: Untuk pengeboran, kita harus mencari mata air ini. Ada enggak di sekitar sini untuk mata airnya?
18: Kalau ada. Dan,
17: kalau enggak ada, ya enggak bisa.
15: Fajar menambahkan, pemetaan sumber air menjadi penting karena BPBD Sampang mencatat sedikitnya 78 desa di 12 kecamatan masuk kategori wilayah kering kritis. Menurutnya, solusi permanen melalui pengembangan sumber air diperlukan agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada distribusi air bersih setiap musim kemarau. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Sampah masih kerap berakhir di tempat pembuangan tanpa memberi nilai tambah, di mana kondisi itu ingin diubah DPRD Jawa Tengah bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Jawa Tengah dengan mendorong masyarakat mengolah limbah menjadi produk yang bermanfaat sekaligus bernilai ekonomi. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy dari RRI Semarang.
19: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah.
20: Gagasan tersebut mengemuka dalam forum diskusi aktual bertema mengubah limbah menjadi berkah, inovasi pengolahan sampah organik berbasis ekonomi sirkular bersama Ibu-Ibu Muslimat NU Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Anggota DPRD Jawa Tengah Sumarwati mengatakan pengelolaan sampah sebenarnya bukan gagasan baru. Praktik tersebut bahkan telah berjalan di salah satu desa di Kecamatan Wonopringgo sehingga dinilai layak diperluas dan tidak berhenti sebagai gerakan di tingkat desa.
21: Ya, yang kami sampaikan tadi di acara siang hari ini memang kita lebih ke pengolahan sampah organik.
20: Menurut dia, berbagai limbah rumah tangga maupun usaha memiliki peluang untuk diolah kembali. Analis kebijakan ahli muda BRIDA Jawa Tengah, Dr. Tri Sulistyowati menegaskan, pengolahan sampah merupakan bagian dari inovasi yang harus didorong hingga benar-benar diterapkan masyarakat. Pengelolaan yang tidak optimal berpotensi membuat sampah menumpuk dan menimbulkan persoalan lingkungan maupun kesehatan.
19: Inovasi, ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah yang gimana.
20: Karena itu gerakan pengelolaan sampah perlu dimulai dari rumah dan komunitas agar limbah tidak sekedar dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Mustafa Bintadi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
2: Halo Sobat BMKG, kami sampaikan perakiraan cuaca Indonesia yang berlaku untuk hari Senin tanggal 21 September 2026. Bersama saya Dendi Rona Purnama, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, secara umum cuaca kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia. Sering berlangsungnya musim kemarau yang diperkuat oleh El Nino. Kondisi ini terlihat dari citra satelit terkini yang menunjukkan minimnya tutupan awan di banyak wilayah Indonesia, terutama untuk wilayah-wilayah Indonesia bagian selatan seperti Sumatera bagian tengah hingga selatan, sebagian besar Jawa, Bali, NTB, dan NTT, lalu juga di wilayah selatan Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, dan juga di wilayah Papua bagian selatan. Selanjutnya kita beralih ke perakiraan cuaca untuk kota-kota besar di wilayah Indonesia. Untuk wilayah Indonesia bagian barat secara umum diprediksi berawan hingga hujan ringan. Dengan potensi hujan ringan terlihat di sini terdapat di sekitar wilayah Sumatera bagian utara hingga tengah. Kemudian di wilayah Kalimantan bagian utara. Dan juga untuk di wilayah Jawa masih terdapat potensi hujan ringan, terutama Jawa bagian barat seperti di wilayah Serang dan juga di sekitar wilayah Bandung. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar Sumatera bagian tengah hingga selatan dan juga di wilayah Kalimantan Timur yang berpotensi mengurangi jarak pandang. Potensi asap atau kabut masih terlihat di sekitar wilayah Banjarmasin yang dapat mengganggu pernapasan dan juga menurunkan kualitas udara. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Indonesia bagian timur. Secara umum untuk di wilayah bagian Indonesia bagian timur diprediksi cerah berawan hingga hujan ringan. Potensi hujan ringan di sini terlihat di sekitar wilayah Sulawesi bagian barat, kemudian juga di sekitar wilayah Kota Ambon, dan di wilayah Papua bagian utara hingga tengah. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar wilayah Mataram. Kemudian di wilayah Papua bagian barat seperti Sorong dan Manokwari yang tentunya berpotensi mengurangi jarak pandang. Bagi Sobat BMKG yang menggunakan transportasi udara perlu diwaspadai terkait potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat mengganggu penerbangan, terutama untuk di wilayah bagian timur dari Aceh dan juga Sumatera Utara, kemudian ke wilayah Riau dan Sumatera Barat, di wilayah Jambi bagian timur, Sumatera Selatan bagian barat dan juga Lampung serta Bengkulu, kemudian di wilayah bagian barat dari Kepulauan Mentawai, lalu juga di wilayah Kalimantan bagian utara seperti Kalimantan Barat bagian utara dan juga di sekitar wilayah Kalimantan Utara, dan untuk di wilayah Indonesia bagian timur seperti di wilayah Papua Pegunungan dan juga di wilayah Papua, terutama saat pesawat lepas landas, mendarat atau melintas di sekitar wilayah pertumbuhan awan. Oleh karena itu masyarakat dihimbau untuk memperbaharui informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Kondisi angin permukaan untuk wilayah Indonesia bagian utara, pergerakannya bergerak dari barat daya ke timur laut dengan kecepatan berkisar antara 6 sampai dengan 19 knot. Sementara untuk wilayah bagian selatan dari Indonesia, pergerakannya masih terlihat dari tenggara ke arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 11 sampai dengan 27 knot. Kemudian kami juga melihat potensi angin kuat yang terdapat di perairan, terutama bagian pesisir barat dan juga selatan dari. Lalu juga di wilayah bagian timur dari Indonesia yang terpantau terutama di wilayah bagian selatan dari Selat Makassar. Selanjutnya kita beralih ke kondisi gelombang. Kondisi gelombang umumnya dalam kategori rendah hingga sedang berkisar antara 1,25 hingga dengan 2,5 meter. Kemudian perlu diwaspadai terkait potensi gelombang tinggi 2,5 meter hingga 4 meter yang terdapat di perairan bagian barat dan selatan dari Sumatera. Kemudian di wilayah bagian selatan dari Jawa, Bali, NTB, dan NTT. Kemudian Sobat BMKG juga perlu mewaspadai terkait potensi banjir rob atau banjir pesisir yang diprediksi terdapat di sekitar wilayah Kepulauan Riau, kemudian pesisir Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, serta di sekitar pesisir Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga di wilayah Kalimantan Selatan. Oleh karena itu kami menghimbau Sobat BMKG untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Target Majelis Umum PBB untuk mengakhiri kelaparan global pada 2030 tidak akan tercapai. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Penghubung Organisasi Pangan dan Pertanian atau PBB FAO untuk Rusia oleh Kobiakov kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip Kantor Antara hari ini, Kobiakov menambahkan bahwa sudah dicapai sejumlah kemajuan termasuk penurunan skala kelaparan global. Namun demikian, jika dinamika saat ini terus berlanjut, diperkirakan pada 2030 sekitar 512 juta orang di seluruh dunia masih akan mengalami kelaparan. Kondisi itu belum termasuk dampak konflik di kawasan Timur Tengah.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ini dengan torehan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Luna Elia.
2: Kontingen Indonesia mengoleksi 3 medali perunggu pada hari pertama Asian Games Aichi Nagoya 2026. 3 medali tersebut datang dari wushu, pickleball, dan soft tennis. Medali pertama dipersembahkan Seraf Naru Siregar dari nomor Changkuan Putra. Seraf meraih perunggu setelah mencatat nilai 9,720 di Aichi Prefectural Martial Art Hall. Seraf hanya terpaut 0,003 poin dari peraih emas atlet asal Makau, Kuong Chi Hin, yang memperoleh nilai 9,723.
3: Buat saya, segalanya ya, karena kita tahu pertandingan Asian Games ini bukan pertandingan biasa bagi atlet. Jadi atlet manapun untuk berkompetisi di sini saja udah banyak yang bermimpi, apalagi dapat medali. Jadi arti dari medali ini mungkin adalah seluruh karir saya. Saya sangat mendedikasikan semua hidup saya untuk event terbesar ini.
2: Medali kedua datang dari cabang tekbol melalui Yoga Ardika Putra di nomor tunggal putra. Yoga meraih perunggu setelah lawannya dari Kuwait Zaid Aidan mengundurkan diri.
4: Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas dukungannya kepada kami tim tekbol Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Semoga hasil ini sesuai dengan target kita.
2: Sementara medali ketiga diraih tim soft tennis beregu putra setelah kalah dari Jepang di semifinal. Indonesia sebelumnya mengalahkan India 2-0 di perempat final untuk memastikan medali perunggu. Tio Hutauruk dan Fernando Sanger kalah dari pasangan Jepang pada laga pertama semifinal. Bagus Pradewa kemudian gagal menyumbangkan poin pada laga kedua menghadapi Toshiki Uematsu. Usai laga semifinal, Bagas Pradewa mengakui kehebatan lawan dan kurangnya persiapan tim Indonesia.
5: Ya, kita harus mengakui kehebatan dari tuan rumah tadi bertanding. Dan saya mungkin masih kurang pengalaman ya, karena persiapan yang lumayan singkat, 6 bulan latihan ini untuk persiapan Asian Games ini. Dan juga masih kurang jauh lah untuk latih tandingnya sih. Soalnya kemarin kita cuma dapat sebagian round sekali aja.
2: Hasil ini membuat Indonesia mengawali Asian Games 2026 dengan 3 medali perunggu. Kontingen merah putih masih berpeluang menambah medali dari berbagai cabang olahraga pada hari-hari berikutnya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Atlet tekbol putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia setelah meraih medali perak nomor perorangan putri. Sumaya kalah dari atlet Myanmar Wai Kin Nin dalam pertandingan 3 game di Higashi Sports Center Nagoya pada Minggu sore. Sumaya mengawali pertandingan dengan baik dan merebut game pertama 12-10, namun Wai Kin Nin bangkit dan menyamakan kedudukan setelah menang 12-8 di game kedua. Persaingan semakin ketat pada game ketiga hingga kedua atlet sempat bermain imbang 6-6. Wai Kin Nin kemudian mampu menjaga keunggulan dan menutup game ketiga dengan skor 12-9. Hasil tersebut memastikan Sumaya meraih medali perak untuk kontingen Indonesia. Medali ini menjadi tambahan penting bagi perolehan Indonesia pada hari pertama Asian Games 2026. Dan pendengar, berikut klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Minggu malam ini. Pertama diduduki oleh Republik China dengan perolehan 11 emas, 6 perak, dan 3 perunggu dengan total medali 20. Lalu ada Jepang, 6 emas, 6 perak, 7 perunggu dengan total medali 19. Korea, 3 emas, 3 perunggu dan 3 perak dan 7 perunggu dengan total 13 medali. Kazakhstan, 3 emas dan 2 perunggu dengan total 5. Dan Thailand, 3 emas dan dengan total 3 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Saat ini 19:29 waktu Indonesia Barat dan sesaat lagi kami akan hadirkan mimbar agama Konghucu dengan tema hubungan musik dan keimanan bersama dengan Dr. Ongki Setio Kuncoro. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya kami ucapkan selamat mengikuti.

Selamat malam, berjumpa kembali di dalam acara Pencerahan Agama Konghucu bersama saya, Dr. Setio Kuncono. Sebelumnya marilah kita berdoa kehadirat Dien Tuhan Yang Maha Esa di tempat yang maha tinggi. Dengan bimbingan Nabi Besar Konghucu dipermuliakanlah. Semoga acara Pencerahan Agama Konghucu di RRI Surabaya ini membawa manfaat bagi kita semuanya. Wang Yi Sangti Widien Yute Sancai. Para pendengar RRI yang saya muliakan, pada malam hari ini saya akan memberikan satu judul pencerahan tentang agama Konghucu, yaitu membangun spiritual melalui musik. Para pendengar RRI yang saya muliakan, musik dan sajak itu akan menumbuhkan watak sejati dan raga keluar. Musik itu menumbuhkan satu keimanan. Jadi ada hubungan antara musik dengan keimanan seseorang. Ketika seseorang itu bermain musik, mendengarkan musik dengan ragu-ragu rohaninya, maka ini akan menumbuhkan iman. Pikiran menjadi tenang dan kemudian akan mendorong seseorang itu lebih yakin kepada kehadirat atau Dien Yang Maha Esa. Para pendengar RRI yang saya muliakan, bahwa apa yang sudah dikatakan oleh Nabi Konghucu, yaitu dalam sabdanya, bangunlah hatimu dengan sanjak. Hati ini, di dalam hati ini perlu dibangun dengan sanjak. Kenapa ya kita harus membangun hati itu dengan sanjak? Karena sanjak ini ada kata-kata mutiara, ada kata-kata indah, kata-kata yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu, sehingga sanjak ini bisa juga memberi motivasi seseorang di dalam melakukan suatu tindakan yang lebih baik. Begitu pula musik juga. Musik ini juga memiliki nilai-nilai seni ya, yang di dalamnya terkandung satu ajakan-ajakan, mengandung sesuatu semangat atau dorongan atau motivator agar seseorang itu melakukan sesuatu. Maka ketika kita mendengarkan sanjak atau musik, maka disinilah akan mempengaruhi jiwa kita, ya, mempengaruhi jiwa kita, dan ini akan mempengaruhi peritingkah laku kita. Jadi ada kaitannya antara sanjak dan musik itu terhadap peritingkah laku kita. Ketika kita mengimani sesuatu, mengimani kepada Tuhan Yang Maha Esa, ketika kita mengimani sesuatu yang maha agung dan maha suci itu, maka musik ini bisa mendorong kita semuanya. Sanjak juga bisa mendorong kita semuanya untuk melakukan tindakan, untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka Nabi bersabda, bangunlah hatimu dengan sanjak, tegakkanlah pribadimu dengan kesusilaan, sempurnakanlah dirimu dengan musik. Kesusilaan ini adalah sebagai pedoman ya untuk membangun jiwa seseorang, dan musik ini sebagai penyempurna ya, penyempurna untuk memperhalus perasaan seseorang, untuk menyempurnakan hati seseorang dan jiwa seseorang. Di dalam Lunyu 8 pasal 8 hal tersebut disebutkan seperti yang sudah saya sampaikan di atas. Bangunlah hatimu dengan sanjak, tegakkanlah pribadimu dengan kesusilaan, dan sempurnakanlah dirimu dengan musik. Jadi musik sanjak adalah bisa mendorong manusia untuk melakukan sesuatu tindakan yang lebih baik. Ketika kita dihadapkan kepada keimanan, maka kita semakin yakin dan kita semakin beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan disitulah tidak lupa bahwa dibutuhkan untuk menegakkan pribadi itu melalui satu kesusilaan, tata krama yang benar. Meskipun itu sanjak disampaikan, meskipun musik disampaikan, tetapi harus tetap menggunakan tata krama atau etika yang berlaku. Dengan demikian, maka kita akan menjadi seorang yang beriman. Para pendengar RRI yang saya muliakan, pengaruh musik atas manusia itu sangat besar sekali. Ya, seperti di dalam kitab Lunyu 7:14. Itu dengan jelas dikatakan, ketika di negeri Ci, Nabi mendengar lagu Sao, ya.
tiga bulan tidak merasakan kelezatan daging. Ketika selama tiga bulan tidak memakan daging, ya karena kondisi waktu itu, tapi dia beliau mendengarkan lagu Sio. Lalu Nabi bersabda, tidak kusangka begitu besar pengaruh musik atas manusia. Jadi begitu besarnya pengaruh musik ya atas manusia, ya, bisa memberikan satu dorongan seseorang, ya, dan bisa memberikan dorongan seseorang yang tadinya sedih, ya, menjadi tidak sedih, menjadi dorongan, memberikan dorongan seseorang yang tadinya tidak memiliki semangat bekerja, dia menjadi semangat bekerja, akan mendorong seseorang yang tadinya itu imannya tidak kuat menjadi iman yang kuat. Itulah pengaruh musik terhadap diri manusia begitu besar sekali. Maka Nabi Kongcu mengatakan, tidak kusangka begitu besar pengaruhnya musik atas manusia. Para pendengar RRI yang saya muliakan, musik itu ada kaitannya dengan kebahagiaan. Musik itu menuju kepada kebahagiaan. Orang yang mendengarkan musik tentunya telinganya itu terbuka, pikirannya terbuka, hatinya terbuka, dan menjadikan dia penuh kegembiraan. Ketika seseorang gembira, maka itu menuju gerak, menuju tingkah laku. Hal ini seperti yang sudah disabdakan atau tertulis di dalam kitab Lici, yaitu Lici 17, bagian Yuli 3:27. Itu disebutkan musik menuju kebahagiaan, menuju gerak tingkah laku. Jadi ada kaitannya ini, musik itu dengan tingkah laku. Karena musik berkaitan dan kegembiraan itu bertingkah laku. Para pendengar RRI yang saya muliakan, ketika penelitian-penelitian modern saat sekarang ini, ya, orang mengkaitkan antara musik dengan kinerja. Dulu saya pernah bekerja di salah satu perusahaan di sana. Ketika kami mencoba memberikan musik dangdut ya, di dalam ruangan produksi, maka ini akan berpengaruh terhadap kecepatan produksi atau output daripada produksi sepatu. Mereka menjahitnya itu semakin cepat ketika mereka mendengarkan musik. Jadi ada hubungannya antara musik itu dengan kinerja. Ketika seseorang dirangsang dengan musik, maka kinerjanya akan tinggi. Nah, bahkan ini sudah ribuan tahun yang lalu. Kenyataan ini sudah diungkapkan di dalam kitab Lici yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu di Lici ke 17. Musik menuju kegembiraan, menuju gerak dan tingkah laku. Para pendengar RRI yang saya muliakan, dengan demikian, karena pentingnya musik di dalam kehidupan manusia sebagai pendorong manusia untuk mencapai sesuatu, berkaitan dengan keimanan, musik ini adalah sangat penting sekali. Maka kita perlu ada musik yang mendorong keimanan kita lebih yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa, lebih yakin kepada Nabi Besar kita Kongcu. Disitulah kita perlu adanya musik di dalam kebaktian. Perlunya adanya musik-musik yang menggugah jiwa kita. Dan ini sudah disampaikan oleh Nabi Besar kita Kongcu. Begitu cintanya Nabi itu terhadap musik. Begitu perhatiannya Nabi itu terhadap musik. Sehingga musik ini bisa mempengaruhi kejiwaan seseorang, mental seseorang, semangat seseorang untuk lebih yakin dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Para pendengar RRI yang saya muliakan, ketika kita melihat ayat di dalam Menci 7a pasal 27, itu menggambarkan kepada kita betapa pengaruhnya musik itu terhadap gerakan-gerakan tubuh kita, sehingga tangan kita bisa bergerak, kaki kita bisa melangkah, kita bisa berjoget-joget. Dengan demikian itu tidak terasa. Gerakan-gerakan itu tidak kita rasakan. Karena apa? Kita terhanyut di dalam musik itu sendiri. Maka di situ dikatakan, hakikat musik itu ialah dapat merasakan kesenangan dalam dua perkara. Kalau kesenangan itu sudah dapat tumbuh
pertumbuhannya akan terjadi tanpa suatu paksaan. Bila sudah tanpa suatu paksaan, maka dengan tanpa dipikirkan, ya, pikiran kita itu tanpa memikirkannya, sang kaki dapat melangkah, sang tangan dapat menari-nari dengan sebaiknya. Maka para pendengar RRI yang saya muliakan, ketika kita ada di kebaktian, ya, musik dinyanyikan, kita berdoa dan sebagainya, bisa jadi tangan kita ini bergerak dan tidak sengaja kita bisa bertepuk tangan, kaki kita bisa bergerak, tangan kita bisa bergerak, karena ini memang sesuai dengan kitab Mengci 7A yang 27 tadi. Hakikat musik ini dapat merasakan kesenangan, dan kalau itu kesenangan sudah ada di dalam tubuh manusia, maka pertumbuhannya akan terjadi tanpa suatu paksaan.

upacara keagamaan, untuk acara-acara persembahyangan kepada Tuhan. Para pendengar RRI yang saya muliakan, maka musik ini akan bisa memperbanyak umat. Dengan membahagiakan yang dekat, maka yang jauh akan datang. Musik ini akan mendorong orang itu untuk datang ke tempat ibadah. Mendorong seseorang itu untuk lebih beriman. Maka gunakan musik itu yang menghanyut hatinya. Gunakan musik yang bisa ternyuh, yang bisa membawa keimanan itu lebih baik. Para pendengar RRI yang saya muliakan, ada suatu yang salah, ya, yang selama ini. Ketika Nabi di negeri W, Ranyu menyaisi kereta, Nabi bersabda, sungguh padat penduduknya. Ranyu berkata, setelah padat penduduknya, apa pula yang harus dikembangkan? Kemakmurannya. Setelah makmur, apa yang perlu dikembangkan? Pendidikannya. Sesuai dengan Lunyu 13 pasal ke-9. Maka sungguh padat penduduknya perlu memperbanyak umat. Memadatkan penduduknya itu adalah kita harus memperbanyak umat di dalam tempat ibadah kita ini. Lalu setelah umat itu banyak, diapakan? Dimakmurkan. Bagaimana dimakmurkan? Ketika kita kebaktian bersama, kita doa bersama. Kadang-kadang kita itu berkumpul bersama-sama, makan bersama. Meskipun bukan di tempat ibadahnya, tapi di aulanya. Setelah itu diberi pendidikan, diberi pendalaman iman. Jangan dibalik ya, orang lapar diberi pendidikan tidak akan bisa masuk. Maka perbanyaklah umat, kumpulkan umat, diberi kemakmuran, lalu diberi pendidikan. Itu kuncinya, para pendengar RRI yang saya muliakan. Dengan demikian orang itu jauh, ya, jauh daripada kejenuhan di dalam menerima pelajaran agama. Para pendengar RRI yang saya muliakan, seperti saat sekarang, orang stres itu tidak butuh filsafat, melainkan penghiburan dan solusi serta siraman rohani. Ketika kita dalam kondisi stres, kita tidak perlu filsafat, tidak perlu ceramah-ceramah yang memusingkan, tetapi kita perlu hiburan, yaitu apa? Musik. Lalu perlu apa? Solusi, ya, solusi. Itu yang dibutuhkan oleh umat. Kenapa harus membuat sulit untuk memahami Gongsu bila ada cara yang lebih mudah? Untuk itulah musik ini adalah cara mudah bagaimana kita ini membangkitkan iman kita, membangkitkan semangat keimanan. Demikianlah para pendengar RRI yang saya muliakan, hidup ini sepi tanpa musik. Hidup ini tidak ada artinya tanpa musik. Karena musik itu adalah bagian daripada kehidupan manusia. Manusia tidak bisa lepas daripada musik. Manusia tidak bisa lepas daripada musik. Oleh karena itu, di dalam mengimani sesuatu, yaitu mengimani Tuhan Yang Maha Esa, mengimani para nabi, kita harus menggunakan musik. Dan musik itu akan mendorong kita bertingkah laku lebih yakin dan percaya pada Tuhan Yang Maha Esa. Demikianlah hubungan antara musik dengan keimanan, sangat erat sekali. Semoga pencerahan pada malam hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Bersama saya, Dr. Setio Kuncono. Sanjay.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saat ini 19:55 waktu Indonesia Barat, saatnya Dini Wardani pamit dari ruang dengar Anda dalam perjalanan Surabaya sore ini. Edisi hari Minggu tanggal 20 September 2026. Dan Anda akan ditemani oleh rekan Joa Diwanda sampai nanti merapat 24 waktu Indonesia Barat. Tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan mini drama hari ini produksi RRI Atambua dengan tema Garis Yang Tak Terlihat. Dari Studio Pro Satu RRI Surabaya, Dini Wardani pamit dan selamat beristirahat, selamat mengikuti siaran kami. Sampai jumpa.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90/1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, mendengar apa kabar Anda? Senang sekali saya Juwadi Yuwanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari Minggu 20 September 2026. Dan malam hari ini kita nanti akan ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan salah satu komunitas di Surabaya yang sudah hadir di Studio Pro 1 malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan ajak Anda terlebih dahulu untuk mengikuti salah satu karya terbaik dari Angkasawan Angkasawati RRI melalui sebuah drama radio berjudul Garis Yang Tak Terlihat, persembahan dari RRI Atambua. Dan jangan lewatkan obrolan kami bersama dengan komunitas Surabaya Toastmasters Club yang sudah siap untuk bisa Anda kulik ya malam hari ini dalam program Ngobras, Ngobrol bersama Komunitas Pro 1. Saya Juwadi Yuwanda, kita hantarkan Anda untuk mengikuti mini drama dengan judul Garis Yang Tak Terlihat.

0: Di ujung negeri, di mana batas negara hanya ditandai garis imajiner, kehidupan berjalan dengan keras. Senja turun membawa dingin, namun juga membawa kegelisahan bagi mereka yang hidup di perbatasan.
1: Kak Arman, harga beras, gula di sini makin mahal. Di seberang setengahnya saja. Mending kita pindah ke sebelah saja.
2: Tapi itu bukan alasan kita berpaling, Maria. Kita tetap di tanah kita.
3: Kamu ini masih bicara soal tanah. Orang di sini sudah bicara soal perut.
2: Lukas, lu jangan ikut campur, Lukas.
3: Itu realita, men. Uang mereka lebih kuat. Kita kerja seharian di sini. Tidak cukup. Di sana bisa dapat 2 kali lipat.
1: Tapi kita orang Indonesia, kan?
3: Nasionalisme tidak bisa dimakan, Maria.
0: Malam di perbatasan tidak pernah benar-benar tenang. Di balik gelap, selalu ada godaan yang menguji batas moral dan kesetiaan.
3: Ini malam nih, kita lewat jalur belakang, sah. Tidak ada penjagaan.
2: Kau mau jadi penyelundup?
3: Hei kawan, saya hanya mau cari hidup. Kita bawa barang dari sana, jual di sini. Orang lain juga begitu, eh?
2: Semua orang yang salah jalan, lu mau ikut jadi pengkhianat bangsa sendiri?
3: Hei, lu nih, terlalu bangga dengan bangsa, sementara lu keluarga kelaparan.
2: Lebih baik lapar daripada kehilangan harga diri sebagai bangsa sendiri.
0: Disinilah batas itu berada. Tak terlihat jelas, namun dampaknya nyata. Satu langkah bisa mengubah hidup atau menghancurkannya.
3: Ini kita punya kesempatan terakhir, men. Lu ikut atau tidak?
1: Kak, Kak Arman, jangan ikut, Kak.
2: Saya tidak akan melewati garis itu.
3: Ini garis, ini tidak nyata, men.
2: Justru karena itu, karena tidak terlihat, kita harus menjaganya dalam hati.
4: Oi! Berhenti situ! Red! Berhenti!
0: Ketegangan mencapai puncaknya. Di perbatasan, tidak ada ruang untuk kesalahan. Setiap keputusan memiliki harga.
5: Kalian tahu, ini wilayah perbatasan. Apa yang kamu lakukan di sini? Malam-malam lagi.
3: Hei, Pak. Saya hanya lewat, Pak.
5: Jangan bohong ya.
3: Banyak yang tergoda nilai uang dari seberang. Tapi negara ini tidak dijual murah, adik.
2: Kami tidak akan melewati batas, Pak.
5: Bagus. Ingat ya, yang kita jaga bukan hanya tanah, tapi martabat bangsa.
3: Tapi bagaimana dengan hidup, Pak?
5: Adik, perjuangan tidak selalu mudah. Tapi kalau semua menyerah, siapa lagi yang berdiri untuk negeri ini?
0: Fajar selalu membawa harapan baru. Di perbatasan ini, malam yang penuh keraguan perlahan digantikan oleh cahaya kesadaran.
1: Kak, kita tetap di sini ya?
2: Ya, kita tetap di sini. Kita bangun dari sini, dari tanah ini.
3: Hei, saya minta maaf ya. Saya hampir lupa siapa saya.
2: Kita semua pernah goyah. Yang penting, kita kembali.
3: Uang boleh berbeda nilai, tapi cinta tanah air tidak bisa ditukar.
1: Indonesia tetap di hati.
2: Di garis yang tak terlihat, kita tetap berdiri.
0: Di perbatasan, bukan hanya wilayah yang diuji, tapi juga kesetiaan. Ketika nilai uang menggoda, nasionalisme adalah pilihan yang harus diperjuangkan. Demikian mini drama radio Garis yang Tak Terlihat, persembahan LPP RRI Atambua. Terima kasih telah mendengarkan.
6: suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
7: Sayang, kenapa?
6: Keluarga?
8: Terima kasih ya, nak. Maafkan ayah ya, Ayi.
6: Misteri?
9: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is. Anak kecil nangis.
6: Dan kisah kehidupan lainnya? Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali saya Jo Adi Yuanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari ini, hari Minggu, tanggal 20 September 2026. Dan malam hari ini kita akan ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan salah satu komunitas yang hadir di studio Pro 1 RRI Surabaya, yaitu Surabaya Toastmasters Club. Iya, semoga saya nggak salah sebut ya ini ya. Ada orang-orang yang luar biasa malam hari ini yang sudah hadir di studio, tiga orang hebat dari Toastmasters Club. Ada Kak Kris, selamat malam Kak Kris.
1: Selamat malam Bang Jo.
0: Ada juga Kak Henry, betul ya?
1: Betul,
0: selamat malam Kak Henry.
1: Ya.
0: Malam. Ada juga Kak Rina. Selamat betul ya, selamat itu. Malam Kak Rina.
2: Selamat malam,
0: Pak. Apa kabar semuanya, sehat?
1: Sehat.
0: Ya, kita semuanya yang bisa berkumpul di sini tentunya juga dalam kondisi yang sehat. Adapun juga bisa bergabung bersama kami nanti pendengar di 0315345474 ataupun juga melalui WhatsApp Pro 1 di 0813314992. Surabaya Toastmasters Club. Nah, ini sebagai seorang founder ini ada Kak Kris yang akan menjelaskan apa sih Surabaya Toastmasters Club ini. Silakan.
1: Iya, baik Bang Jo. Sebelumnya bukan founder mungkin.
0: Oh,
1: Bang
0: bukan
1: Jo,
0: founder.
1: Ya. Kebetulan
0: ya. Ini klub presiden.
1: Betul,
0: oh,
1: presiden.
0: Baik, nah, baik, baik, baik.
1: Saya jelaskan dulu ya,
0: boleh,
1: karena
0: boleh.
1: Sejarahnya sebenarnya panjang sekali.
0: Bang Jo, ya. Baik, panjang sekali ya. Yeah. Oke.
1: Okay. Dari namanya dulu ya. Banyak yang mengira Toastmasters ini acara untuk masak-memasak ya,
0: Bang. Iya, yeah, saya juga berpikir begitu awalnya.
1: Betul ya,
0: sama
1: ya.
0: Berarti ini saya sebagai orang awam juga merasa, wah, ini bener ini apa ini? Apa chef atau gimana ini? Oke, silakan.
1: Iya, betul. Jadi sebetulnya Toastmaster-nya di sini itu adalah seperti kita toast waktu kita mau
0: campaign.
1: Ketika kita mau toast itu biasanya setelah toast kan kita mau ada semacam kita berbicara ya, pidato atau kita sebutnya speech. Nah, ini tuh awalnya berasal dari Amerika Serikat, Bang, komunitas ini awalnya itu lebih dari 100 tahun yang lalu. Ya, jadi Toastmaster ini udah umurnya lebih dari 100 tahun, dari satu klub berkembang ke beberapa klub di Amerika Serikat sebelum akhirnya berkembang sampai ke seluruh dunia. Ya, jadi klub Toastmaster ini kita bisa temukan hampir di seluruh negara sekarang. Ya, mau di Asia, mau di Afrika pun ada, di Eropa, Amerika, hampir semua belahan bumi ada, termasuk salah satunya di kota kita Surabaya.
0: Okay.
1: Nah, salah satunya adalah klub kita Surabaya Toastmasters Club. Nah, klub kita Surabaya Toastmasters Club ini kita singkat STC.
0: STC.
1: Ya, ini berdirinya pada tahun 2004.
0: Udah cukup lama ya.
1: Cukup lama, udah 26
0: tahun. 26
1: tahun. Betul. Sorry, 22 tahun berarti.
0: Baik.
1: 22 tahun tahun ini, dan itu pun anggotanya kan berganti-ganti ya. Kebetulan saya saat ini bergabungnya saya 2 tahun lalu.
0: Dan 2024
1: sekarang,
0: ya.
1: Betul, dan sekarang saya menjabat sebagai presiden klubnya.
0: Presiden klub. Ya,
1: betul
0: sekali. Okay. Wow, panjang sekali sejarahnya.
1: Betul.
0: Ini saya mau ulik lagi nih, 2004, ya. Artinya 22 tahun yang lalu, yang membawa komunitas ini datang ke Surabaya ini siapa?
1: Beberapa orang ya, saya mungkin belum jelas siapa ya, karena kan saya barusan gabung 2 tahun, mungkin Kak Rina.
0: Kak Rina mungkin boleh menjelaskan.
2: Jadi pada waktu itu ada beberapa ya, 4 orang, jadi mereka kebetulan expat, jadi mereka membutuhkan.
0: Memang benar-benar ini ya, orang dari Amerika gitu ya, atau anggota dari Toastmaster sana?
2: Mereka dari Singapura, dari Malaysia gitu.
0: Baik.
2: Jadi mereka ada di Surabaya, lalu membentuk suatu komunitas. Karena sebenarnya sudah ada di Jakarta, nah lalu membentuk komunitas itu di Surabaya.
0: Di Surabaya, di tahun 2004 tadi. Kalau Kak Rina sendiri bergabung itu sejak tahun berapa?
2: Kalau dihitung 19 tahun.
0: Wow. Ini sudah sesepuhnya.
2: Banget.
0: Oke. Nah, kalau tadi Kak Kris mengatakan bahwa ada yang mengatakan atau ada yang beranggapan, berasumsi bahwa ini merupakan salah satu klub atau komunitas untuk ya masak-memasak, cooking atau whatever lah ya, chef dan segala macam. Sebetulnya ini komunitas apa?
1: Nah, sebetulnya kalau Toastmaster sendiri itu kita berfokusnya ke tagline kita sebenarnya where leaders are made.
0: Where leaders are made. Ya,
1: jadi di mana di dalam komunitas Toastmaster ini kita berharap kita menciptakan pemimpin-pemimpin. Nah, pemimpin-pemimpin ini itu kita lihat bahwa butuh dua skill utama, yaitu yang pertama adalah public speaking dan yang kedua adalah leadership itu sendiri.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi makanya gitu di setiap aktivitas klub kita itu kita fokusnya di dua hal itu, di public speaking yaitu berpidato ya dan sebagainya, dan satunya juga belajar mengelola organisasi, ya salah satunya mengelola klub gitu. Nanti pun ada jenjangnya. Jadi beberapa klub ini nanti akan terbentuk satu area namanya. Itu ada juga tingkat kepemimpinan di tingkat area.
0: Area. Kalau di Surabaya sendiri ini Toastmasters Club Surabaya.
1: Ya.
0: Kemudian nanti akan ada area. Betul. Area ini lebih kecil lagi berarti.
1: Lebih besar.
0: Oh, jadi, lebih besar lagi.
1: Ya, jadi di Surabaya sendiri ada 3 klub. Nah, itu tergabung nanti dalam satu area. Nanti ada beberapa area tergabung dalam satu division namanya. Nanti division ini tergabung dalam satu distrik. Nah, ini udah levelnya internasional. Jadi ada klub dari Malaysia, dari Brunei, dan sebagainya.
0: Sebentar, di Surabaya ada 3 klub. Namanya juga sama.
1: Beda, ada beberapa nama yang lain juga.
0: Nah kalau yang datang ke Surabaya, datang ke studio ini sekarang ini tingkat apa ini berarti?
1: Klub,
0: levelnya
1: salah satu klub.
0: Oh, salah satu klub
1: paling kecil.
0: Oke, klub yang paling kecil dari 3 klub yang ada di Surabaya.
3: Oh, bukan gitu, maksudnya tingkatnya itu tingkat klub aja gitu, bukan klub yang paling kecil maksudnya.
0: Kalau ini berarti kalau klub ini berarti apa maksudnya?
2: Secara organisasi dia yang ada di bawah.
0: Di bawah.
2: Kemudian 3 klub ini bergabung menjadi area.
0: Iya.
2: Beberapa area bergabung menjadi divisi.
0: Oh, gitu.
1: Seperti kota, nanti ada provinsi.
0: Ada provinsi. Ya, gitu, ini yang ini klub untuk di Surabaya gitu maksudnya.
3: Betul.
0: Oh, yes. Gitu. Baik. Saya sudah mendapatkan jawabannya ternyata. Begitu. Iya. Oke deh, ini untuk pendengar yang mau bergabung boleh ya, langsung saja bisa ke nomor kami 0315345474 dan juga WhatsApp di 0813314992. Ada Kak Henry sebagai Vice President Membership.
3: Iya, betul Kak.
0: Itu kayak mana tugasnya? itu dia, silakan.
3: Jadi kalau di acaranya Toastmaster itu, kita itu lebih banyak ada meetingnya ya. Meetingnya tuh jenisnya hybrid. Jadi kita sediakan tempat onsite, terus kita juga sediakan untuk Zoom. Jadi orang yang misal di luar Surabaya pun bisa join lewat Zoom kita. Nah, saya sebagai Vice President Membership, itu jadi saya akan mengelola orang-orang yang sudah terdaftar jadi member dan yang akan jadi member. Nah, yang akan jadi member itu orang-orangnya kita sebut itu sebagai guest. Orang-orang yang pertama kali datang gak tahu STC itu apa, Toastmaster itu apa, kita panggilnya itu guest dan mereka kayak penasaran. Ini acara apaan sih? Gitu kan.
0: Saya juga penasaran sebetulnya sih. Kemarin sempat ada invitation ya. Ada undangan tapi saya waktu itu belum bisa hadir karena malam juga ya.
3: Nah, kalau misal Kak Jo datang, memutuskan buat datang, nanti kalau pas ketemu kita akan nyebut
0: Guest
3: Joe, welcome to our STC meeting.
0: Oke, coba tahan dulu sebentar. Ini ada pendengar kita yang penasaran sebetulnya. Halo, selamat malam. Ngobras.
4: Halo.
0: Ya, dengan?
4: Saya Ari dari Surabaya.
0: Dengan Mas Ari dari Surabaya. Silakan Mas Ari.
4: Oke, senang banget ini bisa dengerin STC online. Kebetulan karena ada STC, mau nanya-nanya boleh?
0: Boleh, silakan.
4: Iya, kemudian saya tuh memang udah tahu STC dari lama. Sebenarnya Toastmaster-nya, bukan STC-nya. Nah, saya ini kan nggak karena kalau ngeliat Instagram tuh semuanya pakai bahasa Inggris gitu. Tapi bisa nggak ya kalau misalnya saya tuh bahasa Inggrisnya tuh biasa
0: aja. Ah, itu dia, sama kita ini.
4: Gimana bisa nggak itu kira-kira?
0: Sebenarnya saya boleh tanya soal sedikit nih buat Mas Ari ini. Mas Ari belum pernah datang acaranya Toastmaster ini.
4: Belum
0: pernah
4: ragu. Karena nanti tiba-tiba kikuk gitu.
0: Ah, betul sekali. Karena memang ini berbahasa Inggris ya. Ini pengantarnya atau pakai gimana gitu ya. Atau memang Kak Ari ini memang seorang public speaker atau apa yang membuat Anda tertarik untuk gabung di acaranya STC ini waktu itu?
4: Nah, kebetulan kerja di hotel kan memang sudah 10 tahun terakhir. Dan memang pengen meningkatkan kemampuan
0: upgrading
4: karena kan kita melayani tamu ya. Jadi kadang pengen aja gitu melatih dalam hal komunikasi publik supaya bisa
0: luar biasa.
4: Tamu tuh lebih
0: perfect lagi lah ya, lebih sempurna. Baiklah, tunggu jawabannya ya, Mas Ari ya, ditunggu ya, setelah kita akan langsung dijawab. Sama-sama Mas Ari, sehat selalu.
4: Sukses terus, thank you.
3: Thank you Mas Ari.
0: Oke, silakan ini, yang mau ngejawab ini siapa? Kak Chris atau Kak Henry? Oh Kak Henry sebetulnya. Berhubungan dengan member tadi ya, masih ada hubungan ini, kalau tadi sempat tertahan, kalau saya masuk akan disebutnya guest Joe.
3: Betul.
0: Nah kalau Mas Ari tadi atau Kak Ari ini juga sebenarnya guest Ari.
3: Guest Ari,
0: betul. Nah, apakah memang syarat utamanya harus bisa berbahasa Inggris atau seperti apa?
3: Nah, memang kita ini sebenarnya memang fokusnya untuk orang-orang yang butuh panggung nih buat ngelatih public speaking. Jadi kayak Mas Ari tadi itu tempat yang sangat tepat untuk join ke kita. Karena dia akan secara langsung berlatih di meeting kita. Gitu Kak Jo.
0: Nah terus apakah harus berbahasa Inggris?
3: Oh tentu, karena tentu karena acara kita itu 2 jam itu full kita menggunakan bahasa Inggris.
0: Menggunakan bahasa Inggris itu. Betul. Mas Ari. Terus kalau misalnya bahasa Inggrisnya setengah-setengah grapi-grapi itu gimana? Kan ini jadi gini nih. Mungkin saya juga mewakili Mas Ari agak sedikit kurang comfort ya, kurang pede, kurang yakin untuk bisa berbahasa Inggris, apalagi ngomong aja belum lancar, apalagi harus berbicara di depan umum gitu loh. Kayak gimana nih?
3: Nah, kayak tadi Mas Ari itu kan sebenarnya sudah aware sama Toastmaster itu apa.
0: Iya, nah, udah tahu nih.
3: Ya, katanya juga tadi sudah lihat Instagramnya SCC kayak apa. Nah, dilihat nih ada tagline-nya kita.
0: Apa itu?
3: Tagline-nya itu The Warmest Toastmaster Club in Surabaya.
0: The Warmest Toastmaster Club in Surabaya.
3: Nah, kalau misal tadi Kak Ari bilang, oh kalau saya datang kikuk, award, terus takut nggak diterima. Nah, tagline kita kan ini ada The Warmest Club. Jadi gak usah takut, karena kita pasti akan menyambut dengan sangat.
0: Jadi artinya bilingual masih bisa diterima. Betul. Lah ya untuk
3: untuk bilingual sih enggak sarankan. Kalau memang masih masih tahap mungkin mau belajar, datang aja enggak apa-apa, tapi kita usahakan untuk full pakai bahasa Inggris.
0: Jadi agak sedikit dipaksa untuk berbahasa Inggris agar lama-lama agak lancar gitu.
3: Betul
0: ya.
3: Betul sekali, iya.
0: Gitu. Terus buat Mas Ari ini apa? Sarannya apa? Datang aja kah atau gimana nih?
3: Oke, karena acara kita ini kan ya public speaking dan tentunya dibuka untuk publik. Tentunya Mas Ari silakan untuk datang langsung ke acara kita, kita pasti welcome.
0: Invitation-nya melalui apa nanti?
3: Invitation-nya nanti bisa di reach lewat Instagram. Itu biasanya kita akan ngepost poster yang akan datang nih kapan gitu kan. Nah nanti ada di situ ada kontak person-nya. Kebetulan kan saya VPM. Nah nanti ada nomornya di situ. Nanti bisa hubungi saya. Nanti kita bantu untuk misal mau datang ke acaranya, kita kasih tahu lokasinya di mana.
0: Itu dia Mas Ari. Jadi datang aja, nggak usah bingung, nggak usah ragu ya. Saya juga sometimes saya juga pengen sih, tertarik sih, walaupun belum bisa juga selancar beliau-beliau ini yang ada di sini, tapi tertarik juga ya, karena memang belajar tuh memang harus sedikit dipaksa memang ya.
3: Betul.
0: Terus kegiatannya ngapain aja? Apa mungkin gambarannya selama 2 jam itu apakah hanya full ngobrol atau apa, atau mungkin ada discuss apa gitu mungkin?
3: Ya, boleh dibantu Kak Rina mungkin.
0: sepertinya Kak Henry sudah mulai kewalahan.
2: Iya,
0: giliran
2: saya berarti.
0: Oke. Ya, gantian ya.
2: Jadi silakan. Di setiap meeting yang 2 jam itu, itu semua sebenarnya sudah terstruktur meetingnya. Jadi kami itu ada kegiatan yang namanya table topic. Kemudian prepare speech. Nah, table topic ini adalah apa ya? Melakukan suatu speech tanpa persiapan. Jadi waktunya pendek. Itu semua bisa ikut, termasuk
0: spontan,
2: guest.
0: Ya.
2: Nah, itu diberikan pertanyaan kemudian harus dijawab saat itu juga. Kemudian untuk prepare speech, nah ini khusus untuk anggota. Jadi untuk dia berdasarkan modul. Jadi kami di sini, program kami ada modul-modul yang harus dikerjakan. Jadi untuk prepare speech ini benar-benar suatu project yang harus dikerjakan. Kemudian
0: dikerjakan di tempat atau?
2: Oh enggak, disiapkan sebelum meeting.
0: Oh, disiapkan sebelum meeting. Nanti di situ tinggal di-present.
2: Iya,
0: tinggal dipresentasikan.
3: Iya, gitu. Karena judulnya kan prepare speech.
0: Prepare speech.
3: Jadi pidato yang dipersiapkan.
0: Pidato dipersiapkan. Kayak dikasih PR gitu.
3: Betul,
0: ya.
3: Betul, iya.
2: Dan karena
0: ngeri juga nih ya. Saya udah mulai gitu ya. Prepare speech. Okay, well.
2: Jadi, terus karena Toastmaster ini tempat belajar sebenarnya, belajar bersama. Jadi ada evaluasinya juga. Jadi kita nggak hanya kasih speech, presentasi dan selesai begitu aja, tapi ada
0: penilaian, ada evaluasi,
2: evaluasi dari anggota sendiri. Jadi nanti bergiliran.
0: Ada insight-insight dedikasi, ini kurang begini, begitu.
2: Bagusnya seperti ini. Jadi saran juga.
0: Satu orang berapa menit biasanya durasinya?
2: 7 menit biasanya.
3: 7 menit ya. Kalau yang prepare speech itu biasanya kita maksimalkan di 7 menit.
0: 7 menit.
3: Dan kita sediakan kayak timer. Jadi kalau misal sudah 5 panjang, menit dia akan ngangkat bendera warna hijau. Kalau sudah,
0: dia ini siapa? Dia yang ngangkat ini siapa?
3: Ada role taker yang kita dedikasikan untuk dia jadi timer selama acara itu berlangsung. Jadi siapapun yang di depan itu akan kita kasih timer, kasih tahu tanda. Misal kayak prepare speech itu, dia sudah bicara 5 menit, dia akan angkat bendera warna hijau. Nah, bendera kuning itu ketika sudah 6 menit, bendera merah ketika sudah
0: selesai
3: 7 menit. Nah, 7 menit itu dia berarti harus closing speech-nya dia. Karena kalau lebih dari itu, kita kan ada award session-nya. Award session itu berdasarkan ketika dia itu sudah melewati waktu yang disediakan atau enggak. Jadi grace periodnya itu 30 detik dari 7 menit. Kalau misal 7 menit 31 detik, dia enggak eligible buat di voting sesama semua yang datang.
0: Astaga.
3: Gitu.
0: Harus 7 menit ya.
3: Betul, harus 7 menit.
2: Lebih kurang lah.
3: Kurang lebih.
0: Kurang lebih. Jangan terlalu lebih ya.
3: Udah
0: limit, udah dieliminasi gitu. Jangan dapat kesempatan untuk dapat award gitu ya. Terus topik-topik apa aja yang diangkat dalam prepare speech ini?
2: Untuk topiknya sebenarnya terserah oleh anggota sendiri. Tapi apa namanya, setiap proyek itu dia memiliki satu tema. Dan itu yang harus dia itu yang harus diikutin. Bermacam-macam, misalnya tentang vocal variety. Jadi gimana mengatur suara, tinggi rendah suara, atau tentang body language gitu. Bagaimana tangan ini harus bergerak.
3: Gitu. Ice breaking seperti apa ketika suasana kok kaku banget. Gimana?
0: Jadi itu akan dijadikan materi untuk prepare speech tadi ya.
3: Betul, tapi temanya itu kayak dibuatin masing-masing pribadi mau ngomong tentang apa. Tapi utamanya tentang ice breaking tuh gimana gitu, misalnya.
0: Oke, luar biasa. Nah, untuk pertemuannya sendiri satu bulan itu berapa kali?
1: Pertemuan kita setiap bulan ada regular meeting kita 2 kali, Bang Jo. Jadi setiap hari Rabu, minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulannya.
0: Rabu, minggu pertama, minggu ketiga ya.
1: Betul, itu di malam jam 7 malam.
0: Sampai jam 22
1: sampai
0: ya.
1: Jam 9.
0: Jam 9. Oh, jam 2 aja ya.
1: Dan isinya 2 jam itu ya tadi sesi yang disebutkan oleh Kak Lina itu tadi.
0: Jadi ada
3: prepare speech,
0: table speech sama prepare speech.
3: Ya, table topic.
0: Table topic itu untuk yang guest tadi
3: untuk
0: ya.
3: Untuk
0: guest itu ditanya apa aja biasanya nih, enggak ngerti juga nih kalau misalnya saya datang.
1: Jadi dari setiap meeting kita tuh ada tema besarnya. Nah, nanti topik, table topic itu tergantung dari tema besar itu. Nah, ini sebenarnya mirip dengan kalau Bang Jo pernah nonton beauty pageant show, misalkan itu Miss Universe atau apa mereka maju dikasih pertanyaan harus jawab langsung
0: spontan secara kita. Spontan.
1: Nah, itu mirip seperti itu.
0: Karena
1: kenapa kita melatih itu? Karena kalau kita lihat sebagian besar percakapan kita di dunia nyata kan impromptu, Bang Jo. Ketemu orang, kenalan, ketika ada pertanyaan kita harus menjawab dan sebagainya itu adalah impromptu. Nah, ketika kita dilatih seperti itu, menjawab kita itu akan lebih bagus. Jadi melatih otak untuk berpikir terstruktur, melatih mulut juga ngomong dengan baik, dan juga yang tadi sempat Kak Henry bilang kan ada waktu juga. Kadang ada nih orang yang
0: terlalu asik gitu ya.
1: Betul. Jadi ditanya apa, jawabnya
0: melebar
1: kemana-mana gitu. Mungkin bisa diselesaikan 1-2 menit, dijawabnya 5 menit, 7 menit itu kan gak bagus juga. Makanya peranan timer di situ, menjaga waktu itu penting sekali buat public speaking.
0: Luar biasa
3: ya. Bahasa kerennya gatekeeping.
0: Kayaknya saya cocok jadi gatekeeping aja kan. Oke. Kita undang kembali untuk yang mau bergabung mendengar di 0315345474 dan juga di WhatsApp 081331494992. Kita break dulu sebentar, kita dengarkan satu lagu berikut ini. Tetap bersama kami.

0: Oke, kita masih bersama di Ngobrol bersama dengan komunitas Surabaya Toastmasters Club gitu ya, yang sudah panjang lebar tadi menjelaskan tentang kegiatan-kegiatannya. Jadi untuk para member baru, gak perlu khawatir, gak perlu bingung, gak perlu nervous ya, walaupun saya juga dengerinnya juga agak-agak gitu ya, agak-agak nervous, karena denger aja ini belum gabung, aku udah nervousnya, minta ampun. Tapi ini merupakan salah satu cara kita untuk lebih berani, untuk lebih apa bisa bicara dengan terstruktur dan bisa menguasai bahasa Inggris lebih baik lagi. Karena yang saya dengar ada apa tadi gurunya, ada teacher apa tadi
1: ngomong? Grammarian.
0: Grammarian ini adalah apa sosok apa ya? apa grammarian ini yang bertugas untuk membetulkan atau membenar atau bagaimana untuk mengoreksi gitu ya.
1: Iya betul. Ya,
0: lebih tepatnya lebih mengoreksi tentang struktur kalimatnya, grammarnya, kosa, apa dan masih banyak lain lah ya gitu. Oke, terus saya mau juga ini yang berikutnya, anggotanya sampai saat ini sudah berapa banyak ini Kak Kak Chris?
2: Ya. Untuk anggota kami saat ini di 28 orang.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Dan anggota ini pun kita mungkin enggak semua anggota itu bertahan bertahun-tahun ya. Ada yang seperti Kak Rina ini mungkin awet dalam tanda kutip kan.
0: Jadi dari tahun 19 tahun lalu berarti 2007
2: betul.
0: Ya. Wow, apa yang membuat Kak Rina bisa bertahan dengan Toastmasters Club ini?
3: Karena suasananya dan di situ juga programnya saya bisa belajar karena ini sebenarnya yang saya butuhkan untuk di pekerjaan saya.
0: Oh, pekerjaannya apa?
3: Oh, saya engineer, cuman di ya tapi di perusahaan asing gitu. Jadi saya butuh banyak sekali belajar dari Toastmaster itu tentang bagaimana misalnya membuat presentasi atau berbicara dengan baik gitu.
0: Nah, kalau dilihat dari anggota di 28 orang ini ya, ini sebagian besar profesinya atau range usianya dari usia berapa sampai berapa? Terus mereka latar belakang pendidikannya dari seperti apa?
1: Oke, Kak Jo. Untuk member sendiri dari segala macam kalangan, berbagai macam kalangan dan tentunya memang kebanyakan pekerja profesional dan wira swasta juga ya, wira usaha. Dan dari situ tuh banyak orang yang memang seperti Kak Rina Karina sendiri. Ini, saya sendiri juga itu saya sebenarnya kebetulan bekerja di bidang chemicals dan saya ini banyak saya punya barang-barang yang saya import dari Eropa, dari China. Saya nggak bisa Mandarin sih, jadi saya yang bisa pakai itu pakai bahasa Inggris ya.
0: Bahasa Inggris.
1: Dan setiap minggu itu saya kurang lebih ada meeting dengan principal saya yang punya barang untuk saya distribusikan di sini. Itu saya pasti ngobrol pakai bahasa Inggris. Jadi di situ public speaking saya sangat berguna sekali.
0: Sangat berguna sekali ya. Betul. Sebagai salah satu caranya. Ini kalau range usianya dari anggota-anggota, karena tadi saya lihat ada yang masih kecil, betul? Itu anaknya atau anggota juga?
1: Jadi untuk range usia, kalau untuk jadi member kita minimalnya di 18 tahun.
0: Minimal 18 tahun, oke.
1: Okay, betul, dan usia maksimalnya, kalau masih kuat silakan join, gak apa-apa.
0: Oh gitu ya, kalau tidak ada batasan usia ya?
1: Gak ada, Nah untuk misal seperti William ini, dia datang juga sebagai guest.
0: William. Ya,
1: mamanya sendiri masih guest sih, tapi kita ajak untuk jadi member segera sih.
0: Harus berapa kali? Harus berapa kali jadi guest dulu? Atau
1: ada yang datang sekali, besok udah minta jadi member, ada kok.
0: Oh gitu.
1: Iya, ada.
0: Oh iya. Jadi untuk jadi member itu apa ada syarat-syaratnya?
1: Ada syaratnya ya tentunya ya. Tentunya untuk jadi member ada fee-nya sendiri. Dan tentunya ada manfaat-manfaat yang bisa diterima ketika menjadi member saja ketimbang menjadi guest.
0: Karena kalau lebih jadi member itu akan lebih terarah gitu ya, lebih fokus lagi. Nah, ini ada yang mengirimkan WhatsApp ini dari Hakim di Gresik. Halo, selamat malam Kak Hakim di Gresik. Saya pernah lihat di YouTube banyak video Toastmaster seperti lomba pidato seperti itu. Apakah ini setiap anggotanya nanti dilombakan, Kak? Nah, ini siapa yang mau jawab ini? Apakah Kak Chris, Kak Henry atau Kak Rina?
2: Saya mungkin ya.
0: Iya. Sebagai klub presidennya.
2: Betul.
0: Ya.
2: Oke. Ya, Bang Jo, saya sebenarnya gabung di Toastmaster ini juga karena salah satunya karena hal itu ya. Jadi karena kontes. Jadi kalau Bang Jo mungkin tahu itu bahwa di Toastmaster ini ada salah satu kontes yang kontes public speaking terbesar di dunia.
0: Kontes public speaking terbesar

0: itu bulan-bulan Agustus itu udah misalnya lombanya udah dengan negara-negara lain, berbagai negara. Jadi ini diikuti oleh kita punya klub Toastmaster di seluruh dunia sekarang lebih dari 13.000 klub.
1: 13.000 klub di seluruh dunia.
0: Betul. Wow. Jaringannya luas sekali dan membernya kalau membernya udah ratusan ribu member kita.
1: Nah, apa nih awardnya apa ketika nanti seseorang bisa menjuarai tingkat internasional gitu?
0: Ya, awardnya ya tentunya awardnya bukan dalam bentuk uang, ya, tapi istilahnya punya title, yaitu sebagai World Champion Public Speaking.
1: Oh, gitu. World Champion Public Speaking.
0: Ya, jadi itu sudah istilahnya tingkatnya udah paling tinggi. Karena nggak ada kompetisi public speaking lebih besar daripada lebih ini lebih skalanya.
1: Tapi ada sertifikatnya gitu nggak?
0: Ada ya.
1: Ada sertifikat ya.
0: Jadi kalau teman-teman mungkin googling Toastmaster atau cek di YouTube, itu pasti yang muncul ada video-video pemenang itu.
1: Setiap tahun. Baik, luar biasa. Kalau di negara kita sendiri, apakah sudah ada pernah yang menjadi juara championship di internasional?
0: Di Indonesia belum pernah.
1: Belum pernah ya?
0: Ya, di Amerika. Mungkin next, nanti tahun-tahun ke depan. Karena kita di Indonesia sebenarnya banyak potensi ya.
1: Gitu ya.
0: Saya lihat banyak potensi. Cuman mungkin kita kalahnya dengan negara-negara lain itu terutama di bahasa Inggris. Karena pidatonya kita lumayan dalam bahasa Inggris, tentu negara yang
1: bahasa ibunya Inggris,
0: bahasa Inggris lebih muda. Tapi
1: sebetulnya enggak menutup kemungkinan
0: karena yang menang beberapa tahun terakhir ini bukan dari negara bahasa Inggris. Ada yang dari India, ada dari macam-macam negara juga yang bukan.
1: Jadi not only bahasa Inggris aja ya, tidak hanya bahasa Inggris aja, tapi juga bagaimana dia isu yang diangkat, bagaimana dia bisa menjelaskan. Karena penilaian public speaking bukan hanya soal bahasanya saja ya, tapi banyak ya Karina ya. Tadi sangat seperti saya juga dinilai sampai dihitung-hitung. Hai. Yeah. Ini ada dua orang yang bernama Hakim. Kalau tadi ada yang dari Gresik, ini Hakim juga nih. Dari Sidoarjo. Malam Kak, saya Hakim dari Sidoarjo. Apakah ada cabang di Sidoarjo enggak ya? Terus apa ini tiap minggu, tiap bulan atau gimana Kak? Nah. Oke. Silakan ini yang WhatsApp banyak juga nih. Silakan. Oke. Nanti saya baca satu persatu ya. Sabar dulu. Oke, silakan.
2: Oke, kalau Sidoarjo belum ada. Dan saat ini ada beberapa member malah domisilinya Sidoarjo.
1: Oke.
2: Melaju, Kak.
1: Melaju.
2: Melaju. Ya.
1: Melaju itu apa tuh?
2: Kayak PP.
1: Saya baru tahu. Jadi pulang pergi.
2: Iya.
1: Datang. Nah, itu setiap hari apa? Tadi dijelasin setiap hari Rabu.
2: Rabu setiap 2 minggu sekali.
1: Minggu pertama dan
2: minggu ketiga.
1: Iya. Untuk tempatnya itu bisa berpindah atau di satu tempat itu saja?
2: Kita sekarang tempatnya venue-nya di Mahameru Restaurant di Jalan Diponegoro.
1: Ya, ex SMA Gigi dulu nih kalau pernah tahu itu ya. Restoran Mahameru di Jalan Diponegoro.
2: Diponegoro,
1: iya. Hari Rabu, minggu pertama dan minggu ketiga.
2: Betul. Ya,
1: minggu ganjil.
2: Iya.
1: Nah, itu dia. Nah, itu ya Hakim di Sidoarjo belum ada. Jadi pertemuannya tiap minggu pertama, minggu ketiga di hari Rabu. Ada alasan kenapa hari Rabu?
0: Dari dulu
1: ada
0: memang
1: ada mungkin itu apa
3: tradisi pengswinya
1: begitu
2: sudah tradisi
1: ada. Oh, itu hari yang menguntungkan. Karena kan itu ini ya hari kerja ya. Biasanya kan kalau yang bekerja kan mungkin masih belum pulang dari kantor atau kayak mana mungkin.
3: Oh, justru itu bisa untuk merilekskan diri dengan berkumpul dengan kalian.
2: Pelarian.
1: Daripada kena macet ya. Nah, mampirlah ke Mahameru sambil makan di sana ya. Oke, terus juga ini ada Kak Rohman. Dari Surabaya, Kak, mau tanya buat STC. Saya mau ikutan sama teman-teman saya. Lu, keren. Kami masih SMA. Sekitaran umur 15-16. Cuman kayaknya ini sudah pada profesional semua. Apa boleh ikut? Nah, tadi sempat di-spill jawabannya adalah umur 17 tahun minimal. Tapi 18 tahun. Oke, sekarang bisa dijawab nih.
0: Ya, kalau untuk ikut datang ke meetingnya, kami nggak membatasi umur, Bang Jo.
1: Oke.
0: Jadi, kayak seperti William. Masih sangat muda ya, itu boleh. Tapi cuma ketika harus menjadi member, nah itu yang ada batasan usia, yaitu minimal 18 tahun.
1: Oke, minimal 18 tahun. Betul. Ya.
2: Okay. Kalau masih 15 ya berarti ikut Toastmaster, apa STC 3 tahun.
1: Nah, habis 3 tahun dia jadi member. Jadi guest terus.
2: Betul.
1: Tapi kalau jadi guest kan nggak bisa ikut prepare speech ya?
2: Nggak bisa.
1: Ya,
2: bisanya di table topic aja.
1: Table topic aja. Yeah. Oh, sambil belajar dulu.
0: Betul. Tapi saya mungkin mau nambahin ya.
1: Oh, boleh, silakan.
0: Karena gini, nggak banyak mungkin komunitas yang berbahasa Inggris di Surabaya. Ya, jadi salah satunya

0: Kita SDC itu ketika kita masuk ke dalam ruangan meeting itu kita diharuskan berbahasa Inggris.
1: Yeah.
0: Jadi meskipun di dalam itu mungkin dia nggak lagi prepared speech ya, nggak ikut table topic juga, tapi mereka sangat terbantu karena mereka menggunakan bahasa Inggrisnya. Gitu. Banyak beberapa member yang mungkin dulunya mungkin sekolah di luar negeri, pulang ke sini kok rasanya nggak pernah ngomong Inggris lagi. Akhirnya begitu dicoba ngomong kok rasanya nggak bisa ngomong kan kalau gimana itu. Cocok sekali datang ke tempat kita karena kita harus ngomong bahasa Inggris.
2: Betul sekali, saya setuju karena komunikasi itu kan juga keterampilan ya. Kalau keterampilan tidak pernah diasah itu susah sekali. Iya, saya merasakan seperti itu. Jadi kalau kita nggak ngomong akan susah sekali untuk bisa berkomunikasi. Jadi datang aja ikutan ngobrol, dipaksa-paksain aja, nggak ngerti buka Google ini artinya apa gitu, boleh-boleh aja ya. Itu dia nih Kak Rohman dari Surabaya. Jadi kalau misalnya mau ikut dipersilahkan, tetapi untuk jadi member memang harus ada batas usianya nih, 18 tahun. Nggak apa-apa, sabar aja. Siapa tahu nanti kemampuan berbahasa Inggrisnya itu bisa semakin lancar. Oke, kemudian juga ada sebentar. Ini Kak Ram. Oh, ini dia. Satu lagi. Selamat malam. Hai Kak, mau bertanya apakah ada kegiatan lainnya yang diadakan oleh STC selain pertemuan reguler? Dari Melita di Bali. Jadi pendengar kita memang bukan hanya dari Surabaya, ada dari seluruh Indonesia nih. Ada dari Bali di antaranya. Ada Mbak Kak Melita. Silakan. Siapa yang menjawab?
3: Kak Henry.
2: Kak Henry, boleh. Kan ini khusus member malahnya. Jadi biasanya banyak ini ya. Lagi selain pertemuan reguler, apakah ada seperti pertemuan tahunan, annual meeting, or something gitu?
4: Okay, di luar meeting yang reguler kita di minggu pertama sama minggu ketiga itu, kita dedikasikan di minggu keempat, hari Sabtu, itu ada meeting lagi.
2: Minggu keempat hari Sabtu.
4: Iya, tapi kita kasih judul di meeting itu namanya Saturnet.
2: Saturnet
4: by STC.
2: Oke.
4: Okay. Saturnet itu kepanjangannya dari Saturday Night. Networking.
2: Oh. Nah,
4: kalau misal di acaranya STC itu, yang regular meeting itu, kita kan kayak terbatas untuk kenalan sama orang ya, karena kita fokus di acara itu. Sedangkan kita selesai biasanya sudah jam 9, kadang agak lebih. Nah, kadang kita kayak mau ketemu orang, ngobrol itu kan, ngobrolnya asik ya kan, tapi tahu-tahu sudah jam 10 kan, kayak waktunya sedikit
2: terbatas.
4: Yeah. Makanya kita kasih hari Sabtu tiap minggu keempat akhir bulan, kita kasih Saturday networking, supaya orang-orang yang sudah datang antusias ngobrol tiba-tiba dipotong kan belum selesai enggak enak. Kita kasih wadah di situ, ngobrolnya lebih enak. Kita bisa tuker bisnis apa, occupation-nya apa, terus butuh apa. Nah, kita cari teman di situ. Kalau misal mau ketemu jodoh di situ juga
2: lebih intimate. Menarik sekali.
0: Itu iya, lagi tetap dalam bahasa Inggris.
4: Tetap dalam bahasa Inggris.
2: Tetap ya. Di bold itu ya, di bold ya, dalam bahasa Inggris. Ini Inggris ya. Nah, ini waktunya jam berapa kalau Saturday networking ini?
4: Saturday networking biasanya kita jam 4 sampai jam 6.
2: Oh, sorry. Jadi lebih panjang. Betul. Iya. Ya. Terus tadi itu kan pertemuan STC ini juga selain offline juga online ya.
4: Betul.
2: Ada via Zoom.
4: Ya.
2: Nah, jadi ini untuk yang di luar Surabaya, yang pengen datang belum bisa datang, itu bisa ngikut di via Zoom ini tadi.
4: Betul sekali.
2: Nah, gini masalahnya, kalau via Zoom itu kan terkendala apakah nanti mereka juga akan diberikan porsi yang sama dengan yang ada di offline, misalnya untuk prakteknya atau kayak gimana, itu seperti apa?
0: Ya, kalau untuk yang di Zoom sementara karena kami waktunya juga terbatas ya Bang Jo, jadi kami prioritaskan slot untuk ngomong itu untuk yang datang onsite gitu.
2: Onsite aja ya.
0: Ya, tapi yang di Zoom mereka bisa ikutin meeting kita full. Ya, kita juga sediakan istilahnya audio visual juga bagus. Mereka bisa kelihatan member-member, mereka bisa dengarkan mereka speech. Ya, itu juga mungkin apa ya, jadi pengalaman baru lah untuk ikut seperti itu. Nanti suatu saat kalau mereka memang bisa hadir di Surabaya, silahkan gitu. Karena banyak sekali tamu-tamu kita, guest-guest itu kadang-kadang, aku pas di Surabaya nih, kita mampir, seperti itu.
2: Iya. Nah, ini ada saran nggak, ada suggest deh untuk Kak Melita di Bali nih. Misalnya mau gabung, ada STC juga kan di sana?
0: Ya, jadi klub kita kan seperti saya bilang tadi tersebar di banyak ya.
2: Di banyak ya.
0: Di Bali pun itu banyak klub Toastmaster sebetulnya.
2: Oh, ya. Baik.
0: Jadi di Bali itu mungkin ada ya beberapa klub yang mereka bisa kunjungin. Nah, gitu.
4: Jadi kalau STC punyanya Surabaya.
2: Iya, karena Surabaya Toastmaster ya. ya. Mungkin kalau Bali B,
4: mungkin BTC. Bali Toastmaster Club gitu kan. Bukan Bitcoin ya, BTC.
2: Iya, bukan Bitcoin tapi BTC Bali Toastmaster Club. Bisa yeah. jadi ada ya, tinggal yeah, di, ada. Tinggal dikepoin aja. Tapi kalau misalnya mau gabung, karena kayaknya teman-teman Toastmaster Surabaya ini seru ya orang-orangnya ya. Dari 28 orang ini mereka dari berbagai latar belakang. Betul. Pekerjaan, profesi, pendidikan. Betul. Gitu ya. Dan mereka rata-rata gabung ke Surabaya Toastmasters ini apa sih motivasinya? Mungkin Kak Rina mewakili deh yang bertahan sampai 19 tahun ini.
1: Sebenarnya motivasi untuk masing-masing itu bermacam-macam. Misalnya seperti Kak Kris tadi, karena tertarik dengan kontes.
2: Oke. Okay.
1: Nah, kalau saya sebenarnya itu pada waktu itu saya ingin mengisi waktu setelah bekerja. Jadi karena kadang-kadang saya pulang ke rumah, tiduran di sofa, lihat TV, itu.
2: Selesai.
1: Iya, selesai. Tapi kan kalau misalnya saya ikut Toastmaster, saya ada sesuatu yang bisa saya pelajari lagi. Dan terutama bertemu dengan teman-teman, gitu kan. Kalau misalnya di rumah saja kan, ya sudah,
2: dengan
1: TV saja. Gitu.
2: Oke, okay. Nah ini menarik sekali, karena public speaking itu kan bukan hanya soal kita berbicara ya. Satu, mungkin karena bahasa Inggris juga bukan bahasa ibu kita, jadi orang mungkin pertama kali berpikir, wah ini susah dong bahasa Inggris, belum lagi kena member atau bukan member, mungkin kena guest atau orang-orang yang punya kepribadian introvert. Dia betul. Kurang berani mengeksplor, kurang yakin gitu. Nah ini gimana caranya ini untuk bisa menggaide member-member yang seperti ini karakteristiknya? Silakan.
1: Saya bisa.
2: Boleh. Mewakili juga,
1: Iya, karena sebenarnya begini. Di Toastmaster yang misalnya sebagai member itu kan ada modul-modul yang harus diselesaikan. Jadi seberapa introvertnya seseorang, mau nggak mau dia harus bikin.
2: Dipaksa. Dalam tanda kutip ya.
1: Iya. Karena kalau pada waktu melakukan pidato atau speech itu awal-awalnya itu satu arah. Tapi nanti dengan meningkatnya level. Nah itu menjadi dua arah. Dan itu nanti akan bisa apa ya, improve itu dengan sendirinya.
2: Oke, okay. Nah tadi dijelaskan dengan meningkatnya level, emang ada berapa level di Toastmasters ini?
0: Di modulnya kita ada 5 level.
2: 5 level, ya, oke. Okay. Yang membedakan apa? Level 1 ke level 2 ini gimana atau apa yang dibutuhkan seseorang untuk bisa naik ke level berikutnya?
0: Betul, jadi kalau di level 1 itu lebih banyak ke project-project pribadi ya, speech pribadi. Jadi kita belajar, contohnya dari project pertama itu namanya icebreaker, gimana kita cerita tentang diri kita di depan panggung, gimana caranya untuk kita terima reaksi audiens, terus juga ada modul tentang body language, gitu ya, gimana kita mempraktikkan body language yang bagus, ya. Terus ada vocal variety, seperti tadi Karina bilang, gimana kita mengolah vokal, supaya, karena ada orang tuh ngomong yang monoton.
2: Iya, ya, betul. Ya.
0: Bagaimana supaya bisa menarik, gitu. Nah. Terus ada juga kita belajar tentang evaluasi, memberikan feedback, seperti itu. Nah itu di level-level awal. Nah di level-level lanjut itu lebih ke arah project. Nah itu di elemen leadershipnya masuk di situ.
2: Oke.
0: Mulai level 3, level 4 itu kita belajar untuk salah satunya kita, contoh kayak saya level 4, saya ambil project untuk buat podcast.
2: Oh. Nah,
0: jadi public speakingnya dapet, leadershipnya dapet.
4: Storytelling.
2: Jadi buat project gitu.
0: Betul.
2: Wow, lengkap sekali.
4: Nah Kak Jo, setiap level itu ada projectnya sampai 5.
2: Oke. Okay.
4: Jadi level 1 sampai project 5. Yang terakhir itu level 5 project 5.
2: Oh.
4: Jadi seperti itu pathway di Toastmaster itu seperti
2: itu. Iya. Jadi kalau di total ada 5 kali 5 ya.
4: Betul.
2: Ada 25 project dari level 1 sampai ke level 5.
4: Iya, 25 kali speech di depan.
2: Oh. Jadi 25 kali pertemuan. Iya.
4: Yeah.
2: Betul, yeah. Oh, 25 kali pertemuan, kurang lebih lah ya.
4: Iya, speech-nya 25 kali berarti.
2: Wah, itu udah. Kenapa tidak belajar atau ikut kursus bahasa Inggris aja, Kak Rina?
1: Saya? Itu kalau misalnya bahasa Inggris, buat saya itu waktu apa ya, terbatas gitu untuk program-programnya ya. Jadi kalau misalnya di STC ini, dari program Toastmaster itu sendiri luas, cukup luas cakupannya.
2: Iya. Jadi bukan hanya bahasanya saja, tapi juga ini ya, skill untuk bisa menambah kepercayaan diri tadi itu ya. Oke. Okay. Yeah. Oke, okay, ini saya mau tanya lagi nih banyak, tapi ya karena waktu juga yang memisahkan, saya mau satu deh ini closing statement dari Kak siapa ini? Kak Kris dulu di. Kak Kris, boleh apa sih harapan ke depan dari Surabaya Toastmasters Club ini? Silakan, Kak Kris.
0: Mungkin sebagai presiden mungkin apa ya, saya berharap klub ini terus berkembang gitu Pak Jo. Dan tentu perkembangan itu tergantung kita bagaimana kita bisa mendapatkan banyak member ya tentunya gitu. Jadi bisa mengayomi, dan saya sih melihat pribadi kenapa kok saya suka sekali dengan Toastmaster karena di era-era sekarang ini public speaking dan leadership itu sangat dibutuhkan.
2: Betul,
0: ya, terutama kalau lihat era-era AI ya, karena banyak pekerjaan yang akan di-replace dengan AI. Ketika kita punya skill public speaking dan leadership itu membuat kita punya advantage dibandingkan dengan yang lain gitu. Dan saya punya harap
2: kelebihan lah ya.
0: Betul, dan saya harap STC ini bisa menjadi wadah untuk membuat orang itu bisa mendapatkan skill-skill itu.
2: Luar biasa. Gitu. Baik, gitu sih, terima kasih Kak Tris, semoga akan terus jadi presiden yang luar biasa untuk Toastmaster ini ya. Untuk Kak Henry, kira-kira bagaimana cara member untuk bergabung ini? Karena lagi-lagi saya tanyanya ke situ.
4: Oke. Tentunya kayak yang tadi saya sudah ceritakan di awal kan, saya waktu pertama kali datang ke STC itu kan suasana ini hangat banget gitu loh. Aku di welcome banget gitu kan.
2: Seperti tagline tadi ya.
4: Iya, The Warmest Club in Surabaya, Toastmaster Club in Surabaya.
2: Keren.
4: Nah dari situ aku datang beberapa kali itu nyaman banget gitu. Dari situ aku jadi kayak, oh aku jatuh cinta nih sama STC gitu kan, berarti kan. Kayak ini, gitu cintanya ya. Kak Rina ini lebih besar dari saya.
2: 19 tahun.
4: Betul ya.
2: Terus gimana caranya bisa gabung nih teman-teman member-member baru untuk gabung?
4: Yang sudah saya rasakan, akan saya coba untuk orang lain itu bisa rasakan. Jadi mereka akan tertarik untuk menjadi member juga.
2: Oke, dengan cara bisa apa, kepo di Instagramnya.
4: Betul.
2: Surabaya Toastmasters Club.
4: Surabaya underscore Toastmaster pakai S.
2: Toastmasters.
4: Ya,
2: Club gitu ya.
4: Betul.
2: Oke, Karina silakan.
1: Iya, dari saya, jika menjadi anggota Toastmaster itu jangan takut untuk berbuat kesalahan. Karena setiap project yang kita buat itu pasti akan ada evaluasi. Dan di situ kita bisa memperbaiki, membuat suatu project yang lebih baik lagi untuk di deliver untuk di meeting selanjutnya.
2: Ya, baik, karena belajar dari kesalahan siapapun ya, karena kesalahan itu adalah pijakan kita untuk bisa meraih masa depan. Betul. Terima kasih sudah hadir tamu-tamu hebat saya malam hari ini, ada Kak Kris, Kak Henry, juga Kak Rina. Sukses selalu buat Toastmaster. Selamat malam.
4: Terima kasih Kak Jo.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat malam mendengar, senang sekali saya Juwadi Yuwanda yang malam hari ini hadir menyapa Anda di edisi hari Minggu ya. Edisi hari Minggu, edisi di mana kita nanti bisa bersama-sama bernostalgia bersama menyanyikan lagu-lagu kesukaan Anda. Yuk kumpul bareng ya. 5345474 dan juga WhatsApp 081331494992. Nanti kalau saya nyanyi terus, jangan maksudnya jangan nyanyi ya. Ini bisa-bisa nanti keterusan, bisa 3 hari 3 malam gak berhenti-berhenti ya. Oke, mendengar, lagu-lagu yang akan saya putarkan adalah lagu-lagu yang Anda nyanyikan. Jadi kita putarkan lagu-lagu Indonesia lawas ya, Indonesia saja ya. Khusus lagu Indonesia malam hari ini sampai jam 11 malam. Jangan lupa passwordnya, tidak perlu password ya, malam hari ini gak perlu password. Jadi kalau saya bilang Ruang Rindu, langsung nyanyikan lagu kesukaan Anda. Ruang Rindu, jangan lagi gitu. Gak perlu panjang-panjang, gak perlu satu lagu, satu bait saja sudah cukup buat saya ya. Sudah cukup untuk menghibur semuanya saja yang mendengarkan malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Oh. Engkau yang cantik, engkau yang manis, engkau yang manja, selalu tertipu rawan sikapmu di balik kemelut, diremas rambutmu

0: Oke, cukup. Luar biasa.
1: Mandu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Orang saya bilang cukup, nyanyi terus saya dengaren. Biasanya nyanyi wes Mas Jo, wes Mas Jo, wes Mas Jo gitu. Ini kok dowo lagu deh. Dengaren ketengerani, kok dowo ketengerani iki ya.
1: Ketengerani hari ini senang Mas Jo.
0: Oh gitu. Kenapa kok senang? Iya. Kenapa yo?
1: Soalnya mari
0: tidak jalan-jalan. Oh, alah, enak, gampang gitu ya. Ya weh, tidak jalan-jalan ke alun-alun ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Silakan, monggo salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Umi yang di Queen. Umi Kristia Pondok Maritim.
0: Ya.
1: Bu Wira, Bu Ispi, Bu Titik Damiati, Bu Wati Ramli.
0: Udah gitu aja.
1: Sama Bu Hartini, oh, ya. Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Mas Yati Wibowo. Mas Ali, Mas Dio, Bang Kobar, Bang Preti. Bu Dewi, Pak Idris. Dan semuanya.
0: Ya.
1: Terima kasih banyak Mas Dio, sehat selalu.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Mas Faris ini. Halo Mas Faris, selamat malam, Ruang Rindu.

0: Van easy hand. Pues sí.
1: Ah, sí. Wow,
0: yo no sabía que estaba hacer esa combinación.
1: Kenapa kok ketawa terus?
0: Ketawa Bu Siti kayaknya tadi ya.
1: Oh iya betul. Ya ya ya.
0: Gekek aja ya.
1: Lah iya orang biasanya lo wes cukup cukup gitu lah kok sik dowo. Ketengeran iki kok dowo malam hari ini lagi seneng dia.
0: Sampai senep aku mesti.
1: Oh lo sampai senep lo. Ya ya ya ya. Oke.
0: Okay. Singguyunnya kan temenan berarti ya.
1: Sehat ya Mas Faris ya, sehat ya. Semua amin, sehat ya, keluarga sehat ya.
0: Kak Cu juga sehat ya.
1: Iya alhamdulillah, saya juga sehat.
0: Pokoknya aku berterima kasih banyak lo ya.
1: Kenapa?
0: Sudah diantrikan.
1: Iya. Mohon maaf ya ngantri dulu karena kalau enggak di hold gitu nanti kepending lagi nanti.
0: Justru malah kalau enggak seperti itu malah enggak ini antriannya malah tambah.
1: Betul.
0: Panjang gitu ya.
1: Wes lagunya saya siapkan okay. Dari Iwan Fals ya.
0: Siap.
1: Nah, salamnya buat siapa?
0: Salamnya ikut Bu Siti aja wes ya.
1: Itu.
0: Thank you, Kak Cu.
1: Sama-sama, Mas Faris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Fals ya. Izinkan aku menyayangimu. Oke. Terus juga kita lanjut lagi ya. Jadi malam hari ini memang kita hanya memutarkan lagu-lagu yang Anda nyanyikan. Kalau Anda mau kirim pesan teks belum bisa karena pesan teksnya saya ganti dengan voice note. Nah, kita manfaatkan salah satu teknologi yaitu pesan suara. Halo, selamat malam.

0: akan bersabarlah sayang, aku akan pulang.
1: Oke, sip, Republik Selimut Tetangga lo kok hilang. Bang Kobar, terima kasih. Yuk, yuk, yuk, lanjut lagi. Malam, Ruang Rindu.
2: Aku adalah lelaki yang tak pernah bosan melihat wanita. Aku adalah patua yang merasa gundah mengingat wanita.
1: Sakno nih ya.
2: Biar bisa dilanjut sama Samson yang lebih kuat nalurinya tentu. Soalnya naluri patua ini asik harap dan gondres. Nggak senep peteng ngelu. Ya mudah-mudahan. Salam Bang Tuh ya.
1: Iya.
2: Soalnya tadi siang saya dikirimi salam.
1: Iya.
2: Dari Abawi yang mengirimkan mawar merah dari Sleng.
1: Iya.
2: Yang kedua dari buku TTDM mengingatkan saya bahwa katanya dengan sentilannya. Ku sudah lama hidup sendiri.
1: Oh itu.
2: Yang terakhir, Mbak Isti Cemengkalang mengingatkan Mbak Mili Setia dari Fatin Sitkia. Buat Bang Jo, matur suwun.
1: Oke.
2: Terima kasih.
1: Sisi. Aku, tak pikir aku anak sehat. Aduh, Pak Tua, ya. Oke, baik, luar biasa. Aku anak Indonesia, ternyata bukan ya, asli naluri lelaki. Satu lagi menelpon, boleh yuk. Halo, Ruang Rindu.
3: Ku menempuh di dalam lautan, ku mencari arti kehidupan, mendaki gunung kekecewaan, mengenapkan kau menjelang seperti hayalan, kau impian dalam kenyataan, perjalanan yang penuh likunya.
1: Ya, kok mandek?
3: Sudah, Mas.
1: Lah kok mandek? Kau napa bang nih? Kak di rating di sini semua mandek kan? Nah, kan bingung.
3: Ngomong dorong di stop, mandek cewek.
1: Iya, lah sing bingung, lah sing buri. Gimana mau mandek? Rating di
3: sini. Ya, enggak gitu ya. Ngomong dorong di stop.
1: Alah Bawi.
3: Ini gara-gara Pak Tua tadi.
1: Aduh Bawi. Sehat ya Bawi ya.
3: Alhamdulillah
1: sehat. Oke, monggo silakan.
3: Kehidupan maju.
1: Oke, siap. Siap.
3: Salam untuk Pak Lukiawan. Pak Bambang. Mas Ali. Mas Bandi, Tulang Kobar dan Bang Idris Pasuruan. Buat maksudnya,
1: yeah.
3: Matur nuwun.
1: Sami-sami. Yeah. Abawi, terima kasih. Dan buat semuanya saja yang mau bergabung, saya tahan dulu sebentar teleponnya ya, karena ini kan sudah mulai ada 5 lagu yang harus saya putarkan. Tetap bersama kami mendengar, yang pastinya malam hari ini kita bakal seru-seruan ya, sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu edisi spesial hari Minggu bersama Joe Adi Yuwanda.

izinkan, walau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu, aku memiliki rasa.

Udara yang bersih, air yang layak, dan lingkungan yang sehat bukan sekedar harapan, tetapi merupakan hak setiap orang. Pada tahun 2022, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB secara resmi mengakui bahwa setiap manusia memiliki hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Pengakuan ini menjadi pengingat bahwa kualitas lingkungan sangat berkaitan dengan kesehatan, kehidupan, dan juga masa depan kita. Karena itu, menjaga lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau komunitas tertentu. Setiap langkah kecil seperti mengurangi sampah, menghemat air, atau menjaga kebersihan sekitar ikut berkontribusi mewujudkan hak tersebut. Lingkungan yang sehat bukan hanya warisan untuk generasi mendatang, tetapi juga hak yang patut kita jaga mulai hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ghafiri, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur, mengucapkan selamat Hari Radio, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi, edukasi, dan hiburan, sekaligus menjadi ruang yang menyatukan masyarakat Indonesia. Semoga RRI terus mengudara, semakin inovatif, terpercaya, dan senantiasa memberikan informasi yang mencerdaskan serta membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Mus Mujiono dengan Arti Kehidupan yang sudah kita nikmati bersama. Selamat malam saja untuk Anda yang masih setia bersama kami di program Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Ada yang mau bergabung? Silakan bisa mengirimkan suara-suara emasnya ya melalui voice note di 08133 1-4x992. Halo, Ruang Rindu. Ruang Rindu. Oh, terputus. Baik. Halo, Ruang Rindu.
1: Oh, siapa yang sudi mengasihi diri ini? Kan ku manja selamanya. Oh, siapa yang sayang kepada diriku ini? Kan ku puja sampai nanti. Kan ku puja sampai nanti. Oscar Haris.
0: Sendiri lagi. Saya tarik dulu ya. Semoga ada lho, Pak. Kalau nggak ada gimana nih?
1: Pernah diputar kok itu.
0: Ah, masa? Sebentar, saya cari dulu. Sabar ya.
1: Oke.
0: Sendiri lagi. Oscar Haris. Salamnya buat siapa nih?
1: Salam untuk Pak Tua tadi ya. Alhamdulillah Pak Tua tampil lagi ya. Sehat ya. Subhanallah. Tadi ada juga Pak Abawi. Iya, betul Abawi ya tadi ya.
0: Betul, tidak salah.
1: Iya, Abawi selamat malam. Terus Bu Siti Barokah. Terus Mas Irfan tadi ya. Tak lupa juga tuh Umi Yanti di Bandung. Bu Sikaro, Bu Wira, Bu Dewi, Pak Bambang, Bang Kobar. Semuanya saja sudah sobat-sobat udara dimanapun berada. Selalu mengikuti acara Ruang Rindu.
0: Yuk.
1: Matur sembahanmu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Pak Idris dari Pasuruan ya. Halo, selamat malam.

0: Iku-iku pengalaman telah ku jalani. Liku-liku kehidupan, Mami selamat.
1: Liku-liku hidup, Mami selamat. Ya, liku-liku hidup, Mami ya, selamat. Pak Toto, siap. Salamnya buat siapa, ya, Pak Toto?
0: Salamnya buat Pak Tua, Pak Idris, Abawi, Mama Yanti, Bang Kobar, dan lain-lainnya. Bang J, matur nuwun. Selalu sehat, banyak rezeki, tetap semangat. Dan damin dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.
1: Yeah. Terima kasih buat Pak Toto yang sudah bergabung malam hari ini ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Rindu lukisan mata suratan hatimu nan merindu. Rindu bayangan nan melukiskan garis paras wajahmu. Mungkinkah engkau merindukan bulan? Rindu, katakan aku pun juga rindu.
1: Asik. Ya, ini yang nyanyi siapa, versi siapa yang mau dinikmati?
2: Tantowi
1: Yahya. Baik, Bu Titi, siap. Salamnya buat siapa, Ibu?
2: Salam saya

0: Dari Samson, Naluri Lelaki sudah kita nikmati bersama malam hari ini. Ada dua lagu yang akan saya putar setelah ini nanti ya, menunggu giliran. Sekarang giliran Anda untuk bisa bergabung kembali bersama kami di 0315345474 dan juga WhatsApp di 08133-14x992. Ruang Rindu.
1: Sekali sempat kau pernah jalan mengangkat kaca.
0: Loh, kok ngono lagu?
1: Satu persatu jalinan kasih beranjak menjauh. Ku datang sahabat bagi jiwa saat batin merintih. Usah kau lara sendiri masih ada.

0: Kau menghadap ke jalan nih. Iyalah, sekali kau menghadap ke jalan ya ke jalan aja.
1: Iya. Gara-gara Pak Tua tadi waktu naluri lelaki.
0: Sekali engkau menghadap ke jalan ya ke jalan.
1: Kupu
0: kafe masuk. Oke. Sip. Luar biasa suaranya enak. Monggo, salamnya buat siapa ini?
1: Salamnya masuk.
0: Iya.
1: Buat Pak Tua tadi, Tuwira, Mas Ali, Bang Kobar, Pak Freddy. Kita aja masuk.
0: Oke, siap.
1: Gantian.
0: Oke, siap. Makasih Mas Bandi ya. Mas Bandi yang sudah bergabung malam hari ini. Sudah bergabung, yuk dicoba kembali yang lain yang mau ikutan, boleh. Halo, Ruang Rindu. Ruang Rindu.
2: Dunia ini, panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Terima kasih.
0: Ngono toh tibae. Yang agak panjang sedikit gitu loh. Kok terima kasih.
2: Aku mesti keliru.
0: Ngapain kok mesti keliru.
2: Cukup. Ya itu mesti keliru.
0: Kisah Mahabharata.
2: Kisah Mahabharata.
0: Mahabharata. Atau... Kisah Mahabharata. Kisah Mahabharata.
2: Kisah Mahabharata.
0: Atau tragedi dari.
2: Tragedi dari Yunani.
0: Ya, gitu sip. Oke, Pak Mul. Salam.
2: Apa kita?
0: Lanjut lagi. Mau dikongkon hub kak? Gelem lagi. Lanjut.
2: Embu.
0: Ya,
2: salamnya
0: buat siapa?
2: Itu tadi dari Ahmad Albar ya.
0: Ya, siap.
2: Salamnya untuk semua saja. Tanpa terkecuali, selamat malam dan selamat mendengarkan. Dan apabila ada nyanyian tadi kurang enak didengar, ya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
0: kayak sambutan Pak RT ya, ya sesuai. Ya.
2: Mas Jo, selamat bertugas.
0: Ya.
2: Dan terima kasih.
0: Iya, makasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mul, terima kasih. Sikat Pak Mul, sikat. Dari Tantowi Yahya kali ini, Rindu Lukisan. Tetap bersama kami mendengar dalam program spesial hari Minggu kita. Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Masih bersama saya, Joe Adi Juanda.

Iya, dari Oscar Harris ini berjudul Sendiri Lagi. Lagunya enak banget ya. Terima kasih. Halo, selamat malam. Ruang Rindu. Ruang Rindu. Oh, kok hilang suaranya ini? Oke. Halo, selamat malam. Ruang Rindu. Bu Wira ini. Selalu, kok bisa begini ya? Oke. Nggak bisa terdengar suaranya di radio ini. Ruang Rindu.

0: Apa sih? Kok kak bengok-bengok ngono iku terus lapo? Ngapain kok teriak? Itu apa enggak kasih tetangganya kiri kanannya itu loh ya. Oh, ya lah.
1: Tak kasih CTF itu semuanya.
0: Ben tidur ya. Apa kabar Mas Ali, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ah, ya. Saya juga sehat alhamdulillah. Monggo salamnya buat siapa nih Mas Ali?
1: Bayanti, Bu Hartini, Bu Mimi, Bu Enijaya, Bu Mimi, Bu Mimi sudah ya. Itu Mas Bandi.
0: Kok enggak bengok-bengok mana? Bu Ira, Bu Mimi, gitu loh.
1: Abawi, Bu Siti.
0: Cek seneng gitu loh, ya, ya, ya. Oke.
1: Oke.
0: Amin.
1: Atur suun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Asik. Oke, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Berarak awan yang kelabu, seakan ku dilanda rindu, pembawa kenangan.
0: Kenangan. Terus.
2: Sewaktu bersamamu.
0: Oke.
2: Ruang rindu, ruang rindu.
0: Memori lewat lagu.
2: Assalamualaikum, selamat malam Bang Jo.
0: Waalaikumsalam Bu Ira. Terima kasih sudah bergabung. Iya, ini judulnya Bila Rindu. Versi siapa yang nyanyi ini ya?
2: Rani Rai.
0: Oke, Rani Rai ya, siap. Salamnya buat siapa Bu Ira? Oke. Silakan, salamnya buat siapa?
2: Salamnya untuk semuanya. Maaf Bang Jo, mungkin saat bicara ada yang telepon, katanya putus-putus.
0: Betul, itu.
2: Dari tadi itu kan Bang Jo udah masuk.
0: Iya.
2: Saya udah nyanyi.
0: Oh.
2: Ada yang masuk.
0: Udah nyanyi. Terus apa yang dengar?
2: Nggak, suara Bang Jo masuk di handphone,
0: iya.
2: Tapi suara saya nggak connect ke radio.
0: Itu dia makanya itu ya.
2: Ini baru bisa, okay. Mungkin tidak ada telepon ya.
0: Salamnya Bu.
2: Oke Bang Jo, salam untuk semuanya aja. Untuk Bang Jo, salam sehat selalu. Semoga pulang siaran nanti tiba dengan selamat sampai masuk ke ruang tamu.
0: Ya, oke.
2: Okay. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sampai ruang tamu ya. Saya tidur di ruang tamu malam hari ini. Saya mau putarkan ini audio dulu nih. Ada Ibu Nur Fadila, Ruang Rindu.
3: Si.
0: Bentar. Oke, Ruang Rindu. Silakan Ibu. Ya, oke. Silakan Ibu.

0: namamu. Assalamualaikum Mas Jo, lagu dari Jakarta Power Band yang berjudul Acuh. Salamnya buat Bu Wira, Bu Isti, Bu Titi, Bu Dewi, Bu Hartini, Mama Yu, Pak Idris, Pak Mulyono, dan semuanya. Salam bahagia selalu buat Mas Jo yang bertugas malam ini. Semoga selalu diberikan kesehatan dan terima kasih ya Mas Jo.
1: Iya Ibu.
0: Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur Fadila, terima kasih. Jakarta Band ya. Ada Ibu Wati Ramli, Ruang Rindu.
2: Salamnya untuk
1: tuh, kok salam, Ruang Rindu.
2: Menikmati udara, berkasih-kasihan, berbahayalah mereka. Akan tetapi, datanglah tiba-tiba seorang pemburu yang mengintai. Kemayan dikuin, putih damiati, musiti pasuruan, musiti rumia, dituban.
1: Oke. Silakan Ibu lanjut, lanjut lagi. Oh, terputus suaranya ya. Oke.
2: Buyuni di Salatiga, di Batam, dan apa? Makasih ya Mas Anda.
1: Ya.
2: Ngobrol nanti. Hati-hati.
1: Ya.
2: Selamat sampai di rumah.
1: Amin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wati Ramli sudah bergabung malam hari ini. Kita nikmati lagunya dulu ya. Ada Katon Bagaskara kali ini bersama dengan Ruth Sahanaya. Usah kau lara sendiri.

Baik, satu lagu dari Jakarta Power Band, Acuh ya. Sudah kita nikmati bersama. Ada dua lagu, Teti Kadi dan juga nanti akan ada Ari Lasso. Tidak terasa sudah 22 lewat 30 menit, kita masih punya waktu lah ya untuk bisa bersama-sama menemani Anda. Dan Bu Nur Fadilah ya, sudah saya hadirkan tadi lagunya. Pak Wandi, selamat malam. Pak Wandi, apa kabar? Sehat selalu. Ada Ibu Siti Rumiah dari Tuban yang malam hari ini juga ingin berpartisipasi, ingin bergabung untuk mengirimkan voice note ya. Saya coba putarkan suaranya. Ruang Rindu.

0: Assalamualaikum Bang Jo.
1: Waalaikumsalam.
0: Diliani Bang Jo. Judulnya Antara Kita. Salamnya buat Ibu Wira, Bu Dewi, Bu Nana, Bu Hartini, Bu Istiharo, Mama Yu, Bang Kopar, Mas Alip. Dan salam untuk semuanya yang lagi mendengarkan Bersatu di mana berada. Semoga salam sehat selalu, bahagia selalu buat Bang Jo-nya. Terima kasih banyak Bang Jo.
1: Iya, sama-sama. Ya, terima kasih Ibu. Ibu Siti Rumia dari Tuban. Halo, Ruang Rindu.
2: Tokecang ada. Toke makan kurma, mulut lancang hobinya fitnah, oke kena karmanya. Kuda

0: lewat lagu.
1: Iya, selamat malam Mama Yanti, Tokecang. Waalaikumsalam.
0: Baik, sehat Mbak.
1: Sehat. Ini lagunya versi siapa ini Oma?
0: Ya yang 1990 itu.
1: Kita punya versi 10 to 5.
0: Tiga darah. Yang pertama tadi, Paramita, Bersahabu, dan Sylvia, Herman itu.
1: Silvana Herman.
0: Gak
1: keluar ini lagunya, yang keluar justru malah 10 to 5 itu.
0: Oh enak yang Ita Purnama Tokecang itu.
1: Iya. Judulnya apa? Judulnya ini Tokecang.
0: Bukan.
1: Apa?
0: Nona Manis siapa ya?
1: Oh, judulnya Nona Manis.
0: Iya.
1: Bukan Tokecang.
0: Bukan, tapi kan yang apa dengan suara saya pas.
1: Gitu. Oh, jadi Nona Manis, kalau Nona Manis ada, kalau Tokecang sendiri nggak ada. Saya carinya Tokecang tadi. Oke, okay, siap.
0: Ya, Bang Jo, tiga darah ya.
1: Siap, salamnya buat siapa?
0: Terima kasih yang tadi semua sudah menyapa Umi atau Oma Yanti Queen. Kembali salam sehat dan berbahagia selalu. Spesialnya buat Bang Jo Adi Yuwana beserta keluarga, terutama buat Ibu Ratunya ya. Buat Kang Haji Ali Wasik bersama Bunda Mimi Rungkut Surabaya, semoga berbahagia. Dan juga Mbak Feby di Kendari serta Nak Dio Sakti beserta istrinya semuanya bisa berjalan lancar ya. Semuanya saja deh Bang Jo ya. Mohon maaf yang tadi sudah mengalami. Saya mudah-mudahan barokah rezeki, barokah umur, barokah keselamatan, dan dapat menunaikan ibadah haji serta umroh. Amin, amin, amin ya Rabbil Alamin. Terima kasih.
1: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Oma Yanti Queen ya. Halo, Ruang Rindu.
2: Dalam kerinduan ku menanti sayang, dalam kerinduan hatiku, dalam kerinduan masuk.
1: Iya. Lagunya siapa itu?
2: Baru ngelilir aku
1: masuk. Oh alah, kok jam segini baru ngelilir itu terus. Terus tidurnya jam berapa tadi ini ya? Ya. Oh gitu. Ya wes, monggo salamnya buat siapa. Nanti saya putar lagunya tidur.
2: Apa mas?
1: Nanti saya putar lagunya terus tidur lagi. Oke, salamnya.
2: Salamnya buat semuanya tanpa terkecuali dari A sampai Z. Buat masuk kalau pulang hati-hati ya.
1: Yes, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Istikaro yang sudah bergabung malam hari ini ya. Nanti kita mainkan lagunya. Kita nikmati dulu satu lagu dari Teti Kadi, Sepasang Rusa.

0: Banyak yang sudah saya putarkan lagu-lagunya, dan saya yakin juga masih banyak atensi-atensi yang ingin bergabung malam hari ini. Ada satu penelpon dulu deh ya, ini atensi terakhir. Ruang Rindu.
1: Sakit hati ini kamu buat begitu, semula tiada kusangka kau ada yang lain. Awal dari semua, aku yang tak pernah tahu. Di depan mata ini, kaulah segalanya. Sakitnya hati ini,
0: I Sugianto. I Sugianto, sakitnya hati ini. Oke. Okay. Salamnya buat siapa?
1: Selamat malam. Makasih.
0: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dewi ya, dari bukan Ii Sugianto, ini Ii Sugiyarti ya. Ii Sugiyarti, Bu ya, yang benar Ii Sugiyarti. Oke, nanti kita akan putarkan langsung lagunya, dan nanti lagu terakhir akan saya putarkan The Mercies dalam Kerinduan. Saya Juadi Yuanda pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai bertemu besok.

Udara yang bersih, air yang layak, dan lingkungan yang sehat bukan sekedar harapan, tetapi merupakan hak setiap orang. Pada tahun 2022, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB secara resmi mengakui bahwa setiap manusia memiliki hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Pengakuan ini menjadi pengingat bahwa kualitas lingkungan sangat berkaitan dengan kesehatan, kehidupan, dan juga masa depan kita. Karena itu, menjaga lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau komunitas tertentu. Setiap langkah kecil seperti mengurangi sampah, menghemat air, atau menjaga kebersihan sekitar ikut berkontribusi mewujudkan hak tersebut. Lingkungan yang sehat bukan hanya warisan untuk generasi mendatang, tetapi juga hak yang patut kita jaga mulai hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ghafiri, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur, mengucapkan selamat Hari Radio, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi, edukasi, dan hiburan, sekaligus menjadi ruang yang menyatukan masyarakat Indonesia. Semoga RRI terus mengudara, semakin inovatif, terpercaya, dan senantiasa memberikan informasi yang mencerdaskan serta membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kunci, kacamata, atau ponsel kadang sudah dicari kemana-mana, ternyata letaknya tepat di depan mata. Fenomena ini bukan berarti penglihatan kita bermasalah. Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai inattentional blindness, yaitu saat otak terlalu fokus mencari sesuatu sesuai bayangan yang diharapkan, sehingga justru mengabaikan benda yang sebenarnya terlihat jelas. Fenomena ini telah banyak diteliti dalam psikologi kognitif, salah satunya oleh Profesor Daniel Simons dari University of Illinois, yang menunjukkan bahwa perhatian manusia memiliki keterbatasan. Saat fokus tertuju pada satu hal, otak bisa melewatkan informasi lain yang ada di depan mata. Jadi, lain kali saat barang yang dicari ternyata ada tepat di hadapanmu, jangan buru-buru menyalahkan mata ya. Bisa jadi otakmu hanya sedang terlalu sibuk mencari hingga lupa melihat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Koyin Fauziana, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur, mengucapkan selamat Hari Radio Nasional tahun 2026 dan selamat Hari Ulang Tahun LPP Radio Republik Indonesia ke-81. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi sebuah perjalanan panjang dalam menghadirkan informasi yang cerdas, terpercaya, dan mencerdaskan masyarakat Indonesia. Semoga RRI terus menjadi bagian penting dalam membangun Indonesia yang semakin maju, inklusif, dan berdaya, serta mampu menghadirkan siaran yang berkualitas, berimbang, independen, edukatif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan bangsa. RRI semakin jaya, semakin dipercaya, dan terus menginspirasi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Sultan Bahtiar Najamuddin, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Radio Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tapi merupakan perjalanan panjang pengabdian RRI dalam menghadirkan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan zaman, RRI terus beradaptasi, berinovasi, dan menjadi lembaga penyiaran publik yang semakin dipercaya dan selalu hadir untuk masyarakat. Mari terus bersama-sama menjaga semangat persatuan dan menghadirkan informasi yang mencerahkan, mencerdaskan, dan menguatkan Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, terus mengudara, terus mengabdi untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

burung gagak memiliki ingatan visual yang sangat luar biasa dan mampu mengenali serta membedakan wajah manusia secara spesifik dalam jangka waktu bertahun-tahun. Kemampuan ini utamanya berfungsi sebagai sistem deteksi ancaman, di mana gagak akan menyimpan dendam dan merespon secara agresif saat melihat kembali wajah orang yang pernah menyakiti mereka. Menariknya, hewan cerdas ini juga dapat berkomunikasi dan membagikan informasi mengenai wajah berbahaya tersebut kepada kelompoknya. Namun tidak hanya mengingat musuh, gagak juga mampu mengenali wajah manusia, baik yang sering memberi mereka makanan. Secara evolusi, kemampuan otak gagak yang setara dengan kera ini merupakan bentuk adaptasi penting untuk bertahan hidup di lingkungan yang berdampingan dengan manusia.

0: Rahma, sekarang informasi bisa kita dapat dari mana saja ya?
1: Iya, tapi menurutku kita tetap perlu memilih sumber informasi yang terpercaya. Salah satunya seperti Radio Republik Indonesia RRI.
0: Aku pernah dengar tentang RRI. RRI itu yang sering menyiarkan berita dan informasi kan?
1: Betul, RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan yang dapat diakses oleh masyarakat.
0: Berarti meskipun zaman terus berubah, radio tetap punya peran penting ya?
1: Iya, apalagi RRI terus mengikuti perkembangan zaman melalui siaran radio dan platform digital.
0: Jadi, RRI itu bukan sekedar radio, tetapi juga bagian dari perjalanan informasi masyarakat Indonesia.
1: Benar, karena RRI hadir untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi Indonesia.

0: Sofyan, kok kamu nggak jadi beli minuman yang lagi viral itu sih?
1: Pengen sih, tapi uangnya aku simpan dulu.
0: Loh, pelit amat. Emang kenapa?
1: Bukan pelit. Aku lagi belajar nabung. Sedikit demi sedikit, lama-lama juga jadi banyak.
0: Aku tuh sering sih uang tuh habis. Emang nggak kerasa banget loh?
1: Makanya, coba sisihkan dulu sebelum dipakai belanja. Nggak perlu banyak, yang penting rutin.
0: Iya ya. Jadi kalau ada kebutuhan mendadak, nggak bingung lagi ya kan?
1: Betul. Menabung itu bukan soal besar kecilnya uang, tapi soal membiasakan diri mengelola keuangan dengan bijak.
0: Oke deh, mulai hari ini aku juga mau belajar menabung.
1: Bagus, karena masa depan yang lebih tenang dimulai dari kebiasaan baik hari ini.

0: Mama, teman-temanku banyak yang akan liburan ke luar negeri. Memangnya di Indonesia tidak ada tempat wisata menarik ya, Ma?
1: Tentu saja ada dong, sayang. Banyak banget tempat menarik di negara kita. Indonesia punya pantai yang indah, pegunungannya yang menawan, desa wisata, hingga beragam budaya yang unik.
0: Wah, ternyata banyak sekali pilihannya ya, Ma.
1: Betul, sayang. Dengan berwisata di negeri sendiri, kita tidak hanya menikmati keindahan Indonesia, tetapi juga ikut mendukung usaha masyarakat di daerah wisata.
0: Oh, jadi liburan kita juga bisa membantu masyarakat sekitar tempat wisata ya, Ma?
1: Benar, sayang. Karena pariwisata yang maju membuka banyak peluang bagi masyarakat. Mari kenali dan kunjungi destinasi wisata Indonesia. Nikmati keindahannya, dukung usaha masyarakatnya, dan bangga berwisata di negeri sendiri.

0: Tadi aku lihat ada pelamar yang menggunakan alat bantu dengar.
1: Eh, iya ya. Dia ikut seleksi seperti pelamar lainnya.
0: Iya, awalnya tuh aku pikir perusahaan akan ragu loh menerimanya.
1: Eh, salah, justru perusahaan menilai kemampuan, pengalaman, sama semangat kerjanya loh.
0: Benar juga ya, kesempatan itu harus diberikan kepada semua orang kan ya?
1: Nah, setuju. Kalau setiap orang diberi kesempatan yang sama, yakin semakin banyak talenta yang nantinya bisa berkembang.
0: Setiap penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk bekerja, berkarya, dan meraih masa depan. Mari hilangkan stigma, berikan kesempatan yang setara, dan wujudkan Indonesia yang inklusif.

0: Kalau ngomongin radio, ternyata radio bukan cuma soal musik dan hiburan ya.
1: Betul, seperti Radio Republik Indonesia atau RRI juga punya peran penting dalam menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan lainnya untuk masyarakat. Apalagi sekarang zamannya sudah serba digital, RRI juga terus mengikuti perkembangan zaman supaya tetap dekat dengan pendengarnya.
0: Wah, keren banget RRI. Aku coba dengerin RRI sekarang deh.
2: Meski telah tiada, nama Gombloh sebagai penyanyi dan pencipta lagu, RRI bukan sekadar radio. RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, hiburan, dan menjadi ruang bagi suara masyarakat. RRI, sekali di udara,

membalas keburukan dengan kebaikan adalah pelindung terbaik agar energimu tidak ikut tercemar oleh kegelapan orang lain.

Pendengar, dengan demikian sela-sela sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Minggu 20 September 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Surabaya, program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1 FM 87,9 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 21 Oktober 2026. Mengudara dari Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 54, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama stasiun produksi Radio Republik Indonesia Tuban. Program 1 FM 87,9 MHz pendengar. Kembali menemani aktivitas Anda di siaran edisi hari Senin 21 September 2026. Mengawali perjalanan Tuban pagi ini pendengar, kami hadirkan untuk Anda program Mutiara Pagi yang akan kami hadirkan untuk Anda surah ke-17 di dalam Al-Quran yang akan menemani aktivitas Anda. Surah ke-17 ini adalah surah Al-Isra yang memiliki arti memperjalankan di malam hari, yang terdiri dari 111 ayat golongan surah Makkiyah pendengar, karena diturunkan di Makkah dan posisi juznya adalah ke-15. Dari Pro 1 RRI Tuban, kami ucapkan selamat mengikuti Murotal Quran edisi hari ini.

Terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Warta Pagi bersama Pro 1 RRI Surabaya. Kami harap Anda tetap tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dan selamat mengikuti program siaran kami berikutnya.

0: Sari Berita, Pemkot Surabaya mulai memperkuat langkah mitigasi menghadapi potensi gempa setelah pemantauan pergerakan dua jalur patahan sesar aktif yang melintasi wilayah kota Surabaya. Pakar Kebencanaan Institut Teknologi 10 November ITS menyebut terdapat banyak patahan sesar di Jawa Timur yang perlu terus dikaji. Pendengar inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi Senin 21 September 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pemerintah Kota Surabaya mulai memperkuat langkah mitigasi menghadapi potensi gempa setelah pemantauan pergerakan dua jalur patahan atau sesar aktif yang melintasi wilayah Kota Surabaya. Agus Indirdiani melaporkan.
2: Pemerintah Kota Surabaya mulai memperkuat langkah mitigasi menghadapi potensi gempa. Salah satu yang menjadi perhatian adalah memastikan masyarakat mengetahui prosedur evakuasi jika sewaktu-waktu terjadi gempa di Kota Pahlawan. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Surabaya tidak hanya memberikan informasi mengenai potensi bencana, tetapi juga membekali warga dengan pengetahuan praktis tentang apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi. Menurut Wali Kota, kesiapsiagaan masyarakat perlu dibangun sejak awal sebelum bencana terjadi. Jadi, warga harus mengetahui lokasi yang aman untuk melakukan evakuasi sehingga tidak mengambil keputusan secara spontan ketika terjadi guncangan. Eri juga menyebut Surabaya yang dilalui Sesar Surabaya dan Sesar Waru menjadikan kondisi tersebut salah satu alasan Pemkot perlu meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap resiko gempa.
3: Di melakukan sosialisasi, na'udzubillah min dzalik, kalau ada kejadian, maka evakuasinya seperti apa? Lari di mana? Itu sudah dilakukan kepala BPBD. Karena memang Surabaya dilewati Sesar 2 itu, Sesar Surabaya dan Sesar Waru. Kita sudah koordinasikan ya dengan teman-teman UTS terkait alat sensornya. Belum tahu ya, kita masih koordinasi dulu.
2: Sementara itu, dari DPRD Kota Surabaya juga turut menyampaikan pendapatnya terkait hal itu. Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Muhammad Syaifuddin, menilai sosialisasi BPBD nantinya diharapkan tidak berhenti pada penyampaian informasi mengenai keberadaan sesar, namun masyarakat juga perlu mengetahui tindakan yang tepat ketika gempa terjadi, termasuk prosedur penyelamatan dan evakuasi.
4: Masyarakat khususnya itu ya dengan pemerintah itu harus kerjasama, itu satu. Kerjasama apa? Dalam hal melakukan yang tadi itu, mitigasi dan kesiapan dini potensi risiko aktif. Masih belum ada teknologi yang bisa memprediksi langsung kapan terjadinya gempa terjadi. Kemudian yang kedua, selain mitigasi pemerintah dan infrastruktur, yaitu pemasangan alat sensor dini. Jadi harus ada alat sensor dini. Yang kemudian yang kedua, validasi data yang resmi. Karena apa? Karena data itu penting dilakukan oleh pemerintah, dan pemerintah juga harus sering-sering berkoordinasi dengan BMKG setempat untuk kemudian tadi itu melakukan mitigasi kesiapsiagaan secara dini. Nah, yang paling utama adalah masyarakat, saya menghimbau untuk tidak menerima informasi-informasi yang tidak benar, informasi itu atau hoax. Sehingga kalau kemudian terjadi informasi yang tidak relevan, yang tidak valid, maka itu akan menjadi kerisauan terjadi di masyarakat. Maka ini harus diantisipasi.
2: Selain edukasi kepada masyarakat, Pemkot juga tengah mengkoordinasikan rencana pemasangan alat sensor untuk memantau aktivitas gempa. Agustin Erdiani melaporkan.
0: Sementara itu, pakar kebencanaan Institut Teknologi 10 November ITS menyebut terdapat banyak patahan sesar di Jawa Timur yang perlu terus dikaji. Oni Arianto melaporkan.
5: Pakar kebencanaan dari Institut Teknologi 10 November ITS, Dr. Amin Widodo menyebut terdapat banyak patahan di Jawa Timur yang perlu terus dikaji. Sebagian patahan telah diteliti untuk mengetahui apakah masih aktif atau tidak. Amin Widodo minggu siang mengatakan salah satu indikator aktivitas patahan dapat dilihat dari kejadian gempa di sepanjang jalur sesar. Kajian tersebut telah dilakukan di sejumlah wilayah termasuk Surabaya dan Pulau Madura. Menurutnya, penelitian terhadap sejumlah patahan masih terus dilakukan untuk mengetahui aktivitasnya.
6: Yang kita pelajari itu memang banyak patahan yang ada di Jawa Timur, banyak sekali, bahkan ratusan istilahnya. Terus ada beberapa yang sudah mulai diteliti, ini aktif apa enggak. Salah satu tanda kalau itu aktif itu bahwa di sesar tadi, di patahan tadi, di sepanjang jalur itu, patahan tadi itu ada gempa gitu. Nah, kita sudah meneliti tadi beberapa lokasi termasuk di Surabaya, Madura, seperti itu. Nah, tapi Madura belum selesai, tapi kalau yang di Surabaya sudah. Jadi di Surabaya itu kalau menurut hasil kajian kita bersama Pusat Survei Geologi Kementerian ESDM yang ada itu ya ada sesar Surabaya itu bagian dari sesar Kendeng segmen Surabaya dan sesar Kendeng segmen Waru istilahnya.
5: Amin menegaskan patahan dapat memiliki kondisi yang berbeda termasuk ada yang aktif dan tidak aktif. Sementara itu warga Surabaya Suprapto mengatakan masyarakat perlu tetap waspada terhadap informasi mengenai potensi kebencanaan. Namun informasi tersebut sebaiknya dikonfirmasi terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang.
7: Waspada sih harus. Kalau untuk konfirmasi seperti ini kan dari pihak yang terkait kan pasti ada kelanjutannya itu. Ya mau gimana ya? Kalau udah bencana ya kalau kita sih mintanya itu yang baik-baik aja.
5: Amin Widodo mengingatkan informasi mengenai sesar sebaiknya tidak disikapi dengan kepanikan. Kajian ilmiah dan informasi dari lembaga berwenang diperlukan agar masyarakat memahami kondisi serta potensi kebencanaan secara tepat. Oni Arianto melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancar luaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, realisasi belanja negara di Jawa Timur mencapai Rp 85,41 triliun hingga 31 Agustus 2026. Angka tersebut turun 7,66% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp 92,49 triliun. Ermina Jin melaporkan.
8: Realisasi belanja negara di Jawa Timur mencapai Rp 85,41 triliun hingga 31 Agustus 2026. Angka tersebut turun 7,66% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, Rp 92,49 triliun. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan JJPB Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur Saiful Islam mengatakan, kontraksi terutama dipengaruhi penurunan alokasi transfer ke daerah pada tahun ini. Dari total realisasi tersebut, belanja pemerintah pusat melalui kementerian lembaga mencapai Rp 36,03 triliun, sementara realisasi TKD mencapai Rp 49,37 triliun.
9: Kontraksi karena alokasi tahun 2025 untuk transfer ke daerah itu jumlahnya lebih besar dari alokasi tahun 2026. Walaupun untuk nominal yang sudah diserap untuk tahun 2026 jumlahnya lebih besar, tapi pagu alokasinya, basisnya yang mengalami penurunan.
8: Berbeda dengan total belanja negara yang terkontraksi, realisasi belanja kementerian dan lembaga justru tumbuh 24,08% secara tahunan. Realisasi tersebut mencapai 65,59% dari total pagu Rp 54,94 triliun. Menurut Saiful, peningkatan belanja kementerian lembaga menunjukkan percepatan pelaksanaan anggaran untuk mendukung program prioritas pemerintah sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di Jawa Timur. Ermina Jain melaporkan.
0: 400 pelajar dari keluarga kurang mampu di Kediri mendapatkan dana bantuan pendidikan. Informasinya disampaikan Ana Kusuma.
10: Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, 400 pelajar dari keluarga kurang mampu di Kota Kediri mendapatkan bantuan pendidikan. Bantuan sebesar Rp200.000 untuk setiap pelajar tersebut disalurkan melalui kolaborasi Dinas Pendidikan Kota Kediri dan juga Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Kediri. Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri, Mandung Sulaksono, dalam hal ini menyampaikan bahwa jumlah penerima bantuan mencapai 400 pelajar dari berbagai jenjang pendidikan mulai dari PAUD hingga SMP. Dengan nilai bantuan sebesar Rp200.000 untuk setiap penerimanya, bantuan tersebut diarahkan untuk membantu memenuhi kebutuhan pendidikan para pelajar, khususnya mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.
11: Nanti TK sekian, SD sekian, SMP sekian, akhirnya ngumpul 400 anak. Dari PAUD, dari TK, dari SD, SMP, ada itu jumlah masing-masing. Uang ini juga dana dari teman-teman semua. Mulai staf dinas, mulai KS, guru-guru, itu per anak 200.000. Ya mudah-mudahan bisa membantu.
10: Sementara itu, Koordinator Forum Zakat Kota Kediri, Surahmat Effendi, menilai bahwa dukungan terhadap pendidikan anak yatim dan pelajar dari keluarga kurang mampu juga berkaitan dengan upaya memperluas kesempatan anak untuk berkembang. Pendidikan dinilai menjadi salah satu aspek penting dalam upaya pengentasan kemiskinan.
12: Membantu pengentaskan kemiskinan termasuk juga membantu ini pendidikan untuk anak-anak. Jadi santunan itu tujuannya apanya bisa berikan support untuk anak-anak yatim untuk tetap bisa semangat dalam menghadapi kehidupannya dan menghadapi mungkin juga aktivitasnya, terus termotivasi untuk semangat belajar. Karena juga terkait biaya pendidikan, insya Allah juga bisa dibantu oleh stakeholder yang ada, baik itu pemerintah ataupun juga swasta dari lembaga masyarakat. Harapannya tetap bisa, meskipun kondisi yatim, tapi tetap berusaha untuk bangkit, untuk belajar, dan berusaha mencapai cita-citanya.
10: Penyaluran bantuan pendidikan dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat kepedulian terhadap pelajar yang membutuhkan dukungan sosial. Keterlibatan sekolah dalam penyaluran bantuan juga diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam memastikan dukungan diterima oleh pelajar yang menjadi sasarannya. Arko Suma melaporkan.
0: Pendengar, dalam rangka memperingati Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-71, puluhan pengemudi ojek online di Jombang mengikuti lomba safety riding yang digelar di Satlantas Polres Jombang. Chantianov melaporkan.
13: Dalam rangka memperingati Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-71, puluhan pengemudi ojek online di Jombang mengikuti lomba safety riding yang digelar di Satlantas Polres Jombang. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan berkendara bagi para pengemudi saat mencari nafkah di jalan raya. Kanit Ragiden Satlantas Polres Jombang, Ibtu Anang Setianto, SPD menjelaskan bahwa kegiatan ini difokuskan untuk menguji dan mengedukasi para pengemudi mengenai tata cara berkendara yang aman di jalan.
14: Tujuannya kita lombakan supaya teman-teman aman dalam mencari nafkah, aman buat diri sendiri, aman buat penumpang, aman buat keluarga, pulang di rumah yang ditunggu, selamat rekan-rekan. Nah, ini lomba yang kita adakan ini terkait dengan sebentar lagi Polantas akan ulang tahun yang ke-71. Sebagai hadiahnya ada hadiah SIM yang akan kita berikan kepada rekan-rekan, bantuan SIM ini dari donatur juga dalam rangka mendukung Hari Polantas yang ke-71. Semoga dengan adanya SIM ini bisa bermanfaat dengan rekan-rekan, jadi bekerja yang tidak was-wasan, takut ditilang.
13: Sementara itu, perwakilan pengemudi ojek online, Lukman menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada jajaran Satlantas Polres Jombang atas edukasi dan perhatian yang diberikan melalui acara ini.
15: Kami dari Ojol Jombang sangat berterima kasih kepada Bapak Kasatlantas Polres Jombang dan kepada jajarannya yang telah memberikan kami edukasi tentang safety riding, sehingga kami lebih mengenal lagi, lebih berhati-hati lagi dalam berkendara. Dan terima kasih juga dalam peringatan hari ulang tahun Satlantas Bhayangkara ke-71 ini. Semoga Polri semakin sukses, jaya, dan berkibar untuk Indonesia.
13: Melalui kegiatan ini, sinergi antara kepolisian dan komunitas pengemudi ojek online di Jombang diharapkan semakin erat. Edukasi berkendara yang aman tidak hanya menekan angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya, tetapi juga menumbuhkan rasa kesadaran kolektif bagi keselamatan adalah kebutuhan utama bagi setiap pekerja jalanan demi keluarga yang menanti di rumah. Chantianov melaporkan.
0: PC PMI Kabupaten Sidoarjo menyatakan menolak Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Penolakan disampaikan melalui surat terbuka setelah PMI melakukan kajian terhadap arah kebijakan dan alokasi anggaran pemerintah daerah. Yanuar Fahmi melaporkan.
16: Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Kabupaten Sidoarjo menyatakan menolak Laperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Penolakan disampaikan melalui surat terbuka setelah PMII melakukan kajian terhadap arah kebijakan dan alokasi anggaran pemerintah daerah selama sekitar 5 bulan. Ketua Umum PC PMII Sidoarjo Muhammad Alvin Ananta menyebut 5 persoalan utama menjadi dasar sikap tersebut. Di antaranya penurunan anggaran penanganan kemiskinan dan stunting sebesar Rp26,7 miliar rupiah, serta anggaran infrastruktur perdesaan yang dipangkas sebesar Rp45,5 miliar rupiah.
17: Raperda ini ataupun paripurna ini dilakukan secara tergesa-gesa, sehingga kami sangat menyayangkan andai pun nanti ketika Pak Bupati dan Ketua DPRD ini melakukan penandatangan dengan mengesahkan rapat paripurna ini, kami tidak akan kemudian berhenti.
16: Sementara itu, Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih menyatakan pembahasan Raperda Perubahan APBD tahun 2026 telah dilakukan melalui mekanisme DPRD bersama pemerintah daerah. Masukan dan kritik dari PMII dinilai menjadi bagian dari aspirasi publik yang dapat menjadi bahan evaluasi dalam pembahasan anggaran.
18: Saya pikir nanti kita pelajari dan terima kasih atas masukan-masukannya. Tetapi proses pembahasan ya kan panjang kan ya. Saatnya ataupun nggak terburu-buru banget. Ini sudah beberapa bulan dibahas dari mulai RUU-nya ya, sampai pengedukan RUU-nya, kemudian RUU-nya sampai pengedukan RUU-nya. saya pikir teman-teman Bangga dan teman-teman BPD sangat jeli untuk terus mengkritisi, melakukan pembahasan-pembahasan terkait dengan kepentingan bersama dan kepentingan bersama-sama kemajuan
16: sejarah. PMII berharap penolakan tersebut menjadi perhatian dalam penetapan kebijakan anggaran, terutama agar alokasi belanja pemerintah tetap selaras dengan target pembangunan dan kebutuhan masyarakat Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Info olahraga pagi ini pendengar, kunci utama kemenangan Persela Lamongan atas Persiba Balikpapan adalah kerja keras dan kekompakan di antara seluruh anggota tim. Farin Regi melaporkan.
19: Kemenangan Persela Lamongan atas Persiba Balikpapan dengan skor tipis 0-1 menjadi buah kerja keras dan kekompakan seluruh pemain. Hal tersebut disampaikan pemain Persela, Ahmad Zidan, usai pertandingan di Stadion Surajaya Sabtu malam. Ahmad Zidan bersyukur Persela mampu mengamankan 3 poin dalam pertandingan yang berlangsung sengit tersebut. Menurutnya, kemenangan ini tidak lepas dari kerja keras pemain sejak awal hingga akhir pertandingan. Ia menilai kekompakan menjadi salah satu modal penting Persela dalam menghadapi pertandingan. Para pemain terus memberikan dukungan satu sama lain ketika pertandingan berlangsung ketat dan tim kesulitan mencetak gol.
20: Alhamdulillah, Persela diberi kemenangan. Ini kerja keras dari tim, kompak, dan saling support satu sama lain. Alhamdulillah Persela bisa memenangkan pertandingan.
19: Pemain Persiba Balikpapan, Ahmad Mustafa, mengakui pertandingan menghadapi Persela menjadi laga yang cukup sulit bagi timnya. Menurutnya, seluruh pemain tim Beruang Madu julukan Persiba telah berusaha menjalankan strategi yang diberikan pelatih sepanjang pertandingan. Namun, hasil akhir belum berpihak kepada timnya setelah Persela mampu mencetak gol tunggal pada menit ke-89.
21: Mungkin ini pertandingan yang sulit bagi kita karena kita di sini bertanding home tapi rasa away. Semua pemain sudah bekerja keras hingga malam ini kita sudah menjalankan plan pelatih yang terbaik malam ini. Mungkin memang bukan rezeki kita di malam ini, tapi kita akan terus maju, akan ingin mendapatkan poin-poin berikutnya.
19: Gol tunggal Junior Caprel memastikan tambahan 3 poin bagi Persela. Dan usai laga ini, Dendi dan kawan-kawan akan kembali berlaga di kandang saat menjamu PSPS Biak pada tanggal 27 September mendatang. Farin Raki melaporkan.
0: Pemerintah Kota Surabaya bekerja sama dengan KONI Surabaya menggelar kejuaraan Surabaya Racing Championship yang berlangsung September hingga November 2026 mendatang. Berikut laporan Faris Yarbo.
22: Pemerintah Kota Surabaya bekerja sama dengan Komite Olahraga Nasional KONI Surabaya resmi menggelar kejuaraan Surabaya Racing Championship yang berlangsung September hingga November 2026. Ajang yang melibatkan 33 cabang olahraga ini digagas sebagai wadah pembinaan berkesinambungan sekaligus persiapan awal dalam menyambut Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 2027 mendatang. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan kejuaraan tahunan ini sangat penting untuk menjaga ritme kompetisi atlet. Hal ini dilakukan agar kemampuan atlet Kota Pahlawan terus terasa dan tidak mengalami kekosongan.
23: Ini adalah kegiatan yang kita rutin setiap tahun kita lakukan bersama dengan KONI. Jadi jangan sampai atlet Kota Surabaya itu ketika tidak ada porprov, tidak ada kegiatan yang lainnya, maka tidak ada pertandingan, sehingga akan menurunkan kemampuan mereka. Karena itulah sepakat bahwa setiap tahun akan ada piala KONI dan piala Wali Kota. Kita berkomitmen itu. Dan ini adalah sekaligus persiapan untuk menyambut porprov di bulan Juni tahun 2027.
22: Sementara itu, Ketua KONI Surabaya Arderio Hukum menyampaikan bahwa Surabaya Racing Championship yang digagas oleh Pemuda Surabaya menjadi ajang miniatur kelayakan Surabaya menghadapi Porprov 2027.
24: Tentunya yang ingin dicapai KONI Surabaya adalah menunjukkan bahwa Surabaya sangat siap menuntaskan Porprov 2027, karena acara Surabaya Racing Champion ini seperti yang disampaikan oleh Mas Wali bahwa ini digagas oleh anak muda Surabaya, jadi mereka menghelat yang sebenarnya Piala KONI, tapi ini dihelat dengan nama Surabaya Racing Champion. Ini adalah kita berharap sebagai miniatur, tentu masih ada kekurangan, kita akan segera sempurnakan untuk Porprov 2020.
22: Selain kesiapan atlet dan penyelenggaraan cabur, Pemkot Surabaya bersama KONI terus mematangkan perbaikan fasilitas olahraga serta berkoordinasi dengan KONI Jawa Timur terkait penyiapan lokasi pertandingan khusus bagi cabang olahraga tertentu. Faris Yarbo melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Dan pendengar, sebelum menutup buletin warta pagi, kita akan dengarkan bersama feature Turnamen Internasional ITF Junior Wijoyo Suyono Cup konsisten menjadi wadah pembinaan petenis muda Indonesia. Selengkapnya disampaikan Oni Arianto.
2: Komitmen dan konsistensi seorang Wijoyo Suyono ini perlu dicontoh ya, bagi masyarakat pemerhati olahraga terutama ya.
3: Yang ikut di Piala Wijoyo tentunya juga apa dari KU-KU yang kecil cukup banyak, cukup antusias.
5: Turnamen Internasional ITF Junior Wijoyo Suyono Cup konsisten menjadi wadah pembinaan petenis muda Indonesia. Ajang yang kini memasuki penyelenggaraan ke-43 itu telah menjadi bagian dari perjalanan panjang pembinaan tenis nasional. Direktur Turnamen Internasional ITF Junior Wijoyo Suyono Cup, Didi Utomo Pribadi, mengatakan turnamen tersebut pertama kali digelar pada 15-17 April 1977. Saat itu pertandingan berlangsung di lapangan Pores Embong Sawu, Surabaya. Turnamen perdana tersebut diikuti 17 petenis putra dan 8 petenis putri. Menurut Didi Utomo Pribadi, penyelenggaraan perdana menjadi bagian dari persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON 9 di Jakarta. Konsistensi turnamen kemudian terus dilanjutkan sebagai bagian dari pembinaan petenis junior. Didi Utomo Pribadi menilai komitmen Jenderal Wijoyo Suyono dalam mengembangkan tenis patut menjadi contoh bagi masyarakat dan pemerhati olahraga. Konsistensi tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan turnamen junior secara berkelanjutan.
2: Komitmen dan konsistensi seorang Wijoyo Suyono ini perlu dicontoh ya, bagi masyarakat pemerhati olahraga terutama ya. Dia secara konsisten menyelenggarakan kegiatan junior Wijoyo Suyono, karena junior ini adalah pemain yang perlu ditingkatkan prestasinya melalui semakin banyak mereka itu bertanding ya, sehingga apa yang dikomitmenkan oleh Wijoyo Suyono ini sampai sekarang terpenuhi, menyelenggarakan kegiatan tenis internasional Wijoyo Suyono yang sekarang sudah yang ke-43.
5: Didi mengatakan pengalaman bertanding menjadi bagian penting untuk meningkatkan prestasi dari petenis junior. Karena itu, keberlanjutan turnamen internasional ITF Junior Wijoyo Suyono Cup menjadi bagian dari komitmen pembinaan tersebut. Wijoyo Suyono diketahui pernah berdinas sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia dan menjabat Pangdam 5 Brawijaya. Menurut Didi Utomo Pribadi, perhatian terhadap olahraga tenis kemudian mendorong pengembangan olahraga tersebut melalui berbagai kegiatan. Pengembangan pembinaan tersebut kini turut menghasilkan sejumlah alumni yang mampu menembus peringkat dunia.
2: Memang dulu Pak Wijoyo Suyono ini kan seorang Tentara Nasional Indonesia ya. Dia dinas di mana-mana ya, termasuk diantaranya pernah menjabat sebagai Pangdam 5 Brawijaya, dan dia melihat bahwa tenis ini suatu olahraga yang perlu ditingkatkan prestasinya. Dan ini alhamdulillah alumni ITF Wijoyo Suyono ini sudah bisa memperoleh peringkat dunia, misalnya Jadi Chen ya, dan Aldila Sudiyadi ini kan merupakan alumni daripada Wijoyo Suyono ya. Dan dia seorang TNI, kemudian secara nalurinya ingin mengembangkan kegiatan-kegiatan olahraga khususnya tenis.
5: Sementara itu, mantan petenis nasional asal Surabaya, Bonit Wiryawan, mengatakan banyak peserta turnamen berasal dari kelompok umur atau KU yang masih kecil. Menurutnya, para petenis muda tersebut menunjukkan antusiasme dalam mengikuti kompetisi. Ia melihat potensi sejumlah petenis muda yang masih membutuhkan pembinaan secara tepat.
3: Yang ikut di Piala Wijoyo tentunya juga apa dari KU-KU yang kecil cukup banyak, cukup antusias. Sekarang saya melihat beberapa, saya pun juga punya murid yang anak-anak kecil, dan mereka kalau dibina dengan benar ya tentunya akan bisa berkembang lebih baik lagi.
4: Bisa bersaing dengan atlet luar negeri atau nasional lainnya, Mas?
3: Potensi awal iya bisa. Tentu, tapi ya tetap tidak serta-merta bisa seperti itu, ya tentu dengan pertandingan yang cukup, latihan cukup gitu ya. Tidak bisa kita cuma latihan atau mungkin asal pertandingan juga nggak bisa. Semua itu harus dimaksimalkan, diatur dengan benar gitu. Tidak bisa bakat terus bisa gitu, enggak.
6: Okay.
3: Karena perjalanan di tenis ini kan cukup panjang.
5: Penyelenggaraan ke-43 menjadi penanda keberlanjutan turnamen internasional ITF Junior Wijoyo Shiono Cup. Ajang tersebut sekaligus memberikan ruang bagi petenis muda untuk memperoleh pengalaman bertanding dan mengembangkan kemampuan menuju jenjang prestasi yang lebih tinggi.
0: Pendengar, dengan berakhirnya paket feature yang disampaikan Oni Arianto, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili Kerabat Kerja bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
7: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Beneran jadi mau ketemu papa mamaku?
1: Boleh kan?
0: Ya boleh dong. Kebetulan dua-duanya lagi nunggu aku pulang.
2: Tiara, itu ada Alex, anaknya teman papa. Kayaknya ngajak pergi deh. Yuk, temen dulu ya.

0: aku jalan sama kamu, Ti.
1: Iya, aku juga.
0: Tapi kamu belum resmi jadian sama aku. Sekarang aja ya?
1: Jangan sekarang, Arsi. Besok aja ya?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi kita ikuti Warta Pagi bersama Pro 1 RRI Surabaya, kembali lagi di Pro 1 RRI Tuban, ditemani oleh Hasna. Pendengar, Tuban pagi ini di hari Senin cukup ramai lalu lintas di depan studio RRI Tuban pagi hari ini bersamaan dengan siswa-siswi yang sedang berangkat sekolah ataupun juga mahasiswa yang sedang berangkat kuliah. Mengingat juga bulan September musimnya PKKMB atau mahasiswa baru yang barusan juga masuk ya. Kemudian juga bersamaan dengan yang berangkat kerja, hati-hati di jalan bagi Anda yang berpergian sembari juga mendengarkan siaran kami pagi hari ini. Anda bisa berbagi informasi barengan sama Hasna di 0356-8834756. Bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Satu informasi kami hadirkan untuk Anda dari Kabupaten Tuban, pendengar. Informasi mengenai tata ruang menjadi bagian penting bagi masyarakat manapun. Kemudian pelaku usaha dalam merencanakan kegiatan dan pemanfaatan ruang. Kemudahan memperoleh informasi tersebut turut memberikan kepastian dalam menyusun rencana kegiatan maupun juga investasi. Untuk menghadirkan akses layanan yang semakin mudah, Dinas Pekerjaan Umum dan juga Perumahan Rakyat, Penataan Ruang dan juga Kawasan Permukiman yang ada di Kabupaten Tuban menghadirkan si kereta. Sistem Informasi Keterangan Rencana Kota. Kepala DPU PRP RKP Kabupaten Tuban telah menjelaskan bahwa si kereta merupakan sistem informasi berbasis digital yang telah dikembangkan untuk mendukung pelayanan informasi sekaligus penerbitan keterangan rencana kota. Kehadiran si kereta memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tata ruang Kabupaten Tuban. Terkait kemudahan akses informasi, si kereta dirancang untuk memberikan akses informasi tata kelola secara lebih mudah dan juga transparan. Masyarakat, pelaku usaha maupun juga pemangku kepentingan dapat memperoleh informasi mengenai ketentuan tata ruang yang berlaku sebagai dasar dalam merencanakan dan juga menentukan pemanfaatan ruang secara cepat.

Pendengar, berikutnya kami akan update informasi perakiraan cuaca untuk Anda pagi hari ini yang nanti akan disampaikan langsung oleh BMKG Kabupaten Tuban, pendengar. Berikut informasi selengkapnya kami hadirkan untuk Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat cuaca dimanapun Anda berada. Terima kasih masih terus setia memantau update informasi cuaca dari BMKG. Pada segmen ini saya Arbi Susilo Widayat akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Tuban yang berlaku 24 jam mulai hari ini Senin 21 September 2026 mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berikut adalah informasinya. Secara umum kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Tuban diperkirakan cerah hingga berawan dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius. Kelembapan udara di wilayah Kabupaten Tuban berkisar antara 43 hingga 93%. Kemudian untuk angin di wilayah Kabupaten Tuban diperkirakan bertiup dari arah utara hingga tenggara dengan kecepatan angin antara 15 hingga 23 km per jam. Para pendengar setia semuanya, berdasarkan perakiran cuaca maritim di wilayah perairan Tuban, diperkirakan gelombang laut antara 0,5 hingga 1,75 meter, di mana gelombang ini akan disertai angin yang mencapai 20 km per jam. Untuk itu, BMKG mengimbau kepada masyarakat di wilayah pesisir untuk selalu waspada terhadap kondisi laut di wilayah Kabupaten Tuban. Demikian informasi perakiran cuaca dari Stasiun Meteorologi.

Pendengar, saat lagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Kami harap Anda tetap tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dan selamat mengikuti siaran kami di program berikutnya.